Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mek Bunga mari pulang. Cuti-cuti sekolah ni ke Mek Bunga nak pesan. Memelah Mek Bunga pesan hari-hari sok-sok-sok setiap kali. Cuti sekolah kita ni yang mana nak kelik kapung ataupun nak pergi berderak, nak bawa anak tu bit luar jalan-jalan. Kena berhati-hati. Tak kira lah di mana-mana pun kita duduk. Dia tak kira lah kita ni mungkinlah bawa anak ke tubik luar tu. Di kawasan yang tertutup ke dalam bangunan ke. Ataupun di tempat-tempat luar lah. Supaya patah ke. Ataupun di sungai ke. Di air terjun ke. Kena sentiasa waspada. Kadang-kadang kecelok ke air ni ke. Boleh berlaku dengan sekelip mata. Hak mana mak dengan ayah ni tolong. Sangat-sangat jangan cuai. Ataupun jangan lalai. Mata tu biar tengok kanak semata. Jangan duduk. Apa ni duduk pesan ke hak sulung. Hak sulung pun lah lebih bayar-bayar. Lebih kurang dengan anak tu lah juga kecil belehnya lagi. Kita hak tua ni lah kena main ke peranan. Jangan duduk lok kosi lah duduk main kosi. Kok bila-bila sungai. Allah lah bahaya sangat-sangat deh. Jaga-jagalah. Sebabnya Mek Bunga tak usir. Berlaku kapa-kapa. Hak mana boleh merugikan kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Meju merah. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Ada semua menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. 18 minit pagi dah seperti biasa, sepeskala lah kita nak bersama menerusi fakta ataupun auta kita untuk hari
2: betul.
1: Ini.
2: Ya, betul. Dan fakta ataupun auta ni berkenaan dengan betul kau ni. Tengok cerita hatu ataupun cerita yang menakutkan lah. Boleh kurangkan berat badan. Jadi kita nak tahu, kita nak juga dengar daripada pemanggil-pemanggil kita lah. Jadi jangan malu-malu, mari bagi pandangan anda. Telefon kita di talian 7488030 ataupun 7433858.
1: Okey, bagi anda yang mungkin nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154.
2: Dan sekarang ni Abishah, kita juga buat live TikTok di Kelantan FM ni.
1: Alright, jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa tu?
3: Kak Yah ni.
1: Kak Yah Jabi ke?
3: Bukan.
1: Kak Yah mana ni?
2: Lama salah sebut pula nama kan.
3: Kak Yah Wakah Baru.
2: Betul. Wakah tu beda bunyi saat ni. Wakah Baru nak sebut habis tu takut salah. Kak Yah. Kak Yah, betul ke ni Kak Yah? Fakta ke ataupun auta ni orang kata kalau kita tengok cerita hatu ni boleh kurangkan berat badan.
3: Auta je tu. Cerita hatu, tengok cerita seram ni nak mengurangkan badan.
2: Ya ke Kak Yah?
1: Mana tahu aku tengok-tengok tiba-tiba dia tubik benda yang
2: orang kata menakutkan, kejut.
1: Buat suspend. Bila suspend tu kita kejut.
2: Lepas tu kita pun lari.
1: Bunga-bunga kita ni kat lari tak?
3: Tapi pun juga tengok cerita seram, cerita itu. Tapi tak nak lah yang terasa kejut ke apa lah.
2: Sebab Kak Yah tak kejut tu.
3: Munggu laku ni ke, jadi tak kejut lah.
2: Kak Yah ni dia kena jumpa hok sungguh berkali.
3: Cuba
1: lagi bercerabuk. Hok tu dia jadi kuru.
2: Hok tu baru dia kuru. Hai nak kena Kak Yah ni.
3: Hok tu barulah kuru dah kita
1: lari
3: tu.
1: Okey, jadi bagi Kak Yah, Kak Yah kata benda ni auta.
3: Auta.
1: Alright. Terima kasih Kak Yah ni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan Kak Yah kita dari Wakah Baru. Dan pemanggil kita seterusnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Mak kita. Okey, Pak Mak.
2: Pak Mak.
1: Pak Mak pernah tengok cerita tu ke?
4: Pernah tengok.
2: Jadi Pak Mak rasa gana Pak Mak auta ke?
4: Dia tak ada kaitan dengan hati ini tubuh boleh jadi aku.
2: Tak ada kaitan?
4: Ada kaitan. Itu hanyalah apa? Auta berlaku tu.
1: Auta.
2: Yakin Pak Mak ni auta.
4: Dia tubuh ni dia kurus tak ke belah mana.
1: Tapi macam Pak Mak ke kuru?
4: Ya betul kuru.
1: Jadi Pak Mak macam Pak Mak sendiri pernah tengok cerita hatu?
4: Pernah tengok.
1: Hatu yang ria punya Pak Mak pernah tengok ke?
4: Yang ria-ria.
2: Betul
1: lah.
4: Kalau masa hijau muda, kena jumpa.
2: Sebab tu Pak Mak kuru tu habis lah.
4: Menurut saya kuda. Mak tak gemuk. Dia dari masa remaja lagi.
2: Tak pernah gemuk lah. Jadi bukan sebab kata. Bukan sebab kata rasa takut dok.
4: Bukan sebab rasa takut lah.
2: Memang asal kuru.
4: Auta belakang tu.
2: Auta. Okey. Beres Pak Mak. Terima kasih dah.
4: Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam. Selamat tugas.
1: Ya, Abang Jo.
2: Abang Jo kata.
5: Ya, Ambo.
2: Abang Jo, nak patung?
5: Boleh.
2: Syirah patung. Syirah tanya.
5: Ya, ni marah hujan. Kuat marah kita tak boleh buat apa. Dia itu semua anugerah Allah Ta'ala dah. Kita boleh patung lah, so dah. Orang tua sedang menempa. Merah-merah bersih di salah. Kita manusia tak boleh buat apa. Itu semua anugerah Allah Ta'ala. Kuat juga angin kot ni.
2: Ialah kota tanah merah tu lah.
1: Tak cabut bomba rumah bejanya. Bomba rumah tak cabut.
5: Tak cabut dia juga kopi habis best time dia di taduh.
2: Patut hari ni ingat Becky lah tu.
5: hari ni baik kita hari ni tu jangan cabut dia yang kemarin.
1: Okey.
5: Pasal baik kira lu pintu tapi kau bodoh kau bimbel dia tindung tu kau boh kau tu bodoh dia nak main air yang cuci pasal 5 tahun yang tahu dia
2: jadi suka lah dia nya.
5: Jadi suka.
2: Aduh lah. Okey, Abang Jo. Suka-suka juga ni Abang Jo ni. Ni kita nak tanya.
1: Kata ni Abang Jo. Kata kalau kita tengok cerita hatu ni, dia boleh menyebabkan kita ni jadi kuruh.
5: Abang Syah tengok. Apa adik Syah tengok Amor ni kuruh ke mu Abang Jo?
1: Hai, kuruh.
2: Bagi tengok cerita hatu ke? Bagi tengok cerita hatu
5: ke? Dia yang jadi kata, apa yang kata kuruh sedegi ni, apabila kita tengok cerita tu tu. Nak kalau budak-budak dia terkejut dia boleh tak minum tak isap pek tak makan nasi sehari. Dia jadi serah lah sebentar tu.
2: Dia duduk dengan tak aku.
5: Kalau kita orang tua tak ada gapo terkejut nangis sebentar je lepas tu makan polok nasi kau polok tu ya.
1: Jadi maksudnya Abang Jo kata benda ni auta lah.
5: Maksudnya
1: auta. Ke fakta.
5: Benda ni auta
2: lah benda ni. Auta juga.
5: Tak nebak sikit rabuk dengan atu dengan berapa tu.
1: Tak ada kaitan lah ni.
5: Tak ada kaitan.
1: Alright.
2: Ada lah.
5: Habis dia tak makan. Tak tengok cerita atu ni makan nasi banyak.
2: Juga. Tu memang je ni.
5: Badan letih tidur nyenyak pakai nyerah ke tuala. Terima kasih banyak-banyak ada masa. Tak lupa semua lah. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Habis Jo kata auta juga. Tiga orang dah panggil buat panggil dia ni. Dia ya, kata semuanya auta.
2: Jenis tak minat tengok cerita hatu ni Habis Syah.
1: Mungkinlah gamuknya. Kita tanya lagi pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Ha, ya. Kawan tu sihat ke?
1: Suka dia.
2: Suka kak weh.
1: Dia main dengan suka.
2: Habis Syah dia main dengan suka mulut-mulut. Sekarang dia habis dengan ngepek. Kak weh sihat ke?
6: Alhamdulillah. Selamat pagi. Saya dan Syirah tu tak enak orang yang sana nak suka.
2: Nak suka dulu. Apa-apa? Nak suka ke statement kita ni kau?
6: Tidak. Dah kata tengok kita hati baik. Dia terkejut kan. Kalau pasal main. Kita kata rasa-rasa tengok. Kita tak biasa tengok ni. Kalau orang nakut. Dia jadi sungguh.
2: Jadi gana. Jadi kuruh.
6: Jadi kata. Kalau aku rasa-rasa tu lah. Jadi tu rasa-rasa tu lah. Jadi kita jadi kata tengok benda. Kalau kita terkejut kan. Kalau tengok otak yang pun pucat lah. Aku kejut tengok hati. Dia kata kejut yang kesak aku saat ni. Allah kejut lah. Nalih lah macam-macam. Dia jadi kita tadi turun sementara tu lah berat badan tu. Kita rasa kita tu jiwa kita tu suruh hancur apa kita nakut ke kejut ke apa tak ada satu benda binatang bisau kita tengok kita kata kejut kita tu jadi trauma lah dia kata
2: trauma dia katanya. Jadi Kak Wei kata benda ni fakta lah.
6: Kak Wei kata fakta.
2: Akhirnya kita ada juga orang royak fakta.
6: Biar orang lain kata otak kita kata
2: kita tak usah cara kok ni Kak Wei. Kita kena yakin dengan jawapan
6: kita. Kita kata ni gua tu.
2: Ni
6: kita tak akan ni gua.
2: Kita tak akan ni gua.
6: Kita sendiri yang orang ada betul yang betul dengan ni gua tak puas hati.
2: Kena jawapan kita sendiri.
6: Kena jawapan kita sendiri kita akan walaupun kita tersalah kita rasa yakin.
2: Yakin. Aduh, kita pun yakin weh dengar Kak Weh jawab ni. Adolah.
1: Baiklah
2: Kak Weh. Terima kasih banyak tu.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Weh Tanah Merah. Dia kata benda tu fakta.
2: Fakta.
1: Okey, pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
7: Salam.
2: Kak Syima tu. Baru lepas tengok cerita hatu ke?
7: Cerita hatu dah bukan tengok cerita. Hatu dah rumah kita lah di konsep kita.
2: Ya, buat teh. Patuh kuruh kau tidur. Maksudnya lagu mana Kak Syima nak ayak benda tu fakta ke? Kuruh ke?
7: Fakta lah sebabnya masa kita ke dia wasek kita tu kita rasa apa ni? Memang kita kena hati tu. Memang sebab demes ni. Ngu demes banyak.
2: Yalah tu.
7: Sebab
2: di kawasan saya
7: rumah memang
2: sorga
7: dengan
2: sorga
7: dia dengan
2: dia lepak benda dari rumah kita. Aduh, Kak Syima mujur ceroh doh. Kalau tak ada awak mari cerita ni, ngasirah-sirah ni, cuda ni.
7: Jadi biar salahnya cerita tu, memang kat luar cerita ni kena tahu lepas lah.
2: Lepas tu kak, beres dah, kok ada dalam rumah lagi?
7: Tak ada, kita buat siap ngayati ke apa
2: gitu. Boleh lah, boleh.
1: Jangan jadi posan kita nak ambil kain smart. semaya tu pun ngajuk orang. Okay.
7: Itulah kita tak ngajuk orang walaupun
2: gapo
7: pun
2: lah
7: ni. Kita
2: tak sorang. Bukan. Berdua lebih baik. Ada waktu-waktu berdua lebih baik. Jangan duduk yakin sangat ni sorang Kak Syima.
7: Kak Syima ke malik kita bukan buah. Malik-malik tu kan hipe. Besar ingat kau gapo ni. Yo, semua riset. Lepas tu kita semua riset. Lepas tu orang tu. Gila, tu pakai semua riset. Semua riset. Lepas tu lah kita ambil. Ambil kaki tu. Lepas apa cek kau gelepatan. Lepas apa lipe. Mana?
2: Eh, berkali gak ni kok cuaca hujan panas ni.
1: Dia nak cari tempat lah. Nak bersembunyi.
7: Lipe bazo tu orang
2: merah. Alah, halo besarnya. Halo Kak Syimah, molek lah hatu lagi lah. Lipe lagi lah. Ada pagar molek rumah tu.
7: Kita pagar
2: yasi-yasi. Okey. Jadi Kak Syimah royak fakta dah. Okey, baiklah Kak Syima, terima kasih banyak tu.
7: Lagu tu kan apa?
2: Gapa?
7: Lagu pemergian Lizawati, lagu apa dah? Osman Jailani.
1: Osman Jailani. Kita try cari deh. Kalau jumpa kita try belek-belek book dulu, kalau ada kita main.
7: Kembalilah Lizawati. Oh, sedap lagu tu.
2: Allah ya, Kak.
1: Terima kasih deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bersama dengan Kak Syima kita, pemanggil kita yang kelima. Kata dianya benda ni fakta.
2: Iya, betul.
1: Okey, halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi dari Kukli.
1: Apa khabar tu?
8: Khabar baik, alhamdulillah sihat.
2: Daripada Kukli nama gapo ni kalau Syira tak cerak ni?
8: Pagi Abang Mi lah.
2: Abang Mi Kukli.
1: Naiwis gitu.
8: Okey, Kilo Alpha.
2: Aduh, dia mari dengan geng-geng lori dia pula dah.
1: Dia bukan geng lori ni.
2: Pastu ke dia?
1: Ni dia apa dia panggil
2: Alpha Apro Rembo.
1: Gambar apa? Tak ada tu.
2: Tak ada. Tu hak Syira tu.
1: Ni dia panggil geng-geng Radio Amato.
2: Geng-geng Radio Amato.
1: Okey, Abang Mi.
8: Iya.
1: Abang Mi, kata benda ni fakta ke auta ni Abang Mi?
8: Kalau ikut logik akal, tak pengalaman Abang Mi diri lah. Bila kita tengok cerita-cerita seram ni, ada contoh kita duduk di pawagan, kita dah makan kata benda-benda lah ke. Popcorn lah, mudah ke. Kita tengok mari kejut, dia berhenti makan lah sebentar. Tapi tidak membawa kepada tak makan beberapa hari.
2: Sementara tu lah.
8: Tapi orang lain tak tahulah. Kalau logik akal Abang Mi, tidak membawa seseorang tu menjadi korang berat badan. Mudah-mudah kita agak outside lah. Tapi tak tahulah fakta dia sebaliknya. Kita tak dengar lah lepas ni.
1: Okey, tapi Abang Mi, apa? Orang Tino ni dia tahu dah cerita tu, cerita hati. Dia nak kita tengok juga. Lepas tu bila masuk dalam pawagan kau ataupun tengok di TV di rumah kau, bila siapa pak-pak ataupun scene yang menyeramkan tu, dia tutup mata.
8: Sebab perasaan takut tu lah. Perasaan terkejut, takut. Kadang-kadang buat kita ke depan macam-macam perasaan lah. Semua orang.
2: Dia sebenarnya suka bermain dengan perasaan itu lah, Besyah. Dia bukan kata orang Tino, orang jatuh pun gitu juga.
1: Kalau takut tak payah tengok selalu lah sebenarnya.
2: Ya gini ya, Besyah. Kalau ngetuk lelaki tak boleh dakak. Dia gitu.
8: Jala-jala cerita dia tu.
2: Alah, tak payah.
8: Tapi sebenarnya kalau tengok cerita tu, kalau duduk dalam hati, kena bawa...
2: Allah tak ada habis alfabeta kita.
1: Tapi walau bagaimanapun, tengok kelo lah kita ucapkan kepada Abang Mi kita. Dia kata benda tu auta.
2: Ya, katanya auta juga. Syira baru nak tu nak habis dengan okay, alfabeta apro.
1: Kita nak beri dulu seketika. Lepas ni kita mari pula untuk kita nak kecek mengenai dengan apa ni fakta ataupun auta kita. Ni bersama dengan Kakak Azraf, Noki dan juga Lokabi. Terus bersama dengan kami di Gupagi.
2: Kita belakang.

0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Kakak Azraf, Noki dan juga Lokabi dengan lagunya Gila. Baru saja menghiburkan anda semua. Lepas ni kita dah pukul 8.34 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syira untuk teman pagi anda di Gu Pagi kita pagi ni. Dek, kita masih lagi berbicara mengenai dengan fakta atau auta. Okey, kata kalau kita tengok cerita hatu ni boleh menyebabkan tubuh kita jadi kuruh.
1: Ha, kita nak tahulah benda tu betul ataupun tidak.
0: Okey, jadi telefonlah kita 7433858 7888630. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Ayah kita dari Jabi.
2: Ya.
1: Hari ini Kak Ayah dia mainkan suara ceria.
0: Ha.
2: Ceria lah,
1: aku
2: cucu nak balik
1: dah
2: ni.
1: Ah, suka lah.
0: Patutnya sedih lah kalau cucu nak balik.
1: Cucu balik ke cucu nak pergi?
2: Capa sedih lah.
1: Oh, capa sedih lah Kak Ayah dia.
0: Ha. Kak Ayah weh, Kak Ayah minat kau tengok cerita-cerita hatu ni?
1: Ha.
2: Minat lah juga.
1: Oh, layak juga heh.
2: Ayah juga tengok gitu-gitu biarlahnya. Tapi bagi Kak Ayah tu auta
1: makor
2: tu.
1: Auta aguano. Kak Ayah tengok tu kuhuh kalau guano.
0: Kak Ayah kalau tengok cerita hatu tu, jenis cerita hatu lagu mana Kak Ayah suka tengok?
2: Tahulah Syah bin Oya tak kena tak ingat nak sebut putih anak tak putih anak.
1: Oh iya buat teh. Dia main dengan serai juga.
0: Pulangkan.
1: Gini, tak tu paku atas tekok Kak Ayah dia, paku atas tekok.
2: Macam-macam lah Syah bin. Orang tu wah gitu. Tengok gitu
1: kan. Bekali Kak Ayah ni dia tak berasa ku. Tu dia tengok sipi-sipi ni ambil Syah.
0: Kak Ayah, kita nak tanya dengan Kak Ayah juga ni. Macam Kak Ayah, kalau tengok cerita seram ni, adakah selepas pada tengok cerita seram tu dia menghantui Kak Ayah sampai Kak Ayah tak boleh nak tidur?
1: Ha.
2: Tak aduk Syah. Tak aduk.
0: Negara potolo juga dah. Okey, baik. Terima kasih Kak Ayah.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia bersama dengan Kak Ayah kita dari Jabi. Seterusnya. Halo.
1: Ha. Dia main lah.
3: Aimi.
0: Baik, apa dia? Ya, dekat saat ni terkejut ke guana tu? Siapa dia belakang
1: sana
0: ni?
1: Siapa dia belakang tadi ni?
3: Eh?
1: Aye. Aye kokoreko.
0: Oh, aye keju.
3: Kuping tak lima, hati boleh tiga itu.
0: Siapa dia?
3: Adik meninggal, kuping tak lima, boleh tiga itu mati
0: sikit. Adik meninggal. Okey, semoga ruhnya ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman ya.
1: Amin.
0: Amin jenis orang merah ke?
3: Merah
0: tu bunyi ayah dengan kumur tu.
3: Tak merah.
0: Patut ayah. Oh, ayah okey.
1: Oh, kata bayi duduk atas pokok tu, Amy. Amy tak ambak lagi tu kali.
0: Amy, kita nak tanya dengan Amy ni. Amy, rajin tengok cerita hatu? Rajin kau tengok cerita hatunya?
3: Rajin.
0: Cerita hatu lagu mana yang Amy suka tengok?
1: Cerita serai. Gini-gini, cerita hatu siye ko, cerita hatu indung ko.
3: Hatu siye ke?
1: Hatu siye. Gapo nama dia? Alah, Aimi kita pulak serai lagu ni ni.
0: Okey, ginilah Aimi. Nak tanya Aimi, betul kau orang kata kalau kita tengok cerita hatu ni, dia boleh menyebabkan tubuh badan kita ni jadi kuruh sebabnya kita kejut dan sebagainya.
3: Auta.
1: Okey, Aimi ya auta.
0: Bapa Aimi kata auta tu? Kita nak tahu juga sebab dia.
3: Tahu.
0: Oh, tak tahu juga.
3: DJ Erina Zia duduk FM dah
0: ni. Lagi tajuk dah tu.
1: Lagi tajuk. Alo, kita lagi cerita harta beres ni.
0: Itu dia.
1: Aimi kak.
0: Dia langat taruh gosip. Okey, seorang lagi pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Siapa habis Syah?
0: Ni Umi Habibah.
1: Umi masih berada di gunung ke? Sebab Umi ada apa ni, temu janji.
0: Mi.
4: Ya.
0: Umi rajin tengok cerita hatu ke?
4: Rajin dulu-dulu Syah. Tapi Umi tak takut. Semuanya terkejut masa kita tengok tu belak-belak kan.
2: macam-macam budak
0: gapokah macam. Wow. Oh. Macam kita sendirinya kita takut tengok hal jenis tak ada rupa tu.
2: Oh.
0: Mm-mm. Tapi betul kau orang kata kalau kita tengok cerita hatu ni boleh menyebabkan okay, tubuh badan kita ni jadi ku.
2: Kazu
0: mi rasa
2: tak ada lah
1: outa
2: aja.
1: Outa. Outa mi deh. Ha maksudnya tidaklah kurus lah. Maksudnya kejut-kejut saja mi deh.
2: Kejut saja jo.
1: Itu
2: dah lah. Hmm. Kan bila ada makan pula. Lu makan tengok.
0: Ngonyah botol lah. Dia
1: berhenti semeta aja, dia berhenti semeta aja deh. Adalah. Okey, berelah Umi.
2: Okey.
1: Terima kasih banyak Umi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kita dia bersama dengan Umi Habibah kita dari Gunung Bacok Kelate. Pemanggil seterusnya. Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Ya, siapa tu?
5: Cik Mei sembah.
1: Cik Mei beri tengok cerita tu ke Cik Mei?
5: Beri tengok belakang Korea ke, Sia ke, Indo ke, Melayu semua tengok.
1: Pah guano
0: rasa. Dah banyak-banyak cerita hatu hok apa ni Cik Mei tengok tu cerita hatu hok mana yang paling Cik Mei takut sekali?
1: Menakutkan.
0: Menyeramkan selalu.
5: Tak takut belakang kira tu tapi hok sawak Sia lah nang-nak.
0: Nang-nak. Pulang kan.
1: you tak kecek si ke?
0: Tak dia tu dia kecek si lah. Ni cerita Melayu ke?
5: Cerita si lah.
0: Cerita si Oh. Okey. Jadi bagi Cik Mei sendiri katanya benda ni auta ke fakta? Bila kita tengok cerita tu ni boleh menyebabkan tubuh badan kita jadi kuru.
5: Dia gini dah. Dua-dua. Kalau bagi pengusaha file dia fakta. Bagi penonton dia auta.
1: Apa pengusaha file fakta?
5: Kalau file, kalau file dia tak laku, tak payah hotel lah, kurus tak mikir.
1: Yalah dah. Betul ke tu? Cik Mei kita.
5: Kalau penonton tak ada ke satu.
1: Maksudnya Cik Mei kata auta lah.
5: Dua-dua.
1: Aloh, orang suruh pisau ambil dua-dua lalu Cik Mei kak.
5: Tapi dari segi general tak ada lagi lah. Dari segi psikologi apa semua tengok kita.
0: Tapi macam kalau anda kata kalau Cik Mei tengok hok ria lah. Lagu mana suruh agak-agaknya?
5: Hok ria kalau minta jauh boleh nampak dah Syah.
0: Minta jauh.
1: Cik Mei kaji tengok ke?
5: Boleh kan nak tengok. Pernah lah tengok tu. Pokok tu apa semua angin kuat tu pernah lah. Tambah-tambah kalau kita imbuh dalam dunia mistik untuk cari atau karu apa semua boleh tengok lah. Tapi batai tubuh copoh depan tak ada lagi lah.
1: Pergerakan gitu je lah Cik Mei.
5: Tapi kita boleh rasa lah kehadiran munggu benar makhluk alus ni cipta itu hal juga kan.
1: Yalah betul lah.
5: Tapi minta jawab lah boleh tengok copoh tu.
0: Tapi kalau learn ni kalau kita tengok okay, ramah dia dia panggil apa ni buat satu program yang kita panggil dia cari benda-benda tu semua lah.
5: Tak tahulah sama ada teknologi AI dia buat editing kau orang. Sebab kalau tengok dalam TikTok, Facebook apa semua tu macam
1: mudah pula jumpa
5: grup-grup pencari apa
0: paranormal,
5: grup hantu, ghost hunter apa semua tu ada lah dia buat. Kau tengok. Tapi benda tu sepanjang penglibatan ambuk lah. Tak ada lah ujung depan mata gitu. Tapi Allah wala lah buka hijab ni setengah-setengah orang ada, setengah-setengah orang tak ada.
1: Yalah deh masing-masing.
0: Tapi kita kalau boleh minta jauh lah deh daripada benda tu
5: semua.
0: Minta
5: jauh lah.
0: Terima kasih Cik Mei.
1: Terima kasih Cik Mei.
0: Assalamualaikum. Itu dia bersama dengan Cik Mei kita yang telah pun menyatakan bahawasanya ada fakta, ada auta.
1: Dua-dua dia nak. Tengok atas situasi kata Cik Mei.
0: Okey, kita nak beri dulu seketika. Selepas ni kita akan huraikan persoalan mengenai dengan fakta ataupun auta kita ni. Jolah ko, orang kata kalau kita tengok cerita hatu ni dia boleh menyebabkan tubuh badan kita jadi kuruh. Kadang-kadang dia bukan kata cerita hatu je, mabuk bercinta pun dia boleh menyebabkan juga. Jadi kuruh juga.
1: Jangan lah.
0: Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Masih lagi terus setia bersama dengan kami bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belaka. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2020 pada 8 September ni di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan juga majukan perniagaan PKS anda bersama dengan MIDA. Daftar segera #investlocal. Okay? Ha, tu dia. Kita nak berbalik kepada topik kita ni lah. Fakta ataupun auta ni, orang kata kalau tengok cerita hatu ni, dia boleh menyebabkan tubuh badan kita ni jadi kuru.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu mana tu Syirah jolok
2: benda? Gini jawapan yang diberi ni Abis Syah deh. Menonton filem ataupun cerita hatu ataupun seram ni memang boleh membakar kalori Abis Syah.
1: Boleh membakar kalori.
2: Tetapi dia ada tetapi dia.
1: Okay.
2: Ia bukanlah cara utama yang berkesan untuk menurunkan berat badan.
1: Jadi fakta kajiannya, bakar kalori, satu kajian daripada universiti di Westminster di United Kingdom mendapati menonton filem seram selama 90 minit ni dia boleh membakar puratus kios-kios 150 kalori. Banyak tu. Denyutan nadi, jumlah kalori yang terbakar ni disebabkan oleh peningkatan denyutan jantung dan juga rasa takut yang mencetuskan sistem saraf lawan ataupun lari.
2: Fight or flight. Dan adrenalin, badan menghasilkan hormon adrenalin secara mendadak Abis Syah, yang meningkatkan kadar metabolisme buat sementara waktu. Jadi sebenarnya dia sesuai ke untuk kurus tu Abis Syah?
1: Itulah persoalan dia. Tapi sebenarnya tak cukup. 150 kalori ni adalah jumlah yang sangat kecil dan juga menyamai kesan berjalan kaki ringan.
2: Tak banyak lah.
1: Bukan kata hunggar lari dok lah. Kalau hunggar lari tu, tu lebih daripada 150 kalori lah.
2: Iyalah. Kita kena hunggar derah lagi ya, Besha. Tengok cerita hatu kejut tu hunggar laju lah.
1: Tapi sebenarnya dia ada risiko sampingnya dia.
2: Gapa dia, Besha?
1: Menonton cerita hantu secara kerap boleh menyebabkan gangguan tidur, boleh menyebabkan tekanan ataupun rasa cemas yang tidak baik untuk kesihatan mental.
2: Dan biasanya kalau retin enggak gitulah ya, banyak alah kau risiko sampingnya tu. Dia tengok cerita hatu hari ni nak gi toilet pun, mula nak ada orang temel lah.
1: Mulalah lagap pula semua macam-macam lagi lah.
2: Kuat teh.
1: Okey, lepas ni kita nak kembali lagi, kita nak beribu dulu bersama dengan Ida Ezrin dan juga Iris dengan lagunya Jangan Curi Adik Saya.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami. Kantan FM, penuhi cita rasa anda.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: orang yang ada di sekeliling kita.
1: Ya, kita pun mendapat pahalanya.
0: Bila orang tengok kita senyum, dia akan rasa bahagia.
1: Tenang, gembira. Hmm. Orang pun senang dengan kita. Dia ni gak dok duduk masa cetung je Habib Syahir. Boleh ikat dengan ketuh.
0: Jadi kami mengharapkan semoga anda sentiasa tersenyum bersama dengan celoteh kami. Lepas ni pukul 9 pagi Sports Color lah. Syirah, kita nak pergi mana?
1: Kita nak kita ke KL.
0: Nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan semasa kita menerusi berita utama 9 pagi. Dan lepas tu kita klik mari semula lah untuk bertemu ke Syah dan juga Syirah. Pastinya di jam yang terakhir kita, di mana lagi kalau bukan di Gu Pagi.
1: Gu kita belaka.
2: Gu Pagi Kelantan FM, ada sokmo.
3: Kelantan FM.

0: Kelantan FM. Top Gogek Sikit Rabut.
1: Ya, Top Gogek Sikit Rabut. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Digu pagi, gu kita berlakon. Lah ni kita dah pun pukul 9.19 minit pagi dah, Syirah.
2: Ya, dah jam terakhir dah kita, Syah.
1: Ah, jadi ada lagi macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda semua untuk jam yang terakhir ni. Sebagai panduan kita bersama lah. Neh? Okey, ke mana?
2: Gua nak garu mata dah macam tu.
1: Dia mari dah tu.
2: Dia mari dah sela-sela. Lapar kan, Misha?
1: Dia capur belakor lah masa-masa ni kan. Dia capur kan lapar, dia capur rasa macam macam-macam lah.
2: Semua-semua adalah dah pukul nak dekat-dekat pukul 10 ni.
1: Okey, hop mana tengah bawa kereta tu. Selamat memandu semuanya. Hati-hati. Kalau nak parking kereta tu, parking di tempat yang telah pun disediakan lah.
2: Yalah.
1: Jangan parking merata-rata. Takut menghalang pilih-pilih bombo kau gapa kau semua.
2: Betul.
1: Bimbel lah kitanya. Takut ada kecemasan kita nak guna pilih bombo tu, tiba-tiba kereta kita menghalang.
2: Jadi ke masalah pula dah.
1: Betul. Jadinya ni satu benda yang kita nampak macam kecil je, tapi biasanya kalau kita duduk tepi jalan kita akan jumpa. Tapi sebenarnya dianya sangat penting lah sekiranya berlaku kecemasan.
2: Ya, betul tu Abis Syah. Dan pilih bomba ni merupakan salah satu kemudahan kritikal yang sangat diperlukan oleh pasukan bomba lah. Untuk dapatkan bekalan air dengan pantas ketika menjalankan operasi memadam kebakaran. Jadi jangan sesekali kita ni pergi parking kau ataupun kita menghalang pilih bomba ni.
1: Itulah kadang-kadang kayak kita ni nampak ruang depan pilih bomba tu kosong. Jadi kita fikir parking sebentar je ni. Kejap lagi nak ambil balik kereta tu dah. Tapi kita tak tahu, mungkin pada waktu tu lah pilih bomba tersebut diperlukan oleh pasukan penyelamat kita ni.
2: Ya, sebab ketika berlaku kebakaran ni, setiap saat tu sangat berharga. Kita tak tahu bila nak jadi deh. Dan kalau pilih bomba terhalang dengan kendaraan ekor macam motosikal ataupun tu siapa sekalipun, ataupun barang yang lain, anggota bomba mungkin ambil masa sikit lah untuk nak dapatkan nak akses kepada sumber air tu.
1: Bayangkan, Syirah. Cuba bayangkan.
2: Allah.
1: Pasukan bomba sapa dengan siren, jentera dah pun bererti. Lepas tu anggota dah pun bersedia untuk bertindak. Tiba-tiba pilih bomba pula terlindung belakang kereta kita.
2: Masa tu memang tak boleh nak kata lah. Sekejap dah habis bomba, saya nak alih kereta. Orang tak cara dah. Sebab dalam keadaan kecemasan ni, kita tak boleh nak anggap sekejap tu memberi kesel. Tak ada. Orang tak cara dah.
1: Sebab itulah kita ni sebagai orang awam perlu ada peranan. Pastikan kawasan di sekeliling pilih bomba sentiasa kosong, lapang dan juga mudah diakses, supayanya pasukan bomba ni boleh bertindak dengan cepat apabila diperlukan.
2: Sebab itulah kalau kita nak letak kenderaan kita, pastikan buka di hadapan pilih bomba. Kalau kata ada bahagian ataupun peralatan yang nak sipir tu, elakkan juga daripada diletakkan berhampiran pilih bomba. Yang mana boleh mengganggu laluan. Dan untuk bomba ambil lah, untuk bomba akses kemudahan tu, tak boleh jangan letak gapo-gapo lah.
1: Okey, jadi mungkin bagi kita tindakan untuk tidak meletakkan kereta situ nampak sangat mudah dan juga kecil, tapi dalam situasi kebakaran tindakan kecil itulah yang boleh membantu untuk mempercepatkan usaha menyelamat dan juga kita untuk memadam kebakaran itulah.
2: Paling penting kita bukan hanya melindungi harta benda, Besar. Tapi turut membantu memastikan pasukan bomba ni dapat jalan ke tugas tu dengan lancar.
1: Jadi Syirah, kalau nampak pilih bomba tu, lepas ni ingat deh, stop cargo, ruangnya depan tu tepat untuk bukan untuk kita parking kereta ataupun kita letak bagi kita.
2: Ya, kalau baik Abisyah.
1: Depan RTM kita ni ada juga pilih bomba. Jadi siapa-siapa pun janganlah letak kereta situ.
2: Tak boleh deh. Sebab kita kena wiruel lah ke pihak bomba. Kalau jadi gapo-gapo mudah. Kalau tidak, contoh kalau kena ke atas diri kita sendiri, hanya salah kita.
1: Jangan sampai kita tunggu berlaku kebakaran baru kita sedar betapa pentingnya akses kepada pilih bomba ni, Syirah.
2: Betul, Abisyah. Dan keselamatan bukan hanya tanggungjawab pihak penyelamat je. Tanggungjawab kita bersama juga.
1: Okey, jadi itulah peringatan untuk semua deh. Kalau tengok pilih bomba tu, elok ke daripada kita letak kereta kita di kawasan berkenaan. Okey, beribu lagi bersama dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, Syirah.
2: Daripada Fajar Nur, teruskan bersama Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: FM. Alright, masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2020 pada 8 September ni di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan juga majukan perniagaan PKS anda bersama dengan MIDA. Daftar segera #investlocal. Okay, masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah yang terus setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada untuk waktu learningnya. Jadi Syirah,
1: ya, Syah,
0: pagi-pagi ni rasa sejuk ke pula?
1: Oh, sejuk pelik hari ni,
0: Syah. Sebagaimana ramai lekat cuaca yang kita kongsi tadi tu lah. Jadi pagi ni tak ada hujan, tapi cuaca tu agak dingin sikit.
1: Ya, mungkin sebab malam tak ada hujan ni.
0: Sebab hujan yang mungkin membasahi bumi. Tapi kita masih lagi cerita mengenai dengan cerita-cerita kita ni lah. Kalau di Kelantan kita ni, lor ni dingin sikit lah waktu pagi. Ala ke tengah hari dia panas.
1: Betul, dia panas-panas terik pulak dia.
0: Ala ke petai dia hujan pulak. Tapi ala ke Selangor ni, kalau kita pergi ke Serdang Selangor ni, dia sesok sikit.
1: Sesak, apa tu
0: Abisha? Bukan sesak miskin, tapi kesesakan disebabkan oleh Maha 2020 ni. Yang masih lagi berlangsung lah ni. Dan kalau Syirah nak tahu, Maha 2020 ni meriah ataupun dok, tengok je angka dia. Untuk hari kelima je, dia dah pun mencatatkan 1.87 juta pengunjung dengan jumlah jualannya hampir mencecah 12 juta ringgit.
1: Oi, ramah tu 1.87 juta tu. Ni bukan ramah, ni bukan lagi ramah orang ni, Abisyah. Ni kalau nak cari kawan yang datang sekali dengan kita ni, memang kena tak jumpa cari. Kena nak lepon molek lah.
0: Pasal wis lah.
1: Pasal wis.
0: Maha kali ni memang apa, memang dia mendapat sambutan lah. Bukan sekadar mari tengok pameran, tapi pengunjung juga turut membeli pelbagai produk hasil keluaran daripada usahawai tempat teh kita ni, Syirah.
1: Itulah yang menarik, bila orang mari usahawai pulak dapat peluang berniaga. Jadi Maha ni dia bukan sekadar tempat jalan-jalan, Syah. Tapi memang jadi ruang untuk produk tempatan diperkenalkan kepada lebih ramai orang.
0: Syirah, bila kita dengar jualan dia hampir 12 juta ni, Abis Syah rasa ni satu perkara yang jelas, yang mana pengunjung ni gi bukan sekadar tengok je. Berkenal je terus masuk baku.
1: Itulah Abis Syah deh. Ni yang asal nak pergi survey je. Balik-balik penuh habis bonek kereta dengan produk makanan lah, bagi dapur lah, macam-macam lagi lah ada ni Maha tu.
0: Tapi tak mengapa Syirah, sebabnya sambil kita berbelanja, kita boleh menyokong usahawai tempat teh kita. Lagipun Maha 2020 ni dia berlangsung sehingga next September di Ma'id Serdang Selangor.
1: Ada lagi Abis Syah kita nak pergi ni. Jadi kalau belum sempat pergi tu, masih ada peluang. Cuma kalau nak pergi dengan niat tengok-tengok saja tu, saya cadangkan bawa duit lebih lah. Dia takkan jadi gitu.
0: Sebab gapo dak bila kita sapasan tu Syirah, tengok-tengok boleh tukar jadi amikso. Lepas tu amikso lagi. Lepas tu so lagi.
1: Lepas tu pas kau kaunter pembayaran lah, Bisha. Baru tanya, aku rasa tak cukup duit ni, pinjam.
0: Itulah. Jadi itulah Maha. Gi dengan mata sebenarnya Syirah deh.
1: Tapi balik dengan bagi.
0: Itu penting.
1: Tak jadi, apalah, yang penting kita memeriahkan Maha tu juga deh sekali.
0: Esok kita cuti Syirah. Jadi apa kata kalau kita ambil tiket flight kita pergi ke Maha?
1: Baru kena cari keboh. Gimana DJ dua orang ni? Alah, pas ke Maha dah.
0: Alright, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Nak berhibur dulu seketika dengan lagu yang dipetik daripada filem Pil Bil Dil Hey Hindustani. Ni dia Coach to Beta.
1: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Ya, Anga, nanti kita pakai kat masuk deh, Kak Reh. Poklong dengan anak-anak dia nak mari Kak Reh ni.
1: Nga, mun tolong anak nasi, lepas tu mun tolong jugalah adik-adik ni pergi rumah. Nyapu ko, gapo ko. Buatlah gapo hok perlu.
2: Okey, Long. Bereh, pahamu gapo, Long. Tak okey, duduk saja je.
1: Oh, namu ni. Aku je masuklah dengan mok dapur. Kita pakat-pakat buat keja lah. Baru cepat siap.
3: Amalan bekerjasama dalam keluarga amat penting. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Alah, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Sekarang ni kita dah pukul 9.47 minit pagi dah siram. Kalau tadi kita kecek pasal nak pergi ke Maha Sedang. Untuk Maha. Jauh siram.
4: Jauh sangat. Ada orang dekat ke?
3: Ada orang dekat. Kita nak pergi tempat paling dekat dengan kita je.
4: Mana Bisha?
3: Tak jauh mana. Di Bacok Kelate.
4: Ya. Lagi.
3: Ini bersempena dengan Carnival Community Kempen Internet Selamat. Jadinya untuk kita nak mengetahui dengan lebih lanjut apa yang diadakan di sana, aktiviti-aktiviti utama untuk tarikh utama program kita ni. Kita nak bersama dengan Cik Azidi yang merupakan penolong pengarah MC-MC Kelantan, yang mungkin boleh cerita sikit mengenai dengan program Carnival Community Kempen Internet Selamat yang akan diadakan pada hari Sabtu ni, 5 September 2020 ni, tepatnya di Pustaka Desa Kapung Cak Bekelam, Bacok. Jadi kita nak bersama dengan Encik Azidi kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam DJ Syah dan DJ Syirah.
3: Selamat pagi Encik Azidi.
5: Selamat pagi.
3: Jadi inilah kita tertariklah mengenai dengan program Carnival Community Kempen Internet Selamat ni yang akan diadakan di Kampung Cak Bekelam, Bacok ni. Jadi mungkin Cik Azidi boleh cerita sikitlah mengenai dengan tarikh utama program berkenaan tu.
5: Okey, baik DJ Syah, DJ Syirah, terima kasih kerana menghubungi MCMC lah untuk mempromosikan kempen ini. Okey, kita akan berada di Bacok, Kapur Cak, Pusaka Desa Kapur Cak Bekelam, untuk program Carnival Community Kempen Internet Selamat, yang di mana kempen ni, Carnival ni adalah Carnival yang pertama untuk negeri Kelantan ni. Okey, jadi untuk tarikan utamanya, kita nak mengajak masyarakat setempat sekitar Bacok, khususnya warga Kapur Cak Bekelam tu, untuk untuk merasai apa ni, karnival kita ni. Dan karnival kita ni bukan biasa-biasa. Kita berkenaan dengan keselamatan dalam talian, di mana sekarang ni banyak scammer yang berlaku. Jadi kita nak menyampaikan mesej penggunaan internet secara selamat ni secara santai. Dengan acara-acaranya adalah sepertinya taklimat lah. Taklimat ringkas berkenaan dengan kempen internet selamat. Yang kedua, kita ada kuis. Semestinya ada hadiah lah. Di kuis booth kita tu. Dan yang ketiganya, kita ada simulasi role play internet selamat berkenaan dengan scammer. Macam mana kita nak elak daripada scammer ni.
3: Itu
5: yang keempat.
3: Itu antara yang menarik dia. Yang keempatnya? Itu.
5: Yang keempat, kita ada pertandingan berwarna untuk kanak-kanak bawah 6 tahun lah. Sepertinya tu untuk tarikan pengunjung. Dan tarikan utama kitanya, kita ada persembahan artis daripada, insyaAllah daripada Abel Fendi Kenali dan Amy Sukmasari kita.
3: Tu yang bakal menghiasi hiburan di sana lah.
5: Ya, betul DJ Syah.
3: Jadi kita nak tahu jugalah program ni dia pada 5 hari bulan tu dia start daripada pukul berapa? Sampai pukul berapa tu?
5: Kita dijangka start pukul 8 pagi sehingga 1 tengah hari.
4: Dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan tu ada yang perlu berdaftar dulu ke ataupun boleh pergi je?
5: Boleh pergi
4: sana dulu.
5: Boleh pergi sahaja. Betul, boleh pergi sahaja. Pertandingan berwarna pun untuk kanak-kanak boleh sahaja pergi gitu.
3: Okey, jadi bagi orang Bacok dan juga kawasan sekitar, kalau kita duduk di kawasan tu, kita nak jemput pakat gi ramai-ramai lah ke Carnival Community Kempen Internet Selamat. Hari Sabtu ni dah tu dah?
5: Ya, betul DJ Syah.
3: Okey, jadi ini. Cik Azidi, saya bagi peluang sekali lagi lah untuk Cik Azidi jemput semua lah warga Kelantan kita ni pakat gi ramai-ramai tu.
5: Okey, baik DJ Syah. Saya mewakili MCNC Negeri Kelantan lah. Pengajar program ini, pengajar bersama program Carnival Community Campaign Selamat Daerah Bacok ni untuk mengajak warga Bacok dan warga Kelantan lah kalau tidak keberatan untuk hadir ke Carnival Community Campaign Terselamat Daerah Bacok pada 5 September 2022 ni. Bermula jam 8 pagi sehingga 1 tengah hari, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Jadi jemput ramai-ramai untuk memeriahkan suasana program.
3: Okey, jadi itulah deh. Kita sekuih-kuihnya bila kita pergi sana, kita akan didedahkan lagu mana cara untuk kita nak mengelak daripada kita dikenakan apa kita
4: menjadi mangsa scammer lah. Dan kita pun tahu lah ni pun isu scammer ni menjadi-jadi. Jadi program ataupun carnival sebegini ni memang sangat dinanti-nantikan sebenarnya.
3: Okey, baik. Terima kasih Cik Azidi ya.
5: Okay, sama-sama DJ Syah, DJ Syirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Itu dia, kita telah pun bersama dengan Cik Azidi kita yang merupakan penolong pengarah MCMC Negeri Kelantan yang menjemput kita semualah untuk pergi ramai-ramai. Sekali lagi kita nak rayaknya, lokasi dianya di kampung di Pustaka Desa Kampung Cak Berkelir Bacok. Start daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 1 tengah hari. Hari Sabtu ni dah Syirah. 5 September 2020.
4: Boleh pakat-pakat gilah memeriahkan sekali belakang dah. Okay.
3: Jadi kita juga, kalau tadi kita bersama dengan Cik Azidi untuk kempen internet selamat, petang ni juga Syirah.
4: Okay.
3: Petang ni pukul 4 petang, kita ada temu buah radio kita ni.
4: Bersama dengan?
3: Untuk slot akok kitanya. Yang mana kita akan bersama dengan ACP Nur Azrul bin Ar. Arif, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan yang akan bersama-sama dengan kita untuk memperkatakan pasal skema lah. Jadi petang ni jangan lupa lah pukul 4 petang, pastikan kita bersama di Kelantan FM ni untuk kita nak dengar topik jenayah komersial ni.
4: Ya, pastinya banyak informasi, banyak maklumat akan dapat lah melalui temu bual kita bersama dengan anggota polis ni deh.
3: Ya. Okey, jadi itulah deh. Pakat jangan lupa belakang lah. 5,000 leh kita pergi ke Berkelir Bacok. Petang kat agaknya kita dengar Kelantan FM.
4: Ya, betul.
3: Dalam segmen aku. Jadi kita pun dah sampai ngujung-ngujung lah ni, Cira.
4: Habis dah kita pun daripada pukul 9 tadi sampai pukul 10. Terima kasih kepada semua pendengar hak setia bersama dengan Gupagi hari ni.
3: Jadi kita minta maaf lah kalau ada salah silap.

0: Besok dan Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Yo, Kelantan FM. Ha, ini dia. Suara siapa ini? Suara Islam. Menemani anda di Gurali. Dari jam 2 pula dah. Dari jam 10 sampai 2. Is akan menemani anda lah deh. Dan bukan sampai situ sahaja. Selepas ni kita ada Akok, kita ada Selekta, kita ada Cekok dan banyak lagi. Tapi untuk 4 jam ni, bermula sekarang, Is lah eh. Dan untuk Gurali ni macam-macam lah kita akan hidangkan kepada anda semua. Bukan makanan dek. Tapi informasi dan juga hiburan lah. Segmen-segmen juga ada lepas ni. Tak boleh royak segemar. Nanti so'oh pula kalau royak belakang dalam masa sekaligus. Jadi apa khabar orang-orang kita? Geng-geng Guralik, sehat ke belakang? Duk buat gapo tu? Kau masih lagi di jalan raya? Pagi maring duk jalan raya dah. Hari ni pun duk di jalan raya lagi. Tak sapa-sapa lagi ke destinasi. Kongsi-kongsi lah deh. Sebab apa suruh kongsi? Sebab Kelantan FM tengah live dekat TikTok Kelantan FM Official. Jadi boleh masuk-masuk komen juga dekat situ kalau tertanya-tanya DJ Is macam mana rupa dia eh. Kalau nak tengok DJ Is kena pakai spek itel untuk tengok dekat DJ Is dekat dalam live. Sebab apa? Sebab terlalu bersinar dia hari ini. Apa-apa pun jom kita sambung berhibur lagi ni Temberang Aida Jebat. Ini bukan Temberang yang T-E M-B-E-R-N-G. Bukan. Yang ni Temberang ni ha. Nak tahu Temberang macam mana? Yang penting awak yang dekat luar sana, jangan Temberang boleh tak? Cakap jujur sikit boleh tak? Jujur lah. Tak payah Temberang. Jujur itu lebih manis daripada kita dapat tahu ujung-ujung yang awak tu sebenarnya Temberang. Gua ni ada semua.

0: saya sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua.

0: Dengarkan kami di mana saja anda berada. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Jika aku tak bersama.
2: Oh, jika aku tak bersamamu. Ha, itu dia. Kata tadi lagu Kasih Rindu, Aziz Syazwina. Kasih Rindu. Kalau ada kasih rindu ke kita, kalau kasih tak rindu ke kita, kita rindulah ke diri kita sendiri deh. Kasih Rindu ni kalau musim-musim hujan, biasanya kita pun akan merindu kepada seseorang. Tak kisahlah kasih ke siapa ke, seseorang yang kita sayang. Mungkin dah lama tak jumpa ke, ibu bapa kita yang jauh di perantauan ke, ataupun siapa-siapa saja. Tak okeylah kita tak ada rindu ke siapa-siapa dalam hidup kita. Tak mungkin lah. Jadi, biasanya kalau musim hujan baru kita nak rindu, bercerita pula pasal hujan. Ni, Is nak bagi tahu kalau dekat Kelate kita ni, semalam hujan. Orang kata deh, bukan Is, sebab Is terlelap semalam. Tak sedar bila hujan tu. Bangun pagi tadi, tengok basah bumi. Jadi, kata mereka, hujan malam tu sangat lebat yang menyebabkan banyak pokok tumbang. Tapi anda semua yang tak ada di rumah macam Is ada di rumah, anda yang ada di luar sana tu kena hujan semalam macam mana? Hari ni ada rasa nak demam tak? Ada rasa lain macam ke? Rasa tak sedap tubuh ke lagu mana ke? Nampak lagu mana? Moga kita hijau kan? Moga kita ada aktiviti di luar sana yang tak boleh dielakkan. Jadi terkenalah hujan kalau hujan. Ha, di tempat anda kalau duduk di Kelate tu, saya rasa memang kenalah hujan tu. Baik, kalau anda kena hujan, Is nasihatkan tukar pakaian. Tukar pakaian, jangan biarkan pakaian kita tu stokin ke gapo ke basah terlalu lama. Tak molek. Itu yang menyebabkan jadi demam tu. Lepas kena hujan, klik di rumah, mandi selalu dengan segera. Bersihkan badan dan keringkan rambut dengan betul menggunakan tuala yang bersih. Jangan guna tuala hok ada bakuh nak basuh dah ambil mula. Tak apa air hujan ke? Kalau air hujan guna tuala hok buruk-buruk je. Jangan. Ambil tuala yang bersih. Seterusnya basuh tangan. Basuh tangan tu sebab bila hujan kena sesuatu, tak kira lah objek ke apa ke yang sudah lama dah terperap. Contohnya macam handamutu tu banyak bakteria tu sebenarnya. Bila kena hujan, bakteria pun merebak sebab baru basuh kan handamutu tu. Lepas tu tangan akan automatik jadi kotor. Basuhlah tangan tu selepas tu bakteria. Lepas tu nak jamah muka adik pula dan lain-lain lagi. Minum air secukupnya pun perlu juga. Pastikan tubuh kekal cukup air dalam badan kita sebab walaupun cuaca sejuk, kena minum air juga. Sebab kadang-kadang dia sejuk luar panas lah dalam dik. Sejuk luar panas dalam tu tanda-tanda nak demam dah tu. Lepas tu tulang rasa ngilu-ngilu, mata rasa berair-air pedih panas. Itu tanda nak demam tu. Kalau anda berada di luar sana pula masa hujan, elok lopok air. Kena jangan duk tepuh lopok-lopok air tu. Kita tak tahu lopok air tu nampak potoh gum gilangga. Dahlah bawa motor laju, langgar pula lopok air berglepeng, pula berguling bating, pula ke tepi jalan. Jangan. Nampak lopok air, jangan duk main, jangan duk buat macam waterfall ataupun taman tema air. Jangan. Eloklah lopok air tu. Deh, cegah pembiakan nyamuk juga. Lepas hujan tu, buih bekah-bekah hok kena takungi air hujan. Pandu lebih perlahan sebab tak kisahlah kita tak pakai spek mata, kita nampak je boleh bawa laju, tak payah bawa slow-slow je. Dan juga tangguhlah aktiviti luar sekiranya hujan dulu sebelum awak tubik daripada rumah. Tangguh je lah. Alah, duniawi belaka, tak payah. Keselamatan diri kita tu lebih penting. Awak berhati-hati sekalipun, mungkin ada abang atau kakak di kereta sebelah yang takut dengan suasana hujan. Kita pula orang muda, tekan minyak kakak nak, ngeciklah di kereta abis hok sebelah tu. Abis sebelah tu kanja, and then abis sebelah tu kemungkinan akan luar kawalan dari pemandu dia. Bahaya ni. Tangguh je aktiviti awak tu, okay? Jom kita berhibur sebelum saya teruskan lagi dengan macam-macam lagi information. Kita berhibur ni lagu kegemaran saya ni, When Nandam Yule Mimi Yam. Di gu pagi. Gu pagi. Gu galik. Ada semua. Haa.

0: setiap kali cuti sekolah, kita ni yang mana nak kelik kapung ataupun nak pergi berderak, nak bawa anak tu bit luar jalan-jalan. Kena berhati-hati. Tak kira lah di mana-mana pun kita duduk. Dia tak kira lah kita ni mungkinlah bawa anak kau tu bit luar tu. Di kawasan yang tertutup kau dalam bangunan kau ataupun di tempat-tempat luar lah. Supaya patah kau. Ataupun di sungai ke, di air terjun ke, kena sentiasa waspada. Kadang-kadang kecelok ke ni ke, boleh berlaku dengan sekelip mata. Hak mana mak dengan ayah ni tolong sangat-sangat jangan cuai. Ataupun jangan lalai. Mata tu biar tengok kanak semakin. Jangan duduk. Apa ni duk pesan kau hak sulung. Hak sulung pun lah lebih bayar-bayar. Lebih kurang dengan anak tu dah juga kecil belehnya lagi nya. Kita hak dua ni lah kena main ke perangai. Jangan duk lok kursi lah duk main kursi. Kut bira-bira sungai. Allah lah bahaya sangat-sangat deh. Jaga-jaga lah. Sebabnya Mek Bong otak si. Berlaku kapa-kapa. Hak mana boleh merugikan kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Mek Bong otak marah. Mek Bong nak raya aja.
1: Lecu merah. Orang ada panggil. Kelantan FM.

0: Siang.
1: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
2: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
1: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Kelantan FM, sentiasa bersama anda.
1: Itu adalah bunyi awak yang menjerit sekiranya awak tak bayar hutang. Hutel-hutel lagu mana? Hutel-hutel lagu mana? Anda semua, saya catch anda semua ni bermakna saya serius ni. Anda semua ada tak dikelilingi dengan hutang? Ada ke tidak? Ataupun anda ni sekarang ni tengah pening, pusing sebab orang tak bayar hutang kita? Saya faham sangat-sangat apakah rasa itu kalau orang tu tak bayar hutang kita. Dan awak yang berhutang tu, kenapa awak belum bayar lagi? Masa awak nak berhutang, bukan main manis lagi awak. Jadi untuk orang yang berhutang ni, awak tahu tak kalau awak berhutang, awak tak tenang. Awak kena bayar hutang tu. Kita tolak tepilah yang hak sedia maklum tu. Ini dari segi emosi kita, ketenteraman kita. Hidup jadi tak tenteram, tahu tak? Sebab apa? Sebab kita duduk fikir sentiasa ni pasal piti tak bayar lagi, piti tak bayar lagi. Duduk bimbel, seumur duduk mikir tarikh bila orang suruh bayar, berapa bulan, berapa bulan. Jadi kita jadi stres, kita jadi serabut. Dan kalau awak yang terbawa-bawa, yang suka sangat overthinking, terbawa-bawa dengan emosi, awak boleh jadi kemurungan juga. Beban hutang yang tinggi boleh mencetuskan stres kronik yang mengganggu kesihatan mental juga. Dah duk mikir kau hutang semua, boleh hilang fokus. Hak sepatutnya esok lusa tolak tubing kita boleh ceria, jadi bad mood. Sebab orang berhutang kat dia tidak tenang lah. Lepas tu konflik rumah tangga, hubungan terjejas. Apa ni, gulawe ajak kita tengok wayang nak happy-happy. Tapi kita, nanti-nanti lah. Kita tak seronok dah untuk jalankan kehidupan happy-happy dengan pasangan ke dengan orang yang kita sayang. Sebab otak duk mikir hutang. Kalau awak mampu, kalau awak ada, dahulukan hutang. Jangan dahulukan dulu menenggok itu. Dan awak jangan ingat, orang yang awak berhutang tu, awak tengok dia, tu kereta dia okey je, rumah dia pun besar. Dia gihijo. Cukup tu piti, aku tak bayar lagi pun tak apa kok. Dia okey je aku tengok. Mu tengok tu, itu yang mu tengok. Awak jangan nilai orang dari luar deh. Walaupun dia nampak segak bergaya, keretanya mewah, tapi hutang dia, dia tetap no. Awak hutang dengan dia, lembik lidah-lidah, lembut gigi-gigi. Tapi disebabkan awak tahu background dia tu, dia kerja sedap, aku tak bayar hutang dia 40 juta pun tak apa, ada lagi PT Hale Bank dia tu. Jangan, hutang wajib dibayar. Awak yang berhutang tu, awak nak nilai duit dalam bank orang, okay? Apa kau dia ada 10 juta pun, janji hutang dia awak kena bayar. Faham? Kalau awak tak faham, Floor 88, mari sini cerita sikit pasal hutang ni, biar jelas sikit dia.

0: Kelantan FM.
1: You, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Ha, ada orang kata I love you ucap dengan mulut saja tak jadi dik. Tak jadi ucap dengan mulut saja. Sekali dua awal-awal sebelum boleh tu mungkin lah ucap dengan mulut sokmo. Bagusnya dia ni tak lekang di bibirnya. Asyik ucap selamat. Selamat. Sayangku, sayangku, I love you, I love you, I love you. Itu sebelum dapat dik. Bila dah sah nak dengar I love you pun susah. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Saya tak tahu kenapa perhubungan dalam percintaan ni mudah basi ke lagu mana? Di komen TikTok Kelantan FM boleh kongsikan pada kita, adakah perhubungan percintaan ataupun hubungan kasih sayang, tak kisah suami isteri ke ataupun dengan kawan baik ke, adakah hubungan yang kata erat betul, rapat betul, kacik betul, ini tidak lama tempohnya? Ada yang kata setahun dua tu okey, gimari-gimari, sayang situ, sayang yang sini, lama-lama WhatsApp pun balas sekali seminggu. Ya ke tidak? Boleh komen dekat kita punya TikTok Kelantan FM deh. Dan untuk anda yang mungkin sekarang ni ada orang yang tersayang, tapi rasa macam lama dah kami berrelationship, tak tahu dah lagu mana nak tunjuk rasa sayang ni. Kadang-kadang sayang pula dah. Si dia kata awak sudah berubah, awak dah tak sama lagi macam dulu, awak dah lain. Ada tu bit ayat lagu tu kat kita kena pisah lah, cari cara yang baru untuk buat dia kata awak dah lain, iaitu lain yang semakin buat saya sayang. Jadi ini is ada beberapa tips lah untuk tunjukkan dekat orang yang kita sayang tu bahawa kita masih sayang lagi lah ke dia. Aku cuma sibuk je. Oh lor, kita kerja pagi petang, pagi petang, pagi petang, siap malam. Dah demo kata nak macam sangat. Dia pasangan kita lagu tu lah. Sebab kerja berbeza, kadang-kadang dia tak faham waktu kerja kita. Baik, yang pertama kita kena sentiasa ucap terima kasih. Apa sahaja masa yang dia luangkan ke, telinga yang dia bagi kepada kita untuk dengar cerita kita ke, apa sahaja, kita sentiasa ucap terima kasih dia supaya dia rasa dihargai. Seterusnya, luangkan masa yang berkualiti lah dik. Maksudnya di sini, asal kita ada off day je, asal kita ada waktu terluang je, kita akan grab waktu itu untuk luang bersama dia. Macam suami cari masa dengan isteri, tak kisahlah, buat air percik ke, pergi bakar biar sungai ke, sambil-sambil mandi air terjun dengan keluarga, itu pun tanda kita menghargai juga orang yang kita sayang. Ni dok, oh anak tak sejauh ke abis lah, hari ni abis off day ni, abis nak tidur-tidur. Lepas tu dia malih dah, malih esok hijau puluk potulok. Ha, itu yang pasangan kita jadi tahu, tahu aku mula dok gitu, tahu, banyak wah, dik. Seterusnya, jadi pendengar yang baik. Kalaulah isteri kita tu ataupun suami kita tu, contoh isteri dia sambil dia duduk potong bawang tu, abis tahu dok, minggu lepas ke, oh ala, dok, lambat lagi kau nak masuk nasi tu, oh lapar dah ni, potong dah. Potong dah. Sama juga dengan suami. Kalau suami, dia baru sahaja nak buka cerita sebab lelaki jarang berkongsi dek. So, bila dia berkongsi tu, dengarlah. Dengar. Baru, tok lelaki baru ayak. Hai. Tok lelaki baru. Hai. Bini. Be, macam. Macam kat tepi jalan, be. Macam. Berhenti, be. Nak beli macam. Tok lelaki baru nak buka cerita. Baru dok. Hai. Maksudnya ada benda dia nak mengeluh tu, tapi awak potong dengan macam cik saya. Seterusnya, berikanlah pujian yang ikhlas. Contohnya, sekecil-kecil benda yang dia buat. Abang tengok, hari tu kita tak jumpa kan, nak cari siaran RTM TV1, TV2 kan. Hari ni saya jumpa dah. Tengok, kita boleh layak RTM dekat TV. TV1 pun boleh, TV2 pun boleh. Gitu je. Ayuh, pujilah. Pujilah banyak. Sayang, hebatnya sayang. Abang ni dah. Abang kalau boleh, abang lepak TV ni sebab abang tak reti macam sayang. Puji, puji, puji. Dan seterusnya, bagilah kejutan kecil. Contohnya macam dapat gaji ke, ataupun traffic light ke. Tiba-tiba berhenti dekat traffic light tu, sebelah kereta kita ada orang jual-jual. Beli, ya. Beli. Lepas tu dia pun kejut. Dia mesti kejut punya. Abang kau repis. Kau goreng pisang cheese, abang. Yang lama dah nak goreng pisang cheese. Mesti dia kejut punya. Sebab awak ingat kalau awak tak hargai orang yang awak sayang sekarang, saya takut. Saya takut bila dia dah tak ada, awak duk cerita kok gerama. Dia gini, dia gitu, dia baik, dia ni, dia. Saya rindu ke dia. Baru nak puji bila member dah tak ada. Masa member ada tu, hargailah, buatlah apa yang patut pun supaya dia tahu yang kita sayang dia. Sebab apa? Sebab aku takut kehilangan dirimu.
0: Gugalik, ada semua.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap kan cik? Jeliru jaringan.
1: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
2: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
0: Jeliru jaringan.

0: anda.
1: Ha, hello, hello, hello. Dia duk hello, hello, hello. Yo, ada ni. Is ada ni, ya. Kita sudah jam 11.47 dah ni. Kita ni tak sedar. Daripada pukul 10 tadi, sampai 11.47 dah. Sikit lagi kita nak angkat berita lah. Tapi sebelum tu Is nak tanya. Ibu-ibu di dapur itu masak apa hari ini? Tengah hari dah ni. Sikit lagi nak jejak pukul 12. Masak apa? Boleh kongsikan dekat live Kelantan FM TikTok kita ni. Sebab apa? Is nak tahulah. Manalah tahu. Lepas habis konti, kaki kita berstak kata lalu pergi cari lauk seperti yang ibu masak. Sebab ibu tak ajak. Kalau ibu ajak, brum, start kereta siapa depan rumah ibu. Baik, bercerita pasal lauk ni. Bila kita kecek pasal lauk ni, isteri ingat satu jenis lauk ni. Lauk ni adalah lauk yang sangat mudah, tak habis pitih. Sebab apa? Sebab Is ni adalah kaki pancing. Is memang suka memancing. Jadi biasanya hasil tangkapan ataupun hasil pancingan Is tu, bukan pancing hot black tu deh, pancing ikan lah. Is akan jadikan lauk nasi. Dan setiap kali Is memancing, Is akan suka, target Is adalah nak dapat ikan keli. Nah, pengalaman Is ni memang dari segi ikan kelinya, ikan keli Afrika pernah tangkap, keli kayu, keli pasir, keli mok-mok, keli limbat. Awak tahu ke semua jenis keli-keli tu? Nampak je ni muka Pemak Saleh, hidung macung. Allah kata dia ni tak main seluk kali ni. Eh tidak dik, mengajak aku masuk alih baru. Habis pakai atas pala aku berguling dalam seluk. Jangan, don't judge books by each cover. Deh, okay, bila kita cerita pasal ikan keli, sebab ada orang di luar sana yang dia tak makan ikan darat. Awak faham tak ikan darat? Ikan darat ni macam ikan ruai, ikan puyu, ikan keli. Ikan-ikan yang tidak berada di laut lah. Ikan yang ada dalam sungai, dalam parit. Walaupun dia daripada kecil sampai besar, dia memang duduk dalam kapung, tapi selera dia tu selera western, guys. Dia tak makan ikan keli, ikan puyu. Tapi Is, walaupun Is 30 juta tahun dah duduk di Itali, tapi Is, ikan puyu, ikan keli, ikan patung, ikan kaloi, ikan-ikan hot darat, hot ngais diri tu memang favourite. Mok Is akan buat masak balado. Wuih, nombor share tu. Jadi, bila kita kacak pasal ikan keli, sebenarnya ikan keli ni ada banyak khasiat tau. Yang pertama, kita ada sumber protein. Nah, sumber protein ni untuk membina otot, tisu tubuh, menguatkan sistem imun badan. Dia ada juga vitamin B12, membantu menghasilkan sel darah merah. Rendah pulak kalori ikan keli ni. Dia membantu individu tu untuk mengawal berat badan lah. Pendek kata, kalau nak makan ikan, rasa macam berat je ikan tu. Tapi sebenarnya kalori dia rendah. Ikan keli, guys. Seterusnya, asid lemak dia yang sihat lah, mengandungi omega-3, EPA dan DHA. Benda tu adalah membantu untuk menjaga kesihatan jantung dan juga perkembangan otot. Tengok saya, otot besar sangat kan, sampai luas dahi-dahi. Baik, seterusnya, ke kandungan mineral kaya dengan selenium, fosforus dan kalium, untuk membantu mengawal tekanan darah serta kesihatan tulang belulang. Jadi ikan keli tu, janganlah bagi tahu kita tak makan ikan darat banyak hangit. Tak payah. Ikan keli lah. Ikan keli pula dah. Ikan darat lah. Adik-beradik ikan keli lah. Ikan kenjing, ikan baung, ikan ruai, ikan selak, ikan puyu. Ikan-ikan darat tu, ikan tu khasiat dia lebih tinggi daripada ikan yang awak beli dekat pasar tu. Tapi dua-dua ikan ada je khasiat dia. Cuma nak jimat duit, ngai ataupun alahai, mudah je lah. Kalau Is ni tak, tohok lah dalam rok kau, dalam gua kau, mana kau, insyaAllah boleh hidup. Sebab Is makin tak milih. Ada satu malam tu pun, kadang-kadang Is siap ambil gambar dulu, hantar dalam grup WhatsApp. Guys, boleh makan kau tak ni spaghetti ni? Sebab saya tak pandai beza makanan tu dah okey ke tidak. Saya memang tak pandai beza makanan tu okey ke tidak, dan saya tak pandai beza makanan tu sedap ke tidak. Saya tiba belakang, patutlah. Ya, baju terik ngening. Baiklah, digur alik kita belakang. Jangan kecep pasal baju dan nak pergi komplek tu.

0: apa kita kena pasir bendera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.

0: tengah duk cerita pasal dia?
1: Duk pun aku rasa tak payah lah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik duk dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Jeli 90.0 Kelantan FM.
2: Budak mana tu jerit tu, ha? Eh, bukan jerit tu, tu suko tu, eh, budak suko. Baik, ni dah kita jam yang ketiga dah digurali, sedar tak sedar kita pun dah 12:13. Eh, comelnya pukul 12:13 tengah hari, eh, cantik. Baik, anda semua buat gapo tu belakang? Masa ni saya rasa alhamdulillah cuaca dekat luar tidak terlalu panas, tidak pun rasa bahang sangat sebab sejuknya sampai ke konti sekarang ni. Baik, terus bersama dengan Islah sampai pukul 2 deh. Banyak lagi segmen yang menarik, informasi yang menarik dan hiburan yang best untuk Is kongsikan hari ni lah, eh, sampai pukul 2. Tapi ingat, janganlah dengar sampai pukul 2 saja, dengar sampai malaikat ke. Dengar sampai malaikat ke, sampai habis cekok baru boleh tidur. Boleh tak janji kita? Boleh dah. Always, always kena dengar Kelantan FM. Kalau tak always, siap kau. Ah, kurang lek. Ada semua.

0: Relax, santai bersama Kelantan FM.
1: Ha, relax lah brother, relax lah. Mana boleh relax, kita tak boleh relax kalau kita tahu ada yang kurang dengan diri kita. Salah satu yang kurang dengan diri kita adalah penampilan kita. Apa tu? Ha, saya fokuskan kepada gigi lah. Ha, sebab apa? Sebab kita dah masuk topik ni, kita dah masuk kita punya segmen Sembang Sehat. Ha, dan sekarang ini di depan saya ni adalah orang yang paling layak untuk borak tentang sembang sehat lah, untuk kecek pasal gigi. Ha, dan tadi saya di depan seseorang ni, saya tak sebut nama dia lagi, tapi dia memang pakar. Dia adalah Dr. Muhammad Syah Rizal bin Halim, pakar pergigian restoratif dan pensyarah pergigian program konservatif Pusat Pengajian Sains Pergigian USM. Apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah baik. Terima kasih
1: DJ. Ya, doktor jauh ke mari dari USM?
2: Dekat ya.
1: Ada jam ke?
2: Jam tu biasa.
1: Dan tadi saya dengan doktor sebenarnya dah borak agak panjang juga tentang gigi sebenarnya. Sebab doktor kata rambut boleh nampak handsome lagi kalau tak ada. Sebab dia bagi, doktor ada bagi contoh nama-nama selebriti di luar sana yang botak. Katanya, oh betul lah, saya pun macam betul lah. Orang kata rambut ni mahligai
2: lelaki.
1: Untuk lelaki. Tapi bila doktor sebut nama-nama tadi, dia orang tak ada rambut tapi okey je. Lepas tu doktor bagi pula bayangan. Kalau bayangkan orang yang tak ada rambut tadi dipadamkan gigi dia ataupun kita rongakkan dia. Mesti nampak turn off lalu
2: nampak
1: doktor dia.
2: Nampak pelik lalu. InsyaAllah dia tak boleh berakung lah kalau tak ada gigi.
1: Saya setuju. Bermakna untuk diri kita ni penampilan tu akan nampak menarik bukan pada rambut dulu tapi pada gigi dulu doktor.
2: Gigi sebabnya itu bagi saya itu adalah satu macam muka pintu utama terhadap penampilan.
1: Sengih tu
2: orang nampak lalu
1: dah.
2: Dia ni.
1: Kalau sengih tu nampak kemas, orang nak respect pun boleh lebih. Orang nak respect lebih.
2: Menarik
1: dia ni. Orang pun nak mendekati. Kalau sengih pun
2: kalau gigi depan tu tak boleh comel, jadi orang pun macam kata. Mm-hmm. Alamak, ya.
1: Jadi berkenaan dengan tajuk sembang sehat kita untuk hari ini, rawatan salur akar atau implan gigi, yang mana jadi pilihan kita? Jadi doktor, sebenarnya saya percaya masyarakat di luar sana, pendengar-pendengar kita pun sebenarnya dia tak tahu lagi rawatan salur akar ni apa. Kan dia tak tahu lagi. Jadi sejauh mana masalah kerosakan gigi kita ni ataupun kehilangan di gigi lah doktor ni dalam masyarakat kita hari ni, sehingga sebenarnya ada banyak lagi alternatif lain yang boleh kita rawat selain daripada cabut. Boleh doktor jelaskan sikit macam mana doktor?
2: Terima kasih. Benarnya masalah gigi di kalangan masyarakat Kelantan kita ni agak tinggi lagi. Masih lagi tinggi. Mm-hmm. Itu nombor 2 dalam Malaysia.
1: Weh.
2: Top 2 kan kita ni.
1: Top 2. Jadi tak bangga mana tu doktor.
2: Sebab masalah mengikut tinjauan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, 85.1% orang dewasa mengalami karis gigi blue bear.
1: Kalau orang Kelantan panggil karis.
2: Karis ataupun orang Kelantan ya behi dok panggil gigi makan serok.
1: Saya first time dengar tu. Saya duk dengar orang panggil karis gigi, naik karis.
2: Karis. Ataupun karang dulu.
1: Karang. Dulu karang.
2: Karang. Karang gigi ni tai gigi okelah. Karis gigi ni kalau kita masuk kapur-kapur tu, gigi yang buat makan serok. Tu adalah gigi yang belum.
1: Serok tu apa doktor? Kumek ah.
2: Saya pun tak kenal kan. Istilah bahasa Kelantan
1: itu kan. Jadi nombor 2 doktor ni?
2: Nombor 2.
1: Jadi kenapa doktor? Kalau doktor perasa deh, doktor mesti ada banyak pengalaman kan cabut gigi orang kan. Kenapa masyarakat kita ni dok dia lebih memilih untuk cabut gigi doktor daripada rawatan lain? Kenapa? Adakah kurang pendedahan mereka tentang alternatif lain ataupun dia orang fikir gigi ni tak penting sangat, cabut-cabut jelah. Macam mana doktor?
2: Sebenarnya pendedahan itu maknanya kita panggil pengetahuan berkenaan maklumat ini masih lagi agak rendah. Sebabnya kalau kita tengok lah kan, kita pendedahan kepada masyarakat kita di peringkat awal ni agak kurang. Sekolah rendah mana tak ada ajar pasal benda ni kan.
1: Ya, saya perasa kalau sekolah rendah sama ada dia cabut ataupun dia tampal?
2: Tampal. Ha,
1: jadi kenapa doktor tak dedahkan kepada pelajar ya doktor?
2: Ya, sebab itu orang panggil macam satu strategi yang sedang dibangunkan oleh KKM juga. Okay. Maknanya pendedahan awal tu dah berlaku. Cuma tabiat awal kita ni kak, kalau doktor gigi mari gigi nak kecek dok di sekolah-sekolah.
1: Lari.
2: Nombor satu lari.
1: Lagi.
2: Ada kok sayang-sayang ada. Memang yang aku, lo ni sayang-sayang saya pun aku kawin mula lari.
1: Jadi adakah mereka sekarang ni sudah insaf?
2: Oh, dengan saya pun tak berani buka mulut.
1: Tak berani buka mulut maksudnya takut diperiksa.
2: Sebabnya stigma masyarakat kita. Saya rasalah. Sebab kita macam lo ni jadi trend. Dulu kita takut ketuk muding dok.
1: Okey.
2: Orang-orang dulu. Kan, takut ketuk muding. Jadi ketuk muding tak ada dalam ni. Jadi dia mengambil alih. Letak peranan doktor gigi menakut ke budak-budak. Jadi itu adalah satu saya rasa macam benda yang patut dibetulkan lah.
1: Okey.
2: Janganlah duduk tanamkan stigma kepada budak-budak kecil. Jangan takut pada doktor gigi. Sebab tu orang tak tahu pasal rawatan akar ni.
1: Kohol lah tak tahu sebab biasanya dia takutkan budak tu. Biasanya kalau saya lah doktor, saya rasa ibu bapa yang takutkan budak pasal doktor gigi tu sebab dia nak suruh jaga gigi rasanya doktor.
2: Tapi jadi sebaliknya.
1: Jadi sebaliknya. Oh, dia dah letak stigma dalam kepala kanak-kanak tu. Doktor gigi ni seorang yang menakutkan.
2: Pakai baju putih. Sebab tu saya temari tak pakai baju putih ni. Sebab untuk membuang stigma tu.
1: Sebenarnya ada je doktor yang sporting. Doktor sekarang ni doktor, saya rasa zaman semakin moden ni, cabut gigi tidak sesakit zaman mak ayah dulu.
2: Kita cocok ubat serban.
1: Dan juga banyak lagi cara lain doktor. Ada yang kata alternatif doktor tu, dia beramah mesra dulu dengan kanak-kanak, bagi cekelak dulu. Bagi cekelak tu doktor.
2: Cekelak tidak boleh lah.
1: Tidak boleh
2: gigi. Dia ada benda lain dia boleh buat.
1: Okey doktor. Kalau cabut gigi, betul ke kalau kita sakit gigi doktor, nasihat doktor untuk rawatan gigi tu tidak boleh cabut? Maksudnya kalau kita orang tu sakit, doktor tidak benarkan cabut. Ada alternatif lain. Sebenarnya kenapa doktor kalau sakit gigi tak boleh cabut? Saya pun pernah dengar mu sakit gigi, kalau mu sakit gigi tak boleh cabut, doktor tak boleh cabut. Apa tu doktor?
2: Dia ada gini, ada persepsi lah. Sebenarnya sakit gigi tidak mestinya perlu cabut.
1: Okey.
2: Kadang-kadang sakit gigi ni sebab blueberry. Nombor satu memang blueberry lah. Jadi kita tengoklah keadaan tu, kita kena buat siasatan lebih lanjut. Okey, cabut sakit. Kalau sakit tak boleh cabut gigi, ada itu adalah salah satu persepsi yang tidak betul. Kadang-kadang boleh je nak cabut, tapi sekarang ni selain daripada cabut, kita boleh buat benda lain.
1: Baik.
2: Iaitu rawatan akar. Jadi rawatan akar ni kita tak sewi cabut gigi.
1: Nak selamatkan gigi.
2: Cuma jadi kalau kata sakit gigi, boleh pergi cek dululah. Sebab kalau ni doktor-doktor banyak pandai dah buat rawatan akar. Memang daripada dulu lagi.
1: Ada dah.
2: Cuma tak ada orang, klinik-klinik pun tak buat.
1: Nak bagi pendedahan ke macam
2: orang tak minta, macam permintaan tu tak banyak.
1: Permintaan sebab pesakit dia tak tahu doktor.
2: Kebanyakan klinik-klinik swasta atau KJS semua dah menawarkan rawatan salur akar gigi. Jadi itu untuk supaya gigi tak sakit lah.
1: Itu salah satu alternatif ke ataupun itu je satu-satunya alternatif yang kita ada untuk elak daripada cabul doktor?
2: Rawatan akar memang satunya alternatif supaya gigi tu tidak dicabut. Jadi kalau struktur gigi tu masih banyak molek dia. Molek kita selamatkanlah dengan rawatan melakukan rawatan akar tu supaya at least kita boleh berfungsi, boleh makan molek, mengunyah molek, kecek pun tidak telur.
1: Boleh doktor mungkin jelas sikit proses rawatan akar ni gimana sebenarnya?
2: Rawatan akar ni biasa kita buat pada gigi yang ada masalah caries. Gigi blueberry lah bahasa Kelantan kita ada. Jadi bila sakit tu datang, biasa kita akan buat siasatan permulaan dulu. Biasa kita akan ambil x-ray dulu, kita tengok gigi ni boleh buat. Bergantung kepada tahap-tahap kesukaran dia. Jadi lepas ambil X-ray, jadi kita explain kepada pesakit, okey, gigi ni untuk buat rawatan akar. Jadi untuk buat rawatan akar ni, pesakit perlu datang beberapa kali lah. Jadi untuk sesi pertama biasanya kita akan buat serban, kita akan pakai getah hijau ataupun rubber dam. biasanya untuk sesi pertama ni kita akan cuba untuk mengurangkan atau menghilangkan rasa sakit straight away. Kalau boleh lah. Ha, kita ikhtiar insya-Allah dengan izin Allah, benda tu jadi tak sakit.
1: Oh, jadi kena beberapa kali rawatan susulan, doktor.
2: Biasanya 2 atau 3 kali. Kalau gigi gerah, dia ada banyak lagi lah, 5 hingga 6 kali.
1: Ya, untuk pahami pendengar kita di luar sana, akar tu adalah akar gigi lah.
2: Ya, akar gigi.
1: Akar gigi, dan punca sakit gigi tu adalah berpunca dari akar, ya doktor.
2: Dari akar gigi kita ni dia ada saraf.
1: Okey.
2: Ada saraf. Jadi bila gigi blueberry sapa kepada saraf, itu yang jadi sakit. Sebab saraf tu dah tak elok, tak molek lah. Jadi nyakit tel panggil. Jadi sebab tu kita rawat selalu akar. Kita buangkan saraf-saraf yang sakit tadi, dan kita letak ubat
1: supaya akar tu kembali sihat.
2: Akar tu tidak ada penyakit.
1: Tidak ada penyakit.
2: Kita tidak akan mengembalikan saraf tu hidup balik. Cuma gigi tu tidak sakit.
1: Okey. Jadi kalau pesakit kita datang, doktor, macam mana pula doktor nak pastikan bahawa gigi dia ni boleh diselamatkan ataupun sudah tidak boleh? Doktor, bezakan macam mana tu, doktor?
2: Biasanya kita tengok lepas ambil X-ray dan juga pemeriksaan klinikal, kita akan tengok ada beberapa faktor lah kita tengok. Kalau X-ray tu, kalau gigi tu masih lagi mempunyai struktur gigi yang banyak dalam mulut dia, jadi kita akan suggest untuk buat rawatan akar. Kalau struktur gigi tu rapat, gosi kita panggil bahasa Kelantan, dia ada rapat dasar dia. Tak ada benda dah nak memegang struktur gigi atas. Jadi tak boleh buat. Sebab tu kalau boleh, datang segera, datang awal. Sebenarnya pencegahan adalah lebih murah daripada kita duk lok gitu ya. Biar gitu ya. Lagi mahal.
1: Yelah, sebab saya percaya doktor pun faham kenapa masyarakat kita tidak mementingkan untuk penjagaan gigi ni, kan doktor? Kadang-kadang adakah sebab kos rawatan yang mahal ataupun masyarakat kita ni belum lagi alert ataupun aware dengan pentingnya kita nak jaga gigi ni, doktor? Ada yang sanggup berhabis duit untuk benda lain berbanding gigi. Kenapa ya, doktor?
2: Dia sebab masyarakat Kelantan ni pendedahan kepada pentingnya jaga gigi. Sebab selagi mana kita biar je, lock. Maknanya peratus, maknanya kos untuk rawatan gigi tu akan meningkat secara eksponensial. Biasanya kalau tapung gigi, contohlah, tapung gigi 100 ya. Tapi rawatan akar bukan 100 ya dah.
1: Iyalah,
2: dia akan jadi kos mahal. Selepas itu kalau rawatan akar tak boleh buat, kita cabut dan nak ganti. Kalau contoh penggantian gigi paling mudah, gigi palsu. Tak jadi 102.
1: Ya, jadi lebih lah. Lebih
2: kalau kita nak hot advance sikit, kita buat bridge. Tak jadi 102, mungkin 1,000 dah. Kalau kita tak say bridge, kita nak buat implant, lagi koha maha. Jadi nampak dok, dia jadi koha maha kalau kita look.
1: Okey doktor, lepas ni saya nak tanya doktor jugalah, kelebihan rawatan selalu akar ni dengan berbanding cabut gigi. Mungkin doktor boleh jelaskan kepada pendengar kita selepas ini. Sebab mungkin saya rasa masyarakat kita ni pendedahan dia hanyalah cabut dan tampal. Jadi bagi dia solution terakhir adalah cabut. Jadi lepas doktor bagi tahu kelebihan saluran akar ni berbanding cabut gigi, mungkin dia orang lebih, lepas ni gigi aku cukup dan boleh diselamatkan. Lepas ni doktor. Baik.

0: Ya, semestinya lebih indah kalau kita jaga di gigi kita lebih awal berbanding daripada dah rosak teruk, barulah cari doktor. Doktor Syah, kita banyak lagi nak handle pesakit lain. Itulah, awal-awal tak nak jaga diri. Okey, doktor. Ini yang berbalik pada soalan kita tadilah, deh, doktor. Kelebihan buat rawatan salur akar berbanding dengan cabut gigi supaya pesakit kita yang akan datang lepas ni, dia mari tu dia tak payah tanya doktor dah, saya nak buat saluran akar. Jelah lagi dikit doktor.
1: Kemah-kemah. Sebenarnya, perkara pertama, kelebihan rawatan akar ni adalah kita dapat mengekalkan gigi dalam mulut.
0: Okey.
1: Nombor dua, tak sakit lah. Lepas tu, nombor tiga, kita boleh mengekalkan fungsi gigi tu sendiri.
0: Adakah rawatan akar tu lebih tak sakit? Bermakna macam mana tu doktor?
1: Rawatan akar ni memang kita tak sebab gigi sakit.
0: Tak sebab gigi sakit, bukan proses rawatan tu tak sakit.
1: Proses rawatan tu insya-Allah tak sakit.
0: Insya-Allah tak sakit juga. Takutlah doktor kata insya-Allah tu. Ramai masyarakat di luar sana yang tak percaya bila doktor kata insya-Allah. Tapi saya percaya alternatif sekarang ni dah makin hebat doktor.
1: Betul. Teknologi kita dah semakin maju. Jadi ubat-ubat yang kita ada pun, teknologi untuk buat rawatan akar supaya tidak sakit pun dah ada. Biasanya kalau kita dapat mengekalkan gigi ni pun, ia akan boleh mengekalkan tulang rahang gigi. Jadi biasa kan kita nampak kalau orang tua bila tak ada gigi kan, muka pun jadi kepek,
0: kepong,
1: jadi penyek.
0: Okay.
1: Sebab tu biasanya bila kehilangan gigi, ia akan menyebabkan orang tu nampak lagi tua
0: walaupun orang tu umur dia muda.
1: Yes.
0: Okay.
1: Betul. Jadi nampak macam penuaan sebelum usia. Jadi kehilangan gigi ni boleh menyebabkan penuaan sebelum usia, salah satunya. Jadi kalau boleh kita buat kekalkanlah gigi.
0: Jadi maksudnya dekat sini, kita kalau boleh seboleh-bolehnya tak nak orang tu hilang gigi, doktor. Kita suggestkan rawatan akar. Sebab apa, macam doktor bagi tahu saat ni lah, nampak lu tua awal lah. Lepas tu nak senyum dekat dalam gambar pun tak cantik. Pandangan masyarakat pada kita pun, orang yang nak dekat nak respect kita, jadi tak berapa nak respect. Sebab dia ni gigi pun tak boleh nak jaga. Nak jaga company. Contoh
1: company ataupun anak dara orang.
0: Ini mesti bapak mertua yang mari tengok bakal menantu tiba-tiba. Okey doktor, boleh doktor jelaskan dekat pendengar-pendengar kita ni deh, mungkin selain daripada rawatan akar, ada tak alternatif lain yang doktor boleh senaraikan selain daripada kena cabut? Ada tak orang lain ke akar sahaja doktor?
1: Rawatan akar ni selain daripada cabut tu memang untuk rawatan akar, tapi sekiranya tak boleh buat dah rawatan akar tu sebab struktur gigi tu dah orang panggil rosak teruk. Jadi kita terpaksa suggest benda lain lah. Maknanya kita kena cabut dan buat gigi palsu, which is maknanya kadang-kadang tak sedap nak pakai. Sebab tu kita boleh tanyalah kalau orang pakai gigi palsu dia. Memang dia nikmat untuk makan
0: tak kurang, tak serupa dengan dulu.
1: Jadi tak boleh makan ikan keli pun DJ Isofiak tadi.
0: Kena lama sikit nak makan ikan keli tu lah. Sebab tu lah dah banyak lekat pula di gigi palsu.
1: Lekat gigi palsu. I sakit.
0: Jadi maksudnya rawatan akar tu adalah salah satu kaedah yang terbaik doktor deh,
1: untuk mengekalkan gigi.
0: Untuk mengekalkan gigi. Jadi doktor, macam tajuk utama kita tadilah, antara implant dan rawatan akar. Orang yang macam mana pula doktor yang layak dapat implan tu? Implan gigi.
1: Implan gigi ni biasa untuk menggantikan nombor satu, gigi yang hilang.
0: Hilang ni hilang yang tak sengaja lah doktor, accident ko. Kau macam mana?
1: Hilang gigi ni tak ada tak sengaja.
0: Mesti sengaja.
1: Yang dicabut lah.
0: Yang dicabut. Okay.
1: Maknanya kemalangan tu, hilang gigi, trauma.
0: Okay.
1: Biasanya implan ni menjadi satu alternatif kepada gigi. Untuk menggantikan gigi-gigi yang hilang. Jadi implan ni biasa kita guna titanium lah. Untuk ditanam ke dalam rahang gigi.
0: Tapi implan tu tetap menjadi pilihan selepas saluran akar.
1: Selepas saluran akar.
0: Boleh je implan tu, memang kita sediakan juga servis implan gigi tu. Cuma kita dahulukan dulu rawatan akar, salur akar ni. Okey, baik doktor. Sekarang ni kan, apa pandangan doktor pula bagi masyarakat yang memilih untuk implan gigi? Dia mungkin dia kata macam apa susah sekarang ni ada rawatan implant gigi. Jadi cabut dan tepeklah gigi pelesu. Ha. Fahaman mereka. Jadi pandangnya doktor pula macam mana doktor?
1: Dia implant ni salah satu rawatan yang tidak orang panggil not, tak ada lah komplikasi yang tidak akan berlaku kepada dia. Sebab ia masih dikonsider sebagai benda asing. Walaupun ia adalah titanium. Jadi ia tak boleh challenge, tak boleh nak orang panggil, tak boleh challenge lah kalau struktur gigi asal. Sebab struktur gigi asal ni hok tu hebat ni memang comel. Dia ada perlindungan yang lebih baik
0: berbanding implant.
1: Berbanding implant. Tapi implant ni kita akan bagi option ataupun pilihan kepada pesakit yang betul-betul memerlukannya.
0: Yang betul-betul memerlukan. Yeah. Jadi kalau ada pesakit di luar sana yang, sebab saya faham cara paling mudah pesakit kita di luar sana, apa susah? Cabut dan letak implant. Comel pun tulur, lebih comel lagi dia kata. Tapi sebenarnya kita kalau boleh biarlah kekalkan gigi asal. Ya, yeah,
1: betul. Gigi asal ni anugerah Tuhan. Hok paling bernilai.
0: Yeah. Doktor, okay, alang-alang doktor ada sini deh. Doktor pernah dok jumpa pesakit yang awal-awal dia nak cabut gigi, tapi setelah dapatkan nasihat kan, pandangan doktor, doktor pun dah jelas jelas gitu gini gitu gini, tiba-tiba dia tak jadi dan dia setuju untuk alternatif lain. Pernah dok doktor jumpa gitu?
1: Eh, pernah, banyak je. Memang saya sebagai selaku pakar restoratif, restore
0: gigi tu.
1: Gigi tu kan. Jadi memang banyaklah kek-kek yang dirujuk kepada saya. Memang kek-kek hot lagu ni. Maknanya untuk diselamatkan. Kalau untuk memang dia, saya akan melihat kes tu lah.
0: Makna kata pesakit kita dia mari nak cabut gigi kerana dia tak tahu ada kaedah lain. Yeah, dan bila dia tahu, doktor pun maklum saat ni yang dia mudah je untuk bersetuju. Sebab semua orang saya gigi masing-masing. Tapi saya pun pernah jumpa orang yang tak ada kesedaran langsung doktor, sampai tak bawa pun brus gigi dan ubat gigi pergi travel. Ada yang kata gigi aku kalau nak ke mana-mana untuk 2-3 hari itu jaga dengan chewing gum je doktor.
1: Tak boleh. Itu adalah salah satu tak biar awak tak boleh.
0: Tak biar awak tak boleh doktor ni.
1: Jangan duk aman.
0: Jangan duk aman, nanti kena piak. Okey doktor, masa kita pun tak banyak lah. Sayanglah sebenarnya sebab gigi ni penting. Kalau boleh kita nak kupas, nak korek lagi lebih banyak lagi tentang penjagaan gigi ni doktor, dan rawatan salur akar ni. Okey, untuk kesimpulannya doktor, boleh tak doktor bagi pesanan dekat mereka di luar sana yang masih lagi rasa gigi tak penting untuk dijaga secara serius, setakat gosok-gosok kalau ingat, ataupun ada doktor, ada tuanya handsome lawa tapi bila senyum hui. Okay, apa doktor punya pesanan untuk mereka di luar sana supaya lepas ni gigi nombor satu?
1: Betul.
0: Okay, silakan doktor.
1: Mesej saya sangat ringkas. Setiap gigi yang kita ada ni adalah sangat bernilai.
0: Okay.
1: Sebab kalau kita kira banding dok, gigi yang tuanya ni free.
0: Okay.
1: Kalau nak ganti dengan implant sebatik
0: duit
1: ribu-ribu.
0: Okey.
1: 5 hingga 10 ribu. Jadi bayangkan, itu adalah satu orang panggil anugerah. Tu heavy, hok paling comel kali.
0: Paling comel.
1: Free waktu. Tapi kita kena jagalah. Jadi kalau boleh, sebab ini adalah selaras dengan saranan KKM. Yang menetapkan sasaran utama kesihatan pergigian kebangsaan yang dikenali sebagai sasaran Nepuluh 20. Iaitu sekurang-kurangnya 60% daripada warga emas kekal mengekalkan sekurang-kurangnya 20 batai gigi yang berfungsi.
0: Okey.
1: Jadi kita dalam track tu. Jadi sekarang ni saya ingin mewar-warkan kepada masyarakat Kelantan. Dapatkanlah pemeriksaan berkala di mana-mana klinik pergigian kerajaan maupun swasta.
0: Kekerapan dia macam mana doktor? Sebulan sekali?
1: Biasa nebulan sekali.
0: Nebulan sekali.
1: Semestinya.
0: Semestinya wajib.
1: Wajib. KKM dia ada meletakkan ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
0: Oh.
1: Ya, jadi pada hari jadi pergilah periksa doktor gigi. Dapatkanlah pemeriksaan berkala. Di mana-mana klinik pergigian kerajaan maupun swasta.
0: Kekerapan dia macam mana doktor? Sebulan sekali?
1: Biasa nebulan sekali.
0: Nebulan sekali.
1: Semestinya.
0: Semestinya wajib.
1: Wajib. KKM dia ada meletakkan ingat hari jadi, ingat doktor gigi.
0: Oh.
1: Ya, jadi pada hari jadi pergilah periksa rutin gigi.
2: Oh.
1: Ya, jadi pada hari jadi, pergilah periksa rutin gigi.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ismail Zani. Saya selalu sampai kat Kelantan and saya sayang dan suka sangat dekat Kelantan. And saya suka Kelantan FM. Terus mendengarkan Kelantan FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Kelantan FM.
4: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni, Kak. Sedap kan, Cik? Jelera je dengar.
5: Oh, tu yang aku duduk terpokok sini.
3: Anda sedang mendengar

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak payah?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya payah, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tak, cikgu ni? Payah.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Allah ya Rabbi, soal buruk weelah. Bisa pula ambil banyak ni.
4: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Habis semua lauk ambil. Pasal you nak habis belakang ni.
3: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
4: Mau sedap belakang lah makin ni tempat pek buhnya. Apa kanun? Siapa you nak habis belakang?
3: Alamu tak boleh berhabis lah.
4: Tak boleh nak terlalu berhabis lah. Aku silap ambil banyak juga ni.
5: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kali. Pesanan kasih sayang Kelantan FM.
6: Terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar sahaja lagi tepat jam 1.13 tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ismail Izzani. Saya selalu sampai kat Kelantan and saya sayang dan suka sangat dekat Kelantan. And saya suka Kelantan FM. Terus mendengarkan Kelantan FM.

Kita baca dengar Tok Imam duk baca semaya tarawih, surah Al-Buruj, semaya Isyak, surah Al-Buruj. Tapi tak tahu kisah. Hai ni kisah dia ni. Penduduk Najran 12,000 mati. Ada seorang terlucuk terlepas, seorang anak muda. Anak muda terlepas lalu munggu bagai culah. Dia lopak atas kuda, pecuk kuda pergi ke Rom, minta tolong dengan kerajaan Rom. Siapa masuk dari istana Kisra, kerajaan Rom mengadap raja, dia kata tolonglah wahai tuanku, penduduk kampung saya, ibu bapa saya habis orang dilepar dalam api oleh raja Yaman Zunuas Al-Himyari. Kata raja Rom, negeri betul ni jauh dengan tempat tuan, tempat ni jauh ni, lagu mana gini lah. Betul minta tolong dengan sahabat betul di Habsyah, Raja An-Najasyi. Dalam sejarah barat dia sebut Negus. Dia tulis surat bagi tangi kawan ni pecuk kuda Daus, pecuk kuda terus pergi ke Habsyah mengadap Raja An-Najasyi, bagi surat. Raja An-Najasyi baca, dia kata Rom ni besar. Semua kita tahu masa zaman Nabi ni kerajaan Rom, kerajaan Parsi, kerajaan Cina besar. Cuma Cina ni tak sebutlah mana. Masa tu dinasti blok Cina apa ni, tembok Cina ada dah masa tu, yang dibuat oleh dinasti Qing apa lah, ada dah masa tu. Jadi An-Najasyi baca surat, dia kata tak apa, esok battle akan mengarahkan 70,000 askar-askar battle bersama 12 ekor gajah pergi ke Yaman untuk menumbangkan kerajaan Zunuas Al-Himyari kerana zalim telajuk kepada rakyat. Berakatlah esok itu mereka sampai di Sana'a di Yaman, dan akhir sekali raja dan semua sekali orang-orang dia, askar-askar dia kebanyakan mati, dibunuh. Dan benarlah askar daripada Afrika ini, Habsyah ini, tentera daripada Habsyah ini yang diketuai oleh Abraha. Bila dah raja Zunuas mati, maka tak ada raja, dia jadi raja Abraha, wakil raja Habsyah, duduk di kota Sana'a. Kecik Arab pun tak pandai, ada dia orang Afrika. Maka dia pun, dia beragama Nasrani Kristian. Dia buat gereja besar, dia buat comel gereja. Dia buat gereja besar tu kerana pertama dia nak royak, nak royak, nak tunjuk kepada boh dia An-Najasyi, dia ni hebat. Mana? Anak buah yang hebat lah. Yang kedua, dia nak supaya orang-orang Arab ni mari melawat gereja dia. Kerana dia melihat Mekah ketika itu adanya Baitillah, adanya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Tiap-tiap tahun orang Arab negi buat buat ibadat cara dia lah, cara jahiliah, duk tawaf Baitillah tu. Tiap-tiap tahun. Orang Arab jahiliah ni, Tuhan masuk dalam perut pedah dia, okey? Saya kepada rumah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Dia tak berutuh, adik kakak. Dia tak berutuh. Tapi sekeliling Kaabah, dia penuhkan berhala dalam Kaabah dengan berhala. Ni, Arab jahiliah. Tiap-tiap tahun dia mari. Mari tawah lah berapa. Bila ramai orang mari ke Mekah, majulah Mekah. Rupanya Mekah ni maju. Dulu, kini dan selamanya Mekah akan maju. Orang pergi sama, maju. Berkembang ekonomi. Maka di Yaman ni, orang togi dia buat mu. Nak marah dia. Maka dia pun, dia kata apa? Kehadanya rumah tu, rumah yang Ibrahim buat tu. Oh, aku nak rotoh rumah tu. Dia kerah 80,000 askar dia. Capur dengan askar ada dah 70,000. 10,000 dia kutik-kutik ada di kawasan Yaman lah. Bersama 12 ekor gajah, menuju ke Mekah. Nak rotoh ke apa? Oh, menelai sungguh Abraha ni. Maka perjalanan dia makan masa, sapalah dia di kawasan Aziziyah. Dia sebut Mughmas ataupun Mughammas. Aziziyah ni ada satu kawasan yang mana Mughmas, masa tu dinamakan Mughmas. Dia berehat situ, kawasan Mina rupanya. Mina-Mina itu tempat orang haji kita berkhemah 3 hari 3 malam, melontar ke 3-3 jamrah. Ada satu kawasan di Mina yang tidak dibuat khemah. Kosong. Tanah pasir dia warna gelap. Kelabu gelap. Tanah pasir, pasir tempat khemah orang ni, khemah haji ni, warna putih. Bila kita tanya orang Arab, bapa tak ada khemah situ, patu bapa lain bulat warna pasir dia? Ha, situ tempat Abraha berkumpul berkhemah dulunya, kata puak-puak Arab.
Allah Ta'ala cerita kepada kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perlihat, tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Tuhan kamu telah melakukan ke atas tentera-tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah dia menjadikan perancangan mereka gagal, tipu daya mereka tak jadi belaka? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dengan cara Allah Ta'ala mengirim burung ababil. Bila Abraha duduk khemah situ, rupa-rupanya askar Afrika ni, askar Habsyah ni dulu, jahat. Perjalanan dia nak beli sapa ke Mekah ni, dia masuk kapung, tubik kapung ke? Masuk kapung orang, dia tebah orang. Dia rapat harta orang. Tengok jahat tak jahat. Lepas dia berkhemah pula di kawasan Mina, Aziziyah tu, kawasan tu Mina tu, di Muremas tu. Dia rapat habis binatang-binatang ternak ke orang-orang Arab. Termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketua orang Mekah. Dia rapat boleh 200 ekor unta. Unta Tohama. Unta kelas A. Unta kelas A. Maka dia duduk di kemah dia. Dia arah askar 2-3 orang. Dia panggil Abdul Muttalib. Mari ke kemah dia. Oh, betul malak. Abdul Muttalib mari. Mari masuk di kemah dia. Dia kata, ambo mari ni. Nak perutuh tu. Kaabah tu. Kalau orang Mekah bagi laluan, selamat. Tak bagi laluan dengan orang-orang Mekah, mati. Abdul Muttalib kata, sebelum kecek pasal Mekah, serah dulu 200 ekor utuh aku tu. Aku mari jauh-jauh ni, bukan nak kecek pasal utuh, pasal Kaabah. Serah dulu. Tidak, aku tak kecek. Maka, Abraham pun kata ke askar dia, hantar balik 200 ekor. 200 ekor. Maka hantar baliklah 200 ekor unta. Bila hantar kelik, maka berlakulah rundingan. Tetapi rundingan tersebut gagal. Rundingan gagal, tak berjaya. Abdul Muttalib tubik daripada khemah dia, khemah Abraha, balik ke kota Mekah, mengarahkan semua rakyat penduduk Mekah, tubik daripada Mekah, bawa harta masing-masing, termasuk binatang ternakan, berlindung di balik-balik bukit. Malam tersebut sunyi kota Mekah. Maka Abdul Muttalib pun marilah dia. Abdul Muttalib mari masuk ke dalam kota Mekah. Dia kata gapa? Dia pergi dekat dengan pintu Baitillah tu. Dia pergi, dia kata, "Ya Rab." Dia kata, "Ya Rab, tolaklah mereka dari rumah sucimu ini. Musuh Kaabah adalah musuhmu." Tu. Nabi Abdul Muttalib ni, dia merintih, "Ya Razak, putuskan tangan mereka agar mereka tidak mencemari rumahmu. Bagaimanapun keselamatan, keamanan rumahmu adalah tanggungjawabmu. Jangan biarkan datangnya hari ketika tentera-tentera salib, tentera-tentera Abraha itu tentera salib," dia letak begitu, "menjadi menang dan penduduk negeri mereka merebut negerimu yang penuh dengan barakah ini." Menitik air mata, kemudian dia keluar dari kota Mekah, pergi bersama dengan penduduk-penduduk rakyat dia di balik-balik bukit. Esok pagi, Abrah bersiap sedia untuk serai kota Mekah. Tiba-tiba mari sekawan burung, begitu ramah sekali, gelap jadi mendung, mari dari sebelah Laut Merah. Laut Merah sehula ni, nah, askar-askar Ansarullah dari Yaman melancar ke peluru pandu ke atas kapal-kapal yang menyokong Israel. Mari burung tersebut, burung bukan besar, kecil pada burung pati, baru nitel. Di paruh burung tersebut ada batu warna merah. Sapa dekat tu, mereka burung tersebut lepak batu tersebut, buat jatuh. Bila kena batu di pala, tembus kok punggung, tembus kok perut, habis hancur. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah Ta'ala kata, maka mereka jadi seperti daun kayu dimakan ulat. Ini sejarah yang tercatat. 50 hari kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang lahirnya Nabi pada 12 Rabiul Awal. Kerana ramai penulis sejarah mengatakan 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Atau tahun gajah tu. Kata pula ulama di Mekah Madinah ni, termasuk ada seorang tu guru hamba, dia kata lahirnya Nabi 9 Rabiul Awal. Kenapa?
Jadi kata Tok Guru Ambo lain pula 12 Rabiul Awal. Kita pergi hak ramalah 12. Di Mekah, sekitar sejarah Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama yang mana menjadi rujukan bagi ulama-ulama Mekah Madinah hari ini, dia sebut dari kitab sejarah dia, 9 Rabiul Awal. Bukti dalil dia, ada dalil dia, dia kata sebab dia ulama falak, dia kira-kira tengok tu ada satu bintang yang muncul pada tahun kelahiran Nabi, yang bintang tersebut tidak pernah muncul. Bulan didekatkan ke bumi, bintang tu muncul, bintang tu muncul ketika mana lahirnya malam Nabi kita. Maka dia kira-kira, dia kata 9 Rabiul Awal, bila lah dia tu. Kita kata 12 kerana ramai riwayat, banyak riwayat menyebut 12. Ha, kita pergi 12, kita pergi hok ramai. Kira ni kadang-kadang betul, kadang-kadang salah, ada kakak. Belalah dia kira begitu. Baiklah. Kemudian kalau mengikut alam ni, alam ni kadang-kadang dia berubah. Ada satu tahun dulu, ingat ada? Sepatutnya bulan 11, 12 ni banjir lah kita, ni hujan lah. Ada satu tahun tu kemarau. Ingat ada dulu? Itu kehendak Allah Ta'ala. Tak boleh kira dengan cara lagu tu. Kena ambil daripada riwayat yang kuat. Maka kita ambil hal 12. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Mari sebelah. Iraq, Najaf, Basrah, Kufah. Sebelah Iran, Tehran, Qom. Sebelah selatan Lebanon, Hezbollah. Ulama Syiah mengatakan Nabi lahir pada hari Jumaat, 17 Rabiul Awal. Ambo tanya, ambo duduk Mekah Madinah ni, biasa jumpa dengan orang-orang daripada Iran, daripada Iraq, kita tanya. Bapa puak demo kata 17 Rabiul Awal. Dia kata kita ni mengikut apa yang disebut oleh imam kita. Imam kita Ja'far Sadiq, imam yang keenam daripada 12 imam, mengatakan bahawasanya lahirnya datuk dia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serupa dia lahir hari Jumaat 17 Rabiul Awal. Tak kira awak tak kenal Ja'far Sadiq, dia kata. Dia tanya ustaz. Amba kata Ja'far Sadiq ni amba dengar juga dia ni tok guru kepada Imam Hanafi dan dia juga tok guru kepada Jabir Hayyan, seorang pakar kimia. Ayalah dah tu, dia kata. Dan dia ada anak murid 4000 orang anak murid, ramai. Maka dia kata 17 Rabiul Awal. Kita pakai 17 ha? Oh, lagu tu kita kata. Tak apa lah. Tapi kita ahli sunnah pakai 12. Sesah. Bila lahirnya Nabi nak yang mulianya Nabi kita, manusia biasa tetapi ada keistimewaan. Sebab kita juga Nabi ni, cuma ada keistimewaan berbeza dengan kita. Masa duduk dalam kandungan ibunya, 2 bulan meninggal ayah dia Abdullah di Yasrib. Balik berniaga dari Syam. Syam ni Lebanon, Syria, Jordan, Palestin, ialah belakang tu dulu. Sehingga dia di Yasrib kerana anak-beranak dia Bani Najjar daripada Quraisy. Duduk situ, berehat situ, dia sakit rupanya. Tak boleh balik ke Mekah. Orang lain balik belakang dah. Pergi sekali dengan dia niaga di Syam tu. Siapa-siapa orang-orang dia, sahabat dia di Mekah, Abdul Muttalib tanya, mana Abdullah? Dia mau jawab, Abdullah ni duduk di Yasrib kerana tak boleh kelik sakit. Pesan, tak khabar, nak tuk atas hutol, nak kuda lagu mana, tak boleh. Maka Abdul Muttalib mengarahkan, siapa dia? Mengarahkan anak dia Haris pergi ke Yasrib ambil wakli. Siapalah Haris di Yasrib? Orang Yasrib kata, baru 3 hari kita sipai Abdullah. Oh, mati. Maka Aminah mengandungkan Nabi kita daripada 2 bulan sehingga beranak tanpa suami di sisi. Muslimat dia tahulah kalau mengandung untuk lelaki tak ada pula, tertekan, stres dan sebagainya, ujian macam-macam. Maka untuk menggembirakan Nabi apa ni, Siti Aminah, Allah Ta'ala datangkan mimpi, malaikat masuk dalam mimpi, jadi seorang lelaki tua royak kepada Aminah, ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wahai Aminah, kamu sekarang ini sedang mengandung seorang bayi lelaki yang akan menjadi ketua seluruh alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik ciptaan.
fasammihi idza wada'tihi muhammadan, maka namakanlah dia Muhammad bila dia beranak nanti. Fa innahu satuhmadu uqbah, maka sesungguhnya dia akan dipuja dipuji. Ini yang disebut dalam riwayat-riwayat sejarah dan juga disebut dalam kitab Berzanji. Tiga kali mimpi, sekali mimpi ni mana tidur ngigar ke, mana tidur sekali. Tiga kali mimpi lelaki yang sama, ayat yang sama, tak kurang tak lebih. Maka Aminah kata, kalau gini ni bukan mana tidur ni. Dia geroyak kepada Abdul Muttalib, bapa mertua dia, kerana dia duduk rumah tok tua dia. Mana rumah Abdul Muttalib ni? Hari ni mana hari ni? Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Di Mekah tu, 200 meter daripada Masjidil Haram, ada satu perpustakaan yang mana tak buka-buka pun perpustakaan tersebut. Itulah rumah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada hari ni. Kalau ada sesiapa yang pergi buat haji, buat umrah, gilah ziarah tempat maulid Nabi. Tengoklah tempat rumah tu, tapak tu lah Nabi beranak dilahirkan. Allahu Rabbi. Masa malam kelahiran Nabi, Allah Ta'ala mari tanda-tanda disebut dalam semua kitab. Kerajaan Rom, menara dia 14 batai tumbah malam tu. Kemudian bulan didekatkan ke bumi, kota Mekah. Cerah malam tu, sunyi molek, nyaman molek. Bintang cerah molek, ada satu bintang muncul besar. Hebat. Kerajaan Parsi hebat masa tu dengan sohor dia, dengan sembah api. Agama Majusi sembah api 1500 tahun satu tempat penyembahan api di kota Shiraz, selatan Iran. Kota Shiraz hari ni tempat diletakkan peluru-peluru pandu untuk dilancarkan kepada Nuh, Israel. Masih ada bersedia 1,650 peluru pandu. Hak lancar baru ni 200 baru. Mati lebih 350 orang askar-askar Israel baru ni. Cedera lebih 1,500 orang. Hak baru ni. Janji yang kedua. Janji pertama tu, tak mati. Beberapa orang yang mati. Hak baru ni, ambil 300 lebih mati. Sembah 1,950 pulak tu. Tak balas kawan ni. Ingat nak balas kan? Rakyat nak balas, pergi surat. Buat sidang media. Kita nak balas. Ketar. Baca. Tak balas-balas pun takut. 1,950 nak. Tak berani. Bukan guna teknologi AI. Ya, ada satu teknologi nama Tri. Ustaz tak ingat nama dia. Bila peluru pandu tu mari, ayat dah ni lari. Safar dekat lari. Ayat dah ni lari. Sebab dia tu tak guna satelit dia ni. Ya, ada satelit dia sendiri tu, Iran. Sebab Cina, ya ada hak dia sendiri. Tak boleh nak kesel bahaya. Allahu Rabbi. Hak tu nak rakyat yang hak berlaku semasa. Jadi, nak ayat beri bahawasanya. Allahu Rabbi, Nabi. Api yang tidak pernah padam 1,500 tahun. Malah tu mampu kerah. Sina pendengar, ibu-ibu, ayah-ayah, orang sembuh api ke pelik sungguh buat dia. Dia pakai baju kali, jubah kali api tu, sembuh api. Bila duduk mengadap api ni, buta mata, buta. Bulu kening tak ada, jatuh luruh habis. Sembuh api situ, gak malam tu, dia jadi sejuk dengan api mampu. Dia sembuh situ, dia kejap sama dia, guana sejuk malam ni, tak nampak kan? Api mampu malam tu. Tengok. 1,500 tahun tak pernah padam, mabuk kerah. Orang Yahudi di Mekah kena berhati tengok malam tu. Hai, pelik malam ni. Esok ke puak dia bertanya-tanya, siapa beranak malam? Kata orang Mekah, Aminah beranak. Tapi anak lelaki nama gapo? Nama gapo? Muhammad. Kalau Muhammad bukan, kita duk tunggu nama Ahmad. Tengok. Itulah hikmahnya Allah Ta'ala tukar nama yang mana dulu Allah Ta'ala sebut kepada malaikat. Allah Ta'ala royak, tercatat dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan manuskrip-manuskrip lama, nama Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Dekat-dekat nak beranak ni tukar. Bapa? Untuk menyelamatkan Nabi kita. Sebab itulah Aminah bermimpi 3 kali. Letak nama Muhammad.
Nak selamatkan Nabi kita daripada dibunuh oleh puak Yahudi. Yahudi ni Nabi dia. Hak tak belagang dengan dia. Dia bunuh. Apatah lagi Nabi akhir zaman yang mana lahir daripada Arab. Bukan Bani Israel. Sebab tu masa Nabi duduk dengan Abu Talib. Abdul Muttalib meninggal. Abu Talib jaga Nabi. Umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Duduk jaga kambing Abu Talib. Abu Talib orang nega. Nabi ni tak rajin ikut Abu Talib ke mana-mana. Jaga kambing. Pagi, petang. Ada? Pagi, petang. Pagi, petang. Jaga kambing. Allah Ta'ala tarbiahkan Nabi. Jaga kambing. Ada? Dia tahu selok-belok kambing. Sakit lagu mana. Ubat gapu. Nabi tahu belakang. Masalah menyakit kambing. Masuk umur 12 tahun. Disebut lagi kitab sejarah. Termasuk catatan daripada Buhairah. Buhairah ni ahli kitab Nasrani yang namanya masyhur hari ni ada tercatat di Vatican City. Buhairah ni. Jadi masa umur 12 tahun Nabi pergi ku. Nak pergi juga. Abu Talib kata, kalau mau pergi siapa nak jaga kami aku? Kami aku siapa nak jaga? Sekala mu tak rajin ngikut tiba-tiba tahun ni nak mengikut. Aku nak pergi nega. Duduk jerit situ teriak Nabi. Tak pakar Nabi. Teriak ngikut. Dia berkata, mari, mari ikut aku. Gilah dia. Siapa dekat dengan Syam, satu kapun nama Busra. Di Busra tu, ada satu rumah ibadat yang didiami oleh Buhaira. Ataupun Bahira. Buhaira ni suhu, kalau kita Google Buhaira ni tubik lah. Rumah ibadat dia masih ada hari ni. Separuh tu, separuh tak. Nuh, di Syria ni. Tempat Nabi singgah. Nabi lalu dengan Abu Talib dengan beberapa orang Arab Quraisy lah. Bawa barang dagangan ke apa. Dia duduk sembah. Dia Kristian. Sembah Nabi Isa. Kristian. Tiba-tiba rasa sejuk. Musim mana? Pelik sejuk hari ni dia kata. Dia pun buka jenela. Nak tengok lah kena ujian kau. Kenapa? Buka jenela. Panas molek. Tengok ada nampak satu kafilah bawa barang dagangan. Awal bayang awan memayungi satu unta yang dinaiki oleh seorang budak. Tengok, terkejut dia. Dia keluar daripada rumah ibadat dia. Dia panggil mari, panggil. Singgah dulu. Taal hina, taal. Mari singgah dulu. Dia nak jamu lah. Dia tanya siapa ketua? Abu Talib. Kata orang-orang Arab situ. Okey, tanya. Ya Abu Talib. Ya Sheikh. Manhua, siapa dia ni? Ni budak ni siapa? Abu Talib kata, anak aku. Abu Talib. Anak aku. Jika anak kamu izinkan aku, tengok budak ni. Mu ni siapa nak tengok-tengok ni? Aku ahli kitab Nasrani, aku Buhaira. Mulah nama Buhairanya. Hak dia mudah sebut. Sebab suhu nama dia. Kalau gitu tak apalah sebab mu ahli kitab, mu ni Buhaira, selakan-selakan. Dia pun tengok belakang Nabi. Apa dia kata? Kazabta ya Sheikh, kamu bohong. Ini bukan anak kamu. Terkejut Abu Talib. Betul-betul bukan anak aku, anak saudara aku. Ayah dia mati dah. Mak dia mati dah. Aku tahu. Terkejut Abu Talib. Macam mana mu tahu? Aku ahli kitab. Masa jalan saat ni, aku duduk perhati. Inni urahu sayyidal alamin wa rasulallah wa nabiyyah. Sesungguhnya aku melihat, masa jalan saat ni, budak ni lalu kawasan pokok, kawasan batu bergolek, bergonjek. Sesungguhnya pokok dan batu, dia bergonjek, bergolek itu, maksudnya dia sujud hormat. Dan tidak akan sujud hormat pokok dan batu, melainkan kepada Nabi yang paling hampir dengan Tuhan. Qad sajada lahu syajaru wal hajaru wala yasjudan illa li nabiyyin Allah. Aku tak percayalah, kata Abu Talib. Wa inna najidu na'tahu fil kutubil qadimati samawiyah. Sesungguhnya aku ahli kitab, kami dapati dalam kitab-kitab kami tanda-tanda Nabi akhir zaman. Hak penting sekali. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah qad ammahu an-nur wa ulahu. Di belakang dia antara dua bahu ini ada satu daging yang tumbuh bersinar bercahaya. Itu tanda khatamun nubuwah, tanda Nabi akhir zaman. Mu nak pergi mana? Aku nak pergi nego di Syam lah, kata Abu Talib. Jangan pergi. Sebab apa? Di sana ramai puak Yahudi, ahli kitab Yahudi. Bila dia tengok anak saudara mu ni, puak Yahudi lebih kenal tanda-tanda Nabi akhir zaman daripada mengenali anak mereka. Dia kenal tengok anak saudara mu, dia akan bunuh anak saudara mu kerana dia nak ke mana-mana pun Nabi akhir zaman dari Bani Israel, bukan Bani Arab. Lepas tu lagu mana? Abu Talib tanya. Balik ke Mekah. Maka Abu Talib bawa lah Nabi ke Mekah balik. Tak sapa di Syam. Itu kisah. Nak ya keajaiban tu yang tunjuk dah. Mukjizat Nabi nampak dah. Allahu Rabbi. Jadi
ambil iktibar daripada sedikit sejarah yang hamba sebut saat ini, dan sejarah Nabi ini panjang lebar lagi. Dan insyaAllah jika diizinkan, kita akan sambung. Jika kita ada jodoh, bertemu kembali, kita akan sambung-sambung supaya lengkap pengalaman kita, pengetahuan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini di antara sifat dia, dia sangat sayang kepada kita. Tanda kita terima kasih kepada dia, banyaklah berselawat kepada Nabi. Nabi kata, "Akthiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidzunubikum." Perbanyaklah kamu selawat ke atas aku, maka sesungguhnya selawat kamu ke atas aku mengampunkan dosa kamu. Yang kedua, jangan lupa doa selepas azan dan iqamah. Nabi kata, siapa-siapa

sempurna untukmu. Apa kau sangka ku ahli silap mata. Hai semua, saya Azlin. Sampai je kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelina terasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik kakak mak dah mari hari ninya. Mari seorang diri. Seorang diri bukan menagih simpati. Gitu. Okey, hari ni air komik 3 hari bulan 9 bersama dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah adik kakak. Hari ni mak dah mari. Esok mak dah mari. Lusa mak dah mari. Tapi tak apalah. Moga minggu lepas mak dah cuti direct dah deh. Komik siapa kok ahak. Minggu ni mak dah lah pulaknya hijau. Bersama dengan adik kakak untuk segmen akak. Pukul 2 siapa pukul 9 petang. InsyaAllah lah harap segar berlakon lah. Ada lagi deh. Anak-anak, cucu-cucu, hak tak klik kawat tempat dia. Ada hak duduk di Johor, ada hak duduk di Melaka, ada hak duduk Negeri Sembilan. Duduk kapung lah ni, muka cuti sekolah. Ada. Hari Sabtu ke, hari Jumaat esok baru, demo tolak klik gi. Masa tu lah kita rasa mari sebok deh. Mak ada sebok pun mak ada rasa macam seboknya deh. Padahal mak ada tak lalui lagi adik kakak. Tak ada lagi cucunya, tak ada lagi anak hak duduk jauhnya. Tak ada lagi lah anak hak gapo. Hak lepas mata mak adanya. Lepas mata pun masa kita main hijau demo gi sekolah. Tu jadi. Tapi kat kita mari dah deh.

tulang oyak ibu-ibu ni dia lain sikit, lain macam sikit perasaan tu. Jadi mungkinlah bila dah kita terbiasa tak ada masalah, tapi perasaan sunyi, perasaan sedih tu ada lagi deh. Walaupun kadang-kadang anak tiap-tiap hari video call, ada setengah orang tu adik kakak gi hijau, dia ke telefon dulu mak dia kapo ni deh. Video call, voice call call tak kira lah. Asal kau boleh dengar suara mak. Lepas tu balik hijau, sambil nak sampai rumah mungkin ngadak jam dulu sejerwa. Telefon dulu kau mak dah buang supaya gawe lah. Tanya make dah ko, pas mak pun cerita aktiviti dia hari ni. Anak pun cerita aktiviti dia hari ni. Anak-anak pergi sekolah nak ayak cucu-cucu. Cerita deh. Macam-macam cerita lah yang akan dibual ke. Jadi kita ambil lah peluang. Ambil masa yang Allah bagi ni dengan sebaik mungkin. Kalau kita tak buat lagi, kita buat deh. Sebab bila siapa masa, sama ada Allah tarik mak kita atau Allah tarik kita, tak ada dah lah pengalaman ataupun memori, ingatan, kenangan bersama dengan orang tua kita deh. Jadi hargailah orang tua kita. Okey, Mak Dawi lagu adik kakak bersama dengan Radin Mas Uji dulu. Buka akak hari ni untuk petani, hari komi. Dan

dia. Tanah serendah sekebun bunga. Hak ni lah hak kita sayang sangat-sangat deh. Hak kita duduk mikir bila nak kelik. Duduk hitung hari adik kakak. Kalau sebulan nak kelik tu ke. Hari ni tengok dah kalender. Bila 29 hari lagi. 28 hari lagi. 30 hari. Oh naik kelik. Naik balik angka. Sebab apa? Sebab tak jadi kelik. Tak ada apa. Okey. Itulah nak royaknya deh. Bila siapa jah masuk jah. Oh kau gapur panggil tu. Sempadan. Sempadan negeri tu ke. Allah hati rasa macam leganya. Biarlah ngadak jam berapa puluh jam pun ni. Tapi hari tu bunyi kata berat kalah lah. Super raya jugalah jam hari tunya. Tapi sobat banyak-banyak lah deh. Ada setengah orang tu dia tahu jalan alternatif adik kakak. Tapi kalau hak kita tak tahu, hak kita tak biasa pergi, jangan terbang. Sebab kita tak tahu kat daerah jalan lagu mana deh. Struktur tanah lagu mana, jangan terbang sesekali lah. Tambah-tambah lo ni cuaca tak menentu, petai-petai kat hujan, ribut lagi. Malam tadi pun ada setengah tempat adik kakak, ribut kuat juga. Ada setengah peniaga tu deh, pegang payung sapanya. Sebab apa rusin takut payung terbang. Payung terbang tu soha, keselamatan tu lah nombor satu juga. Kena palore deh, kena budak-budak kohok tu lah bahaya juga. Okey, ni kalau kita ni gak duk hadap ribut, dah hadap ujel lah. Tapi kalau di Sarawak lain pula. Sarawak dia hadap jerebu adik kakak. Hok tu pun bahaya juga. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, Met Malaysia jangka ke jerebu di Sarawak kekal untuk beberapa hari lagi. Susulnya banyak titik panas dikesan disebabkan oleh kebakaran terbuka yang berlaku di Kalimantan Indonesia. Dan menurut Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, Met Malaysia sentiasa pantau kat daerah cuaca di Sarawak ni secara berterusan, khususnya perkembangan jerebu, faktor meteorologi yang boleh mempengaruhi kat daerah jerebu, koh kuat koh, koh slow koh ataupun koh nipih koh lagu mana. Dan berdasarkan analisis ramalan pergerakan konsentrasi jerebu, katanya menerusi model CMAX Met Malaysia, kat daerah jerebu di Sarawak dijangka akan berterusan untuk beberapa hari lagi. Jadi kena beringat lah hok mau duduk dengar radio Kelantan FM menerusi RTM Klik ko deh, siaran online di Sarawak ko, jaga-jagalah kalau nak tubik. Kena pakai pelitup muka. Dan kalau anak-anak kita pun, kalau misal tak ada muka, dah ni cuti sekolah. Mungkin kita mikir macam, nak bawa anak pergi mana-mana, nak jale-jale deh. Tapi kalau anak tak sihat, ataupun anak ada masalah kesihatan, leluh ko deh. Kalau biasanya, berkait dengan paru-paru lah, leluh ko, ada jangkete kumir ko, sesemua ko, batuk ko. Kalau boleh, kita letaklah anak kita dalam rumah. Boleh je dalam rumah pun kita main macam-macam jenis deh. Boleh boleh buat macam-macam aktiviti dengan anak ni. Cuma kita kena pandalah. Buka lah YouTube kau gapo-gapo deh. Nak tengok gapo nama emen ni. Kadang-kadang kita duduk dalam kereta kita main deh. Main sambung ayat. Mak ada lagu tu lah adik kakak. Moga kalau misal duduk dalam kereta, kalau kita tak buat sesuatu aktiviti, dia mudah puah. Bila puah, dia baloh. Hok baloh tu lah mak ayuh rasa macam Allah lambat lagi kau siapa. Kita tak boleh nak ok ni. Tapi bila kita buat aktiviti adik kakak, jadi dia dia ralik. Ralik dengan aktiviti tu. Bukan aktiviti main gapo, main permainan rano pun. Sambung ayak je kalau mak ada lah. Sebab apa? Sebabnya dia bila dia ralik, dia tak jadi baloh. Tak jadi baloh dia pun. So lagi otak dia akan cepat mikir. Nak sambung gapo yang pulak ni? Kita risau kata lepas tu dia sambung. Pahok ni pulak sambung. Pahok tu pulak sambung. Jadi hok tu pun boleh mengelokkan pergaduhan dalam kereta dia kakak dia. Jadi model sambung balik pasal ni jerebu di Sarawak ni. Model CMAX Met Malaysia juga ramal indeks pencemaran udara dijangka kekal dalam julat seperti Loni, memandangkan bilangan titik panas yang disebabkan oleh kebakaran terbuka tu adalah sangat-sangat banyak di Kalimantan Indonesia tu, kebakaran tu. Jadi lepas pada tu, mari jerebu hok akan berterusan beberapa hari juga disebabkan oleh arah tiupan angin yang konsisten dari kawasan pembakaran terbuka Kalimantan tu, dia gerok masuk ke Sarawak. Sebab itulah jerebu ni payuh sikit lah nak ilainya. Sebab kalau sebelum ni jadi petua negeri Sarawak, Tun Wan Junaidi, Tun Jaafar ada royak lah. Kemungkinan bacaan IPU di beberapa kawasan di Sarawak boleh cecah sampai 800 di kakuk. Dan menurut Ketua Met Malaysia juga, Ketua Pengarah Met Malaysia, kat daerah jerebu tu hanya dijangka akan berkurangan sekiranya kebakaran yang berlaku di Kalimantan ni
boleh dipadamkan dengan kadar yang segera. Tapi payuh sikit lah segera ni deh. Muka luah kawasan tu. Jadi Met Malaysia ambil kira jugalah faktor meteorologi, termasuklah arah pergerakan angin dan juga kehadiran hujan. Dia pantau juga perkembangan jerebu di Sarawak. Jadi perubahan keadaan jerebu bergantung kepada faktor cuaca semasa, khususnya pergerakan angin dan juga kehadiran hujan yang banyak mempengaruhi pergerakan serta kepekatan jerebu. Jadi kalau misalnya tak ada hijau, tak ada hal hok mustahak, kita duduklah dalam rumah deh. Ha, duduk dalam rumah, masuk-masuk ke deh. Ha, apa makan? Tak apalah kalau ada treatment rumah tu, naik treatment deh. Ada basikal, naik basikal, lagu tu lah. Tapi buat aktiviti dalam rumah sahaja untuk elok daripada kita sakit jugalah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jauh ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayakan.

0: Dengarlah Lantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sokmo juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai. Kelantan.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih adik kakak Om sama dengan Mak Do. Kita nak bersama dalam tajik 15 minit bersama dengan Nescu di talian hari ini bersama Cik Aisyah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Lamanya Mak Do tak dengar suara Cik Aisyah tak bersama dit. Lama tak mari ke konti ni.
2: Tak ada rezeki lah. Tapi minggu lepas kita ada mari.
1: Mari dah minggu lepas. Tak ada rezeki, Mak Do nak temui Cik Aisyah lah. Okey, silakan untuk hari ni.
2: Okey, terima kasih Mak Do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Buat pendengar-pendengar setiap kata FM. Dan juga pelanggan-pelanggan setiap Nescu Minuman Pati Sarang Burung Walik. Dua dalam satu baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran kita. Saya doakan adik kakak, moci-moci, momok kita, ayah kita ataupun sayang sahabat kita lah dalam keadaan baik-baik saja dan dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi, apa yang menarik hari ini, Mak Do, saya nak kongsikan pada hari ini. Yang pertama, Nescu telah pun berkampung. Selama ni hari dah, kita di Maik Serdang sempena event Maha 2020 penuh. Jadi mari kita terima, alhamdulillah ramai juga orang Kelantan mari kita berjumpa mata lah. Naik bah, ada mai kereta pun ada juga, macam-macam lah untuk dapatkan mari ke booth kita, booth Nescu nombor 29A. Kita ada buat tawaran bermula dengan harga RMC apa ada. Jadi siapa mana-mana orang Kelantan kata nak mari, boleh sempat lagi sebab kita ada sampai ni September ni. Tak lama dah. Tinggal 3 hari je lagi. InsyaAllah dia boleh pakat mari sempena cuti sekolah ni lah ke event Maha 2020 untuk dapatkan promosi istimewa produk-produk Nescu. Jadi adik akak, pucuk-pucuk yang nak tahu kebaikan amal makan sarang burung walik ni dari Nescu. Okay, maybe kali-kali kita duduk dengar sombong lah ke udara. Mungkin minggu lepas ada yang dah beli, ada juga yang dah minum, yang dah rasa sendiri kita punya pati sarang burung walik. Kita ada terimalah feedback kata-kata kita punya sarang burung walik ni tak ada rasa. Betul, kita punya pati ni sarang burung walik kalau ikut ke memang tak ada rasa lah. Ada rasa dia benar tawar je. Memang sarang burung walik ni dia tak ada rasa lah. Tapi dengan Rescue kita letak sedikit gula batu untuk kata biar semangat sikit kita nak makan. Tapi kita tak tinggi lah kita punya gula tu. Alhamdulillah memang kalau kita ada ada kecil manis ke, tak ada masalah. Boleh amalkan kita punya pati sarang burung walik. Sebab kita ada testimoni kita yang amalkan, dia tak mengganggu lah. Dia punya paras gula dalam badan kita. So, antara testimoni kita, si ayat dapat membantu lagi mengawal bacaan gula dalam badan kita. Sebab memang ada dalam kandungan sarang burung walik tu lah. So, alhamdulillah kita cukup lah kita dengar. Dapat sedikit sebanyak kita boleh tolong pengguna-pengguna kita. Lepas tu mana hok doyak sekarang tu maybe pagi-pagi badan rasa lesu, rasa berat, tak bertenaga. Dua sudu sebelum dia tidur tu diamalkan, alhamdulillah pagi esok dia kata rasa lebih bertenaga. Buat kita seharian pun tak ada masalah lah. Jadi maybe yang tengah mencari ikhtiar untuk mencari makanan kesihatan tambahan, boleh amalkan kita punya pati sarang burung walik. Mana yang tak pernah serai lagi boleh serai dapatkan hari ini. Kita punya pati sarang burung walik itulah. Kita bukan ubat, kita makanan tambahan kesihatan. Lepas tu, dia punya pati kita tu pati pekat lah. Bukan dia macam air macam biasa, bukan kita punya pati. Kita ada cara makan kita juga. Tapi cara makan dia sebenarnya dah dua sudu pagi sebelum kita sarapan dan dua sudu sebelum kita tidur lah. Cara penyimpanan dia pula, lepas pokok tu kalau boleh sita dalam peti. Untuk jaga kita punya kualiti produk tu lah. Jangan letak bawah cahaya matahari, elakkanlah dan ikut rosak produk tu. Itulah cara pun makanan kita punya pati sarang burung walik. Tapi kalau ada makan ubat hospital pun boleh, tak ada masalah. Makan ubat hospital apa tu makan sarang burung walik kita pun tak ada masalah lah. Kata tak mengganggu lah. Maybe yang berminat untuk dapatkan hari ni, maybe duduk dengan somodok. Maybe hari ni ada budget untuk cuba kita punya pati sarang burung walik. Molek lah. Sebab tawaran hari ni kita buat sampai pukul 9 ni je untuk kita dengan molek. Pukul hari ni untuk satu botol tu. Kalau botol tu harga dia RM180 tau. Tapi untuk hari ni dengan pembelian 4 botol tu kita nak beli dengan harga RM150 je. RM150 tu dapat 4 botol pati sarang burung walik. Kurang dari harga satu botol kita tu lah. Motor RM180. mahal lah. Tapi untuk hari ni, ambil je terus 4 botol tu dengan harga RM150 sahaja. Sepenuh promosi hari ni, sehingga nilai petang ni. Itu siapa yang berminat boleh call kita di talian 010-568-5548. Okay, saya ulang lagi sekali. 010-568-5548.
1: Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita sambung semula deh.

0: Ah, tu dia. Dia mati dengan ngajuk deh. Okey, kita nak balik semula bersama dengan Cik Aisyah dari Nescu. Hello, Cik Aisyah. Hello.
1: Ya, Mak Da.
0: Okey, kita sama semula dah selesai. Okey.
1: Okey, terima kasih, Mak Da. Okey, jadi mana adik kakak pok cik wakcik masih mencari ikhtiar lah untuk jaga kesihatan ataupun kecantikan atau perlu pasal kesihatan hok dengar dosa umur kat berkaitan dengan orang salah ni dan sebagainya, boleh dapatkan promosi istimewa hari ni. Kita nak pergi murah-murah jasem penyelesaian sekolah ni. Adalah untuk tanya saya ni, apa ni kita boleh pergi murah tak umur kalau promosi? Jangan pusing. Sebab produk kita ni memang 100% produk salam berwali asli lah, produk Bumi Putra yang kita hasilkan dan kita kilangkan sendiri di kilang kita Lembau Negeri Sembilan. Sebenarnya kita ni open jugalah lawatan untuk ke kilang kita untuk tengok si cara pemprosesan atau pembuatan pati salam berwali ni macam mana dari sarang dia sampai lah jadi pati yang boleh kita minum. Sebab kita ni sokmo jugalah terima kunjungan ke kilang kita, ada sekolah dari KW, sekolah sekolah menengah, saya tu juga boleh tahu cara pembuatan proposal produk lozen kita. Mana yang tak tahu lagi, Nescu ni bukan saja pengeluar produk sarang burung walik, kita juga merupakan pengeluar terbesar untuk produk lozen. Lama lagi tak tahu lozen ni lagu mana, okay, dia sebenarnya dari kategori bunga raya lah. Dia, kita proses bunga rose ni, kita buat kodil, kita ada jus dan macam-macam lagi lah. So kalau nak dapatkan, nak tengah sendiri jus rose Nescu ni, kita ada juga di kedai-kedai runci ataupun Aeon seluruh Malaysia pun kita ada juga. Boleh cari situ, boleh cuba kita punya jus rose. Rasa masa-masa manis lah. Sesuatu lah musim-musim panas ni nak try kita punya jus rose, boleh dapatkan di AKB kita ada. So Mak Jo, kalau Mak Jo nak kerja, aku ganya lah sejus rose tu. Maybe yang belum pernah selai, boleh selai lah. Tapi hari ni kita buat promosi untuk pati sarang burung walik saja. Produk Nescu pati sarang burung walik ni, dua dalam satu yang bagus untuk kesihatan dan dalaman kita. Okay, yang ada masalah berkaitan dengan cacai walik salih lah, orang sarang boleh amalkan semua tu dulu pun boleh. Bagus sangat sebab apa, dalam pati wellness kita ni kita ada kandungan glucosamine yang dapat membantu badan kita ni menghasilkan pencerah bagi tulang rawan, dia pergerakan tulang kita tu menjadi lebih baik. Saya tu juga dia bagus untuk menasihkan sakit sendi, meningkatkan kekerjakan minda kita dan apa tu boleh menasihkan perjalanan darah kita lah. Sebab kita jaga kesihatan, kita bersenang, kita jogging, kita jaga juga kita punya pemakanan. So jadi apa tunggu lagi, boleh dapatkan tawaran promosi hari ini saja. Saya ulang lagi sekali, botol untuk pati sarang burung walik Nescu ni harga dia RM180. Ya. Tapi untuk hari ni, kita bagi promosi 4 botol pati sarang burung walik dengan hanya RM150 sahaja. Sempena promosi cuti sekolah ni lah. Sehingga jamnya petir ni dah. Lepas pada jamnya petir tu, harga kembali kepada asal lah. Rugilah siapa yang tak dapat promosi hanya di radio Kertas FM sahaja untuk pendengar Kertas FM lah. So untuk dapatkan promosi hari ni, boleh call kita di talian 010-508-5548. Saya ulang, 010-508-5548. Maybe kalau pada wajib kita nak tengok apa tu, sebelum nak beli tu, kita tengok review dulu ke, ataupun testimoni ke, feedback kita. Boleh search lah, luar ni dekat TikTok ada berlakon, sekiranya Nescu HQ ataupun Nescu Kelantan. Kita ada share lah kita punya feedback customer kita, ataupun boleh ke terus ke laman web rasmi kita, nescu.com.my. Asyik kata Nescu pantang letak pasti habis.
0: Okey, terima kasih banyak Cik Aisyah, jumpa semula.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Okay, assalamualaikum.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

pagi berderak, nak bawa anak tu bit luar jalan-jalan. Kena berhati-hati. Tak kira lah di mana-mana pun kita duduk. Dia tak kira lah kita ni mungkinlah bawa anak kau tu bit luar tu. Di kawasan yang tertutup kau dalam bangunan kau. Ataupun di tempat-tempat luar lah. Supaya patah kau. Ataupun di sungai kau. Di air terjun kau. Kena sentiasa waspada. Kadang-kadang kecelok ke air ni ke. Boleh berlaku dengan sekelip mata. Hak mana mak dengan ayah ni tolong. Sangat-sangat jangan cuai. Ataupun jangan lalai. Mata tu biar tengok kanak semakin. Jangan duduk. Apa ni duduk pesan kau hak sulung. Hak sulung pun lah lebih bayar-bayar. Lebih kurang dengan anak tu yang juga kecil belehnya lagi. Kita hak tua ni lah. Kena mainkan peranan. Jangan duduk lok kursi lah. Duduk main kursi. Kok biar-biar sungai. Allah lah bahaya sangat-sangat deh. Jaga-jagalah. Sebabnya Mek Bum tak usah berlaku kapa-kapa. Hak mana boleh merugikan kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Mek Bum tak marah.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Allah ya Rabbi, soal buruk lah. Bisa pula ambil banyak ni.
3: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Habis semua lauk ambil. Pasal you nak berhabis belakang ni.
2: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
3: Mau sedap belakang lah bagaimana tempat pek buhnya. Apa ganun? Siapa you nak berhabis belakang?
2: Alamu tak boleh berhabis lah.
3: Tak boleh nak tolong berhabis lah. Aku silap ambil banyak juga ni.
4: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kali. Pesanan kasih sayang, Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Tiada kerosakan struktur, runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau Sabah pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Nizam Sain Kui menasihatkan penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein berkata, baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Beliau berkata proses berkenaan mengambil masa selain mendapatkan pandangan dan persetujuan pihak berkaitan sebelum dimulakan. Tamatkan. Fama memperketat pemantauan dan penguatkuasaan terhadap peraturan penggeredan, pembukusan dan penlabelan GPL bagi memastikan maklumat produk pertanian di pasaran tidak dipalsukan dan tidak mengelirukan pengguna. Pengarah bahagian regulasi pasaran Fama Azizi Azimi Madhayan berkata, langkah itu juga bertujuan membanteras tindakan segelintir peniaga yang cuba memanipulasi maklumat produk termasuk memalsukan grade, saiz, variety serta negara asal produk pertanian. Presiden kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Datuk Sri Syahril Mukhtar. Lebih banyak kematian dan penemuan mayat dibimbangi berlaku di Nepal

susulan kesukaran pasukan penyelamat mengakses kawasan pergunungan terpencil yang terjejas teruk akibat banjir kilat dan tanah runtuh. Menteri Luar Nepal Shishir Kanal berkata, kemusnahan jalan raya dan jambatan menyebabkan helikopter menjadi kaedah utama untuk mencapai komuniti terputus hubungan. Bencana pada 26 Ogos itu telah meragut lebih 1,200 nyawa, manakala hampir 5,000 orang masih hilang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tu dia kaya. Kalau cara molek kaya tu tak ada masalah dekat kakak ni. Tapi kalau sebaliknya, hok tu hok bermasalah. Jadi comel sangatlah lagu ni bersama di Kelantan FM. Lepas ni lah dari pukul 4 petang insyaAllah. Kita akan bersama dengan ACP Nur Asrul bin Arif, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan, kecek berkenaan dengan jenayah komersial. Jadi adik kakak jangan lupa lah, topik dia sedap sangat ni, jenayah komersial dibawakan oleh IPK Kelantan. Adik kakak dah bersama dengan Kelantan FM sempena dengan program pada hari ni lah. Jenayah komersial tajuk dia. Tapi mak ada boleh tahu sikit-sikit lah berkenaan dengan jenayah komersial ni. Bunyi kata melibatkan macam-macam jenis jenayah komersial ni. Tapi kalau nak tahu detail, nak tahu lebih lanjut, kita kena tunggu pukul 4 petang ni. Okay, kita dengar Wak Yoh dulu lepas ni. Abang Yoh nak cerita pasal merbau pokok kebangsaan Malaysia.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Abang Mak, kamu nak tanya lah juga Abang Mak.
2: Tanya ke dia
1: ni Rana. Abang Mak tahu kau tidak Abang Mak bunga kebesaran Malaysia Abang Mak. Nah, salah ke tanya sunanya. Tahu-tahu apanya ni Rana, bunga gayo lah ni Rana. Sungguh lululah panas sungguh nak dia ni. Tentulah kalau lagu kebesaran pula Abang Mak, lagu negaraku lah. Ha. Mu kena cacik ni Rana kalau bunyi lagu negaraku. Kalau muda gini gak, kena sami. Kena sami. Ambo tahulah juga Abang Mak cuma mau nak tahu ke Abang Mak ya. So lagi Abang Mak mau nak tanya. Abang Mak tahu kau tidak pokok kebesaran Malaysia Abang Mak.
2: Kau ni saya kata tahu. Aku tak tahu ni.
1: Pasal waktu aku ngaji mula tak ada ni. Ada juga Abang Mak bodoh main haji ya tidik. Dengar ni Abang Mak mau nak koyak ni Abang Mak. Pokok merubah merupakan pokok kebesaran Malaysia Abang Mak.
2: Apa pula pokok merubah? Tidak pokok jengah, pokok jati, pokok bau. Apa

anak-anak memang yo penuh ni kan memang top bukti dah memang. Dengan penuh eh arti pak berubah memang. Daripada kayu merubah nah memang. Nu memang di gua agok nu. Batu tulu kina batan dengan sabo. Pas sabo nah ni rana. Tak ada korang yang kumus eh. Hei.

0: Aku tak super paklon ni memang. Sebab tu lah memang pokok merebah dipilih sebagai pokok kebangsaan Malaysia memang.
1: Oh, kita aku tahu dah cuma aku tahu ya. Ya. Yo kalau aku tu semua kalau kita.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mada.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: kawan.
1: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar Akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mak apa tu?
3: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
4: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
3: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
5: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
1: Beringat dek aku gimana-mana pun deh. Kadang-kadang sekeliling kita pun ada hok cari mata-mata deh. Mata-mata tu tengok etek tu, bukan mata-mata gelak. Mata seseorang. Kita kena tengok juga dek aku kadang-kadang dia kata, marilah beli ni. Deh, SIM card ni murah je regak gini. Kita pun ambil lah, dia kata free deh. Tiba-tiba kena bayar sebulan RM50 lepas pada kita register, bubuh nama kita, bubuh gotu kita deh, segala maklumat kita. Siapa ambil dek kakak? Padahal kita royak doh, kita tak usik. Tapi dia kata tak apa, free je. Free kat kita ambil. Rupanya siapa ambil RM50 sebulan. Ha, nak pergi mati ke pulak deh. Prabaya kita tu seksa juga gi kok tu, gi kok ni. Jadi beringatlah dek kakak. Sebab orang ni, scammer ni dia macam-macam jenis. Ada hok jenis peseng ni, ada hok peseng tu. Ada juga hok atas dulu, bui free dulu. Ada percuma dulu. Lepas pada tu dia pun kaya, kena bayar ni. Moga hari tu kan kita bui free dah. Hok ni kena bayar lah pulak. Regos sikit. Lepas ni tak kena bayar pulak. Pandai dia main hati kita deh. Hati dan perasaan kita. Lepas tu kita hok selok nak bule.
3: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
2: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
1: Okey, adik kakak, hari ini jangan lupa kita nak bersama dengan ACP Nur Asrul bin Arif, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan. Hari ini kecek berkenaan dengan jenayah komersial. Jadi adik kakak nak tahu lebih gapo tu jenayah komersial deh. Gapo kaitan dengan kita, apa peranan masyarakat. Kita bersama lepas ni lah. Kita dengar lagu dulu, lepas ni kita sambung semula.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Okey, mitok. Mitok sangat-sangat jasa baik adik kakak ni. Ada masa 10 minit je kita luangkan. Cari kawasan, musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Moga rumah kita tu kan banyak juga tepi-tepi tu ni. Kok-kok ada rok-rok ko. Kok-kok ada air takung ko. Kok-kok ada gapo sampo sarap. Hok kita tak ada nak buang minggu lepas. Lorak-lorak nak pergi makan gula. Lorak nak pergi makan gula. Tak ada nak ngemah rumah ni. Jadi tolonglah ambil masa. Moga hari ni balik awal ni air komi. Balik pukul 3. Ada yang balik pukul 3.30. Ada balik pukul 4. Jadi kalau ada luar masa. Lepas asal kau deh. Rehat-rehat sebentar. Lepas asal. Kita carilah dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebab kalau ikut ke. Ni ada baca hok angka seluruh Malaysia deh. Sebanyak 58,079 kes demam denggi telah pun dilaporkan di seluruh negara sehingga minggu epidemiologi ke-32 untuk tahun ni saja, tahun 2020 ni, meningkat 50.2% berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas. Jadi menurut Kementerian Kesihatan, sebanyak 55 kematian akibat komplikasi demam denggi turut direkodkan dalam tempoh sehingga 32, minggu ke-32 tahun ni. Peningkatan kes, kalau ikut ke peringkat awal banyak tertumpu di Alik Kuala Lumpur tu lah. Lembah Kelang, khususnya Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya. Jadi, lepas pada tu KKM buat tindakan pencegahan, kawalan secara intensif dan berfokus. Tindakan itu termasuklah demo kesih awal kes, ada kawalan vektor pergi ke kawasan hok kena denggi, pengurusan wabak, mobilisasi anggota untuk perkukuhkan lagi kapasiti respon di lapangan. Jadi adik kakak minta tolong sangat-sangat sebab di Kelantan ni walaupun tak tinggi serupa dengan negeri-negeri lain tapi meningkat. Bukan turun deh. Kelantan ni dia meningkat juga serupa negeri lain. Walaupun peratus tu paling rendah lah antara negeri mencatatkan peningkatan iaitu 10% je di Kelantan berbanding dengan Labuan ada 80%. Terengganu 70%, Perak 43%, Negeri Sembilan 42%, Pahang 11% dan ada lagi lah negeri-negeri yang meningkat berkenaan dengan demam denggi ni iaitu di Sabah 34%, Sarawak 33%. Jadi Kelantan ni kita bunyi macam alah sikitnya 10%. Tapi sikit 10% tu lah deh. Hok penuh spital. Spital Kota Baru penuh spital tu. Pak penuh spital. Lek kalau keren tu penuh. Jadi kena beringat lah deh. Untuk sama-sama kita cegah. Kita hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan KKM pun nasihat. Minta tolong sangat-sangat dapatkan pemeriksaan rawatan segera sekiranya ada demam, ada tanda-tanda amaran demam denggi. Deh, sebab kadang-kadang kalau kita tengok bini kita deh, tak larak, kita rasa macam tak apalah, munggu dia alahe. Tapi rupanya di sebalik alahe tu, di sebalik berbadan dua tu rupanya demam denggi juga. Sebab itulah kita kena cegah awal deh, pergi hospital lah kalau misalnya demam secara mendadak suhu tinggi. Kalau suhu rendah pun, kalau misalnya ibu mengandung, tolonglah awak pergi ke hospital ataupun klinik berdekatan biar cek lebih detail supaya kita tak menyesal di kemudian hari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
4: Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

0: tu dia Radin Mas Uji adik kakak dengan Riza Ranjuna, katanya petani dan nelayan. Memang lagu tu lah dek kehidupan kita, terutama di Kelantan. Ada hok jadi petani, ada hok jadi nelayan, ada macam-macam pekerja. Asal kau rajin, ada kisah umur royak, kena rajin. Sebab apa? Hidup kita ni kita kena ada perubahan kalau kita nak maju lebih lagi. Dan hari ni supaya mak doyak tak adilah deh, kita nak bersama dengan Tuan ACP Nur Asrul bin Arif, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelate, bersama dengan Mak Ado hari ini. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh
0: Mak Ado. Alhamdulillah, hari ini Mak Ado bersama dengan Tuan, dan ni kali pertama benarnya Mak Ado bersama dengan Tuan. Sebab bunyi kata Tuan pun baru balik ke Kelate.
1: Ya, benar sekali Mak Do.
0: Tapi dia tak asing lah dengan lo kat Kelantan ni. Moga orang kata panjang je dia.
1: Betul. Sungguh Mak Do.
0: Sungguh. Okey, mungkin Tuan boleh perkenalkan diri dululah, pengalaman hijau sebelum-sebelum ni, sebelum mari ke IPK Kelantan ni.
1: Okey. Assalamualaikum Mak Do dan semua pendengar Radio Kelantan FM. Saya ACP Nur Asrul bin Arif. Dilahirkan di Kuala Lumpur tapi dibesarkan di Gata Panjang Kelantan. Pada masa sekarang ni saya mula bertugas lah sebagai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Kelantan.
0: Sebelum, maknanya sebelum ni duduk Bukit Aman dah lah.
1: Sebelum ni saya pernah bertugas di IPK Kuala Lumpur, IPD Sentul, dan selepas tu di Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Lepas tu Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir.
0: Okey, lepas tu mari ke Kelate.
1: Ya, balik ke Kelate.
0: Balik ke Kelate, tanah rendah sekebun bunga.
1: Ya.
0: Okey. Jadi hari ni Tuan Akik Kosi bersama dengan Mak Do dan juga pendengar Kelate FM berkenaan dengan jenayah komersial.
1: Ya.
0: Okey. Mungkin Tuan boleh kosi dulu gapo tu jenayah komersial, walaupun rasanya banyak minggu dah kita dah cerita pasal jenayah komersial ni, tapi kok-kok lah ada hok demo baru dengar Kelate FM, ada hok baru balik kampung Tuan, mungkin cuti sekolah ni ni. Buka Radio Kelate, mungkin duk fikir-fikir gapo jenayah komersial ni.
1: Okey, jenayah komersial ni kalau nama dia satu lagi, jenayah kola putih lah. Jenayah kola putih ni yang melibatkan transaksi kewangan. Sama ada berlakunya penipuan, pecah amanah, ataupun sebarang pencerobohan dalam sistem perbankan.

0: Okey, tu dia lagu adik saya Abis Sore. Tapi kalau dengar lirik ni tuan, dia macam lirik janji manis juga.
1: Love scam.
0: Bila janji manis kita percaya ni. Bila percaya tu kak, kita pun masuklah duit berapa dia menok. Tadi tuan ada cerita pasal 77 kes tipu panggilan. Jadi mungkin tuan boleh ulas sikit kot, gapo kes tipu panggilan tu?
1: Kes tipu panggilan ni seawal tahun 2000 sebenarnya dah berlaku dah di tipu Malaysia panggilan. Kalau orang duk panggil mako scam lah. Dia sebenarnya kegiatan penyenaya menghubungi mangsa, dia telefon ke mangsa ni. Kalau dulu dia boleh gunakan aplikasi Voice Over Internet Protocol, VOIP tu. Jenis panggilan super WhatsApp apa semua tu. Dia boleh ubah nombor tu jadi nombor pihak penguatkuasa, nombor bank negara ataupun institusi kewangan. Lain ni dia tak boleh lah. Lain ni cuma kalau dia masuk, dia akan jadi nombor handphone ataupun nombor luar negara. Dan apa objektif panggilan ni adalah membuatkan mangsa percaya bahawa dia ada dalam masalah. Ada cukai tak bayar, ada wara tangkap. Lepas tu bila dia telefon mangsa, dia menakut-nakutkan mangsa. Mangsa dengar aja dia dalam masalah, dia pun akan ikut arahan. Suruh dia suruh buat tubik duit, dia suruh transfer duit. Ada kes waktu baru ni, mangsa dia suruh buat tubik duit tabung haji, KWSP, lepas tu barang kemas pun dia suruh gadang.
0: Allah sianya. Untuk seorang mangsa ni lah, buat tubik belakang.
1: Buat tubik belakang. Kat Kelantan ni, 1 juta lebih kerugian dia. Hot seorang ni.
0: Seorang
1: ni. Jadi, duit dia ni, dia suruh masuk dalam satu akaun hot baru. Dan akaun baru tu, penyenayah boleh kontrol. Sebenarnya kes tipu panggilan ni dia memang dia nak mangsa tu berasa takut. Bila berasa takut, dia akan ikutlah apa arahan penyenayah hari ni. Dia tak ada orang kata kalau pukau dalam telefon kau apa, tak ada setakat ni. Jadi kena pakat beringat kalau orang telefon, royak kita ni kita dalam masalah apa semua. Gilah kepala polis pun hampir eh. Royak gapo masalah kita ataupun bercerita pada anak-beranak kita.
0: Jadi ahok kata sejuta lebih tu tadi tuan, lepas pada dia rasa macam dia ni telah diperdaya lah, baru dia pergi buat report.
1: Baru dia lepas dia rasa dia baru dia khabar masa tu, dia baru pergi kepala polis. Benda ni dah berlaku lebih kurang 2 bulan lepas. Jadi bila kita buat semakan dengan pihak institusi kewangan, duit habis dah lah.
0: Tak ada dah lah.
1: Penyenayah waktu duit habis dah.
0: Sayangnya deh. Tapi nak buat rana. Sebab itulah kena mikir dulu. Kena pergi tanya bala polis dulu.
1: Kalau terima panggilan lagi ni, istighfar banyak untuk orang Muslim. Istighfar. Tarik nafas panjang-panjang. Cerita lah kalau anak beranak, gapo, ada orang telefon kita ni ada masalah gini. Barulah boleh buat perancangan ni. Kalau orang telefon, dia suruh ikut je. Arahan lagu mana, habislah duit.
0: Habislah deh. Jadi lagu mana tuan, mangsa kes tipu pelaburan ni dia boleh diperdaya?
1: Kalau kes tipu pelaburan ni sekalanya, kalau tadi tipu panggilan ni dia takut. Kalau pelaburan ni dia banyak berkait dengan sifat manusia tamuk. Sekalanya dia ke penyenayah ni dia akan buat iklan dalam media sosial dia, ataupun dia hantar mesej. Dia tawarkan pelaburan. Macam-macam pelaburan. Pelaburan kalau hak fizikal ni bela apa? Pegoi ikan keli, tanam pokok kurma, tanam durian. Kalau pergi ke elektronik pula emas. Emas dalam tali ya. Mata wang kripto.
0: Kena tipu juga.
1: Ada, ramai kena tipu.
0: Tapi itulah bab-bab petani pun kena juga dia.
1: Ya.
0: Dia dia kisah lagu mana tu? Dia nak belajar ke untuk cara petani yang betul ke atau lagu mana?
1: Salah satu sifat orang kita ni adalah kita suka duit ni cari duit untuk kita. Duit menghasilkan duit. Jadi nak cara mudah, kita
0: pelaburan lah.
1: Pelaburan nak melabur duit.
0: Dia pun dijanjikan dengan banyak macam-macam jenis lah dia.
1: Betul.
0: Bui 1,000, labur 1,000, boleh 100,000 contoh.
1: Kalau kita tengok ni, ada beberapa kes dalam talian ni. Dia dia bagi apa peluang, kononnya melabur dalam tempoh satu hari ataupun berapa jam. Labur 300. Dapat 300 setengah. Dapat 400. Jadi dia memang kalau pelaburan ni sifat manusia sendiri sebagai tamuk dan tidak buat pertimbangan, itulah hak jadi.
0: Itu jadi gitu tu deh. Jadi kena tipu. Okey tuan, kita nak rehat sebentar, kita nak beri laluan kepada azan asar. Okay. Lepas pada asar kita sambung semula.
1: Okey.
0: Okey. Dan sebagai panduan kita bersama dekat kakak belakor, maksudnya waktu sembahyang asar hari ini zon 1 negeri Kelantan pukul 4:15, zon 2 pukul 4:20. Hak duduk di Besut dan juga Setiu Terengganu, maksudnya waktu sembahyang asar hari ini pukul 4:15 minit petang.
2: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.
3: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
4: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
5: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
3: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
4: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
0: Adik kakak bersama dengan Mak Dos, sebentar lagi tepat pukul 4:15 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pasti menginginkan agar kita dapat menghembuskan nafas terakhir dengan kalimah La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itulah doa kita, itulah pengharapan kita, itulah cita-cita kita. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Apa dia husnul khatimah? Husnul khatimah ini tuan-tuan, dia pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh kebaikan, dengan keadaan pada waktu yang baik, pada hari yang baik, pada keadaan yang baik, pada amalan yang baik. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keadaan itu. Dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita seorang Muslim, yang mana tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Inilah cita-cita kita. Kita nak mati dengan kalimah ini tuan-tuan, kita nak pergi dengan kalimah ini. Dan sesungguhnya husnul khatimah ini adalah satu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bayangkan letih kita tuan-tuan beribadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hidup kita, kalaulah Allah tidak mengizinkan kita untuk meninggal dalam keadaan kalimah ini. Allah sayangnya tuan-tuan, kita inginkan sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya Allah, kita minta dengan Allah agar Allah mengampunkan dosa kita. Di antara ciri-ciri husnul khatimah, orang itu tuan-tuan akan diberikan keampunan oleh Allah, masa kepada dia untuk bertaubat, masa kepada dia untuk kembali kepada Allah pada landasan yang sebenar. Sebab itu tak pelik kalau kita lihat sebelum ini berpuluh-puluh tahun dia jauh dengan Allah, pada akhir-akhir nafasnya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu di antara tanda orang itu diberikan oleh Allah husnul khatimah. Dan tanda yang lain tuan-tuan, bagi seseorang yang mendapat husnul khatimah, sebelum dia meninggal dunia, dia diberikan peluang oleh Allah untuk menyelesaikan segala masalah dia dengan mereka yang berada di sekeliling. Mungkin ada orang yang terasa dengan dia, mungkin dia ada sedikit menyebabkan orang kecewa dengan dia. Allah bagikan peluang kepada dia untuk menyelesaikan hubungan tersebut dengan cara yang terbaik. Dan semua orang menangisi pemergian dia kerana perginya seorang yang baik di sisi mereka. Jadi tuan-tuan, kita minta dengan Allah, jom kita jadikan diri kita antara ciri-ciri orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, sehinggakan kita mampu menghembuskan nafas terakhir kita dengan nafas yang sangat hebat seorang Muslim yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurniakan kepada kami husnul khatimah. Jadikan kami orang yang menghembuskan nafas terakhir kami dengan kalimah La ilaha illallah. Dan ya Allah, jadikanlah sangkaan baik orang kepada kami menyebabkan kami mempunyai kedudukan yang tinggi di sisimu ya Allah. Moga kita dikurniakan ya Allah dengan husnul khatimah. Bercita-citalah tuan-tuan untuk menjadi orang yang meninggal dalam keadaan yang sangat baik. Kita pasti akan meninggal, kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Maka sandarkanlah hasrat dan juga hajat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: Kelantan FM.
1: Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Dog. Balik semula lah bersama Mak Dog dan juga Tuan ACP Nur Asrul bin Arif, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelate. Hari ini kita kecek pasal jenayah komersial ataupun jenayah kola putih. Okey, tadi Tuan kongsi dah gapo tu jenayah komersial, kes tipu panggil le, lepas tu lagu mana mangsa tipu pelaburan ni diperdaya. Jadi kita nak tahu jugalah Tuan, gapo tips ataupun peringatan hok perlu ada lah sebelum kita nak buat pembelian dalam talian. Sebab tadi Tuan royak 901 kes hok pembelian dalam talian setakat tahun ni 2020 ni sahaja. Ni.
2: Ya. Mm-hmm. Apa? Learning ni bila start daripada PKP hari tu.
1: Oh, okey.
2: Kan ramai orang beli barang, semua beli online.
1: Mudah. Kan,
2: mudah. Ada guna social media, ada guna platform jual beli. Jadi bila kita nak beli barang ni, yang paling utama sekali kita jangan biarkan perasaan tamuk kita ataupun orang kata teruja. Teruja ni apa? Dia akan membuatkan kita ni tak boleh nak mikir dengan molek. Hilang pertimbangan.
1: Betul.
2: Dan bila kita hilang pertimbangan, contohnya kita nak beli, mungkin kalau orang lelaki, orang jantan ni dia minat nak beli barang motor, barang ngair. Kalau orang rumah, orang perempuan pula mungkin nak beli apa? Barang-barang masak, termomik kau gapo tu.
1: Kadang-kadang bagi kemah kau talipong kau beli atas tali aja.
2: Bukan setakat apa orang kata, bukan golongan muda saja. Veteran pun ada. Jadi penyenayah ni dia akan gunakan faktor tamuk ni untuk memperdayakan kita. Dia akan minta kita bayar cepat. Bayar deposit dulu pun ada, bayar booking pun ada. Kalau orang kata panjang kata, too good to be true. Jadi kalau tengok barang tu nampak murah, nampak orang kata rare, nak boleh, janganlah cepat nak bayar. Tu lepas tu learning pula kesinambungnya yang kita tengok daripada kes yang berlaku ni, ada juga penyenayah ni bila nak beli barang ataupun nak langgar perkhidmatan dalam internet ni, dia suruh pula kita download aplikasi. Download aplikasi ni sekali kat dia akan cari orang-orang yang guna telefon Android. Bila dia suruh download, aplikasi tu bukan daripada sumber yang disahkan super Apple Play ataupun Google Store tu. Dia bagi sendiri. Jadi bila mangsa ni download aplikasi yang berbahaya ni, aplikasi tu akan dapat kata nama dengan kata laluan untuk kemudahan perbankan internet ni. Lepas tu dia buatlah pedayaan. Lepas tu kalau kita nak beli barang ni, paling mudah sekali kita bacalah komen orang yang beli dah dengan dia. Kita tengok orang tu royak barang siapa kedok, ataupun dia kena lipat, ataupun barang hok mungkin siapa tu tak sama dengan hok barang hok kita tengok dalam gambar.
1: Kena tengok dulu lah.
2: Yo.
1: Tapi Tuan Loni ada pesen juga, dia tepek gambar orang soho-soho. Betul. Influencer ko deh. Gambar Khairul Amin ko, Syamisa Zeli ko deh. Lepas tu dia tulis lah, saya dah menggunakannya pada habu ketuek. Gapo hok ni pun. Betul. Bukan orang soho ni pun hok beli, tapi dia saja tepek.
2: Kita kena hati-hati lah kalau tengok. Mungkin yang dia letak gambar influencer tu sebab social media ni, media sosial ni dia luah. Jadi mungkin kadang-kadang pemilik gambar tu pun dia pun tak tahu watak dia ni digunakan.
1: Betul.
2: Jadi baca komen, kalau kita tengok memang pelik, tak payahlah.
1: Ayak pun macam baku sangat tu ni. Mungkin dia dah set dah. Orang dia sendiri. Saya sudah membeli. Bagus sangat barang ini. Itu pelik dah tu.
2: Kalau kita tengok hot comment tu pun mungkin sign dia, friend dia tu pun ada 2-3 orang je. Tak payahlah nak percaya gitu.
1: Jadi sebelum kita beli tu, semok dulu. Tambah-tambah barang mahal. Tapi barang murah pun saya pitih tuan. Kalau saya gegoh puluh ya pun saya mikir.
2: Lepas tu kadang-kadang ada beberapa kihok ni, bukan setakat di Kelantan, tapi di Malaysia juga. Di seluruh Malaysia ada berlaku. Dia tengok iklan dalam media sosial, contohnya dalam Facebook. Dia klik nak beli, barang akan dihantar guna penghantar barangnya ni. Hantar ke dia, tengok-tengok bila buka, sebelum buka tu dia kena bayar dah barang tu. Jadi bila buka tengok-tengok barang lain.
1: Barang lain siapa.
2: Tu pun ada berlaku.
1: Tapi kalau kes-kes gini tuan, kalau kita buat report, duit kita boleh balik ke dok juga?
2: Sekalanya kalau apa kalau untuk ibelian ni kalau melibatkan barangnya dia ada dua pihak lah yang akan jalan kesihatan sama ada pihak polis atau pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.
1: Okey, antara dua
2: tapi,
1: tu lah.
2: Kita selalu ingat ke orang kalau kena rasa kena tipu apa semua, segera buat laporan polis. Supaya tindakan dia boleh diambil. Kalau duit tu ada lagi dalam akaun penjenayah, insyaAllah boleh dapat balik.
1: Boleh dapat balik. Yeah. Okey. Tapi jangan makin masa seminggu, dua minggu lah.
2: Jangan lambat.
1: Jangan lambat lah. Nak mungkin mikir. Nak report ke dok? Tak payah fikir lah report tu.
2: Betul.
1: Okey. Tuan cerita juga tadi berkenaan dengan Koldai account. Tapi kita nak rehat sebentar lah tuan. Lepas ni kita sambung semula. Kita dengar lagu Hot Tuan Royak tadi. Lagu Scammer.

0: Okey, terima kasih adik kakak. Bersama dengan Mak Do dan juga Tuan ACP hari ini. Tuan ACP Nur Asrul bin Arif, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan. Galik duk kecek dengan tuan deh. Ha, lah duk kecek pasal skamer-skamer ni lah adik kakak weh. Ha, kadang-kadang kita kena ada kesedaran lah. Bukan kesedaran sikit, kena banyak. Dan kalau boleh, gapo-gapo kita nak buat, kita kena fikir dulu, kena kosi dulu dengan anak-anak, dengan keluarga. Dan hak penting juga, kita kena royak juga. Gapo aktiviti kita setiap hari kepada keluarga kita. Okey tuan, kita sambung lagi lah. Tadi tuan ada royak pasal Kedai account. Kalau sebut pasal Kedai account ni, orang hok macam bui pinjam account ko kita ataupun orang hok gapo ambil account kita lah deh tuan ni. Jadi gapo tu Kedai account hok sebetul-betulnya lah berkenaan dengan siapa hok berpotensi jumlah Kedai account ni.
1: Kedai akaun ni adalah sama ada individu ataupun organisasi peniagaan hak memberikan, membenarkan orang lain guna kemudahan kewangan iaitu akaun bank dia. Terutama sekali untuk tujuan jenayah.
0: Itu maksud dia kedai akaun ni?
1: Ya, itu maksud kedai akaun.
0: Okey. Jadi kalau sebut kedai akaun ni risiko mesti banyak lah. Ya. Jadi gapo risiko yang ada bila kita antara salah satu, boleh ke dok? Saya panggil mangsa lah. Sebab pinjam akaun kita deh, mangsa.
1: Tak boleh. Kali ini kalau kedai akaun ni kita panggil suspek.
0: Suspek
1: juga. Sebab dia adalah komponen kepada penjenayah.
0: Kiranya bersekongkol.
1: Betul.
0: Okey. Jadi gapo risiko bila kita gapo jadi kedai akaun ni?
1: Risiko kedai akaun ni yang pertama sekali dia boleh dituduh bersama-sama dengan pelaku jenayah tu. Kalau kita tuduh bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan, iaitu kesalahan kerana penipuan, dia pun boleh dituduh sama. Kalau dah pelaku utama tu kita tak boleh nak igak, orang yang jadi kedai akaun ni boleh dituduh sama ada di Seksyen 424 Kanun Kesiasaan. Seksyen 424 ni dia pecah kepada tiga pula. 424A, B, C. Memiliki atau mengawal instrumen pembayaran. Nikah ATM pun semua tu lah. Tu 424A. Tu boleh kena denda daripada RM5,000 sampai RM50,000. Penjara 6 bulan sampai 5 tahun atau kedua-duanya sekali. 424B, serah atau bagi akaun bank kepada orang lain tanpa tujuan sah. Ni memang untuk tujuan jenayah lah. Ni dia boleh kena denda daripada RM10,000 sampai lah RM100,000. Penjara setahun sampai 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Lepas tu 424C, melakukan transaksi. Terima atau pindahkan wang guna akaun sendiri ataupun orang lain tanpa tujuan yang sah. Contoh dia waktu ambil duit hasil kegiatan penipuan ni. Ni pun sama. Dia boleh kena denda RM10,000 sampai RM150,000. Penjara 3 tahun sampai 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Ni 3 seksyen, 424. Tapi kalau hok kecil sikit, dia akan pergi kepada Seksyen 29-1, Akta Kesalahan Kecil 1955. Ni dia boleh kena denda lah, tak lebih pada RM1,000 ataupun penjara maksimum sampai 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Tapi walaupun kata Seksyen 29-1 ni kesalahan yang kecil, tapi ia adalah kesalahan yang berdaftar. Di mana kalau lah orang hok bagi akaun ni anak muda kita, pelajar, orang tengah cari kerja kena, peluang untuk kerja dengan KJL ataupun loan ni tak semua boleh. Kerja memang tak boleh. Dia dah jadi penyenayah yang berdaftar.
0: Okey, nama dia tu ada di Bukit Aman lah mak. Kalau
1: ada dalam rekod
0: bahasa kampung kita kan ada nama dah tu.
1: Ada nama dalam buku.
0: Ada nama dalam buku. Jadi kena beringat lah tuan dia. Sebab kadang-kadang kita rasa macam tak ada duit sangat ni, tiba-tiba mari. Kita rasa macam inilah peluang. Sebenarnya peluang menjerat kita tu.
1: Ya. Sebab dia ada dua kategori lah. Orang hok bagi akaun ni. Satu memang hok jenis. Hok tahu. Memang dia rela
0: dijadikan akaun
1: dia digunakan oleh orang jahat ni. Dan yang kedua ni hok jenis tak tahu. Dia ni mangsa KDR. Mangsa KDR ni mungkin dia nak pinjam duit. Dia tengok ikhlas dalam media sosial. Kena serah kat bank. Dia popoh lah kat bank sekali dengan nombor PIN. Apa tengok duit nak pinjam pun tak boleh. Eh, kau kena guna.
0: Mm-mm. Tak boleh berlaku.
1: Ada, tak boleh. Aku kata, alik kiri tak boleh, alik kanan pun tak boleh.
0: Saja jadinya. Yeah. Jadi, gapa-gapa orang ikhlas tu mikir molek lah. Deh. Kadang-kadang saya pun mikir, tuan, lagu mana demo terjerat. Tapi, bila fikir gitu, yalah, gapa nak ayatnya duga untuk demo tu juga.
1: Betul. Sebenarnya, ada, dia kalau kita boleh kurangkan orang yang jadi kedai akaun ni, kita boleh kurangkan kek. Penipu adalah talian ni. Sebab keledai akaun ni adalah komponen utama kepada penjenayah ni. Kalau tak ada keledai akaun, pun dia tak boleh buat kerja.
0: Payah. Betul. Jadi, hok skamer-skamer, hok duk nelipun kok orang, ni dari lembaga hasil dalam negeri apa, jadi kuranglah sikit.
1: Ya.
0: Sebabnya, nombor akaun tu dia tak boleh nak masuk ke mana-mana.
1: Dia tak boleh nak ambil duit daripada penjenayah, daripada mangsa ni.
0: Okey. Jadi, tuan selaku ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan, mungkin ada saluran pencegahan yang disediakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sendiri.
1: Okey, kalau lah kita pun dalam kehidupan sehari-hari tu, kita bangun pagi, kita doa dah. Tak usah jadi mangsa, beringat. Tapi, jadi juga.
0: Kena juga.
1: Boleh telefon 997.
0: 997.
1: Tiga nombor je. 997. National Scam Response Center. Pusat Response Scam Kebangsaan. Di Kuala Lumpur lah jabat dia. Jadi, telefon nombor tu, bagi tahu, royak, gapo yang terjadi. We nombor akaun hok penjenayah tu guna ataupun kita we nombor akaun hok kita ni, nanti orang hok bertugas tu dia akan salurkan kepada institusi kewangan dan apa kita akan buka kertas siasatan. Lepas tu selain daripada tu juga kita adalah media sosial yang kita buat saluran pencegahan ni. Kita ada Facebook PDRM, Facebook Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM. Dan juga untuk Kelantan ni, kita minta lah orang pakai like, follow page Facebook Polis Kontijen Kelantan.
0: Itu salah satu cara ke sekiranya kita jadi mangsa?
1: Ya, kita boleh apa dapatkan maklumat situ. Tapi kalau jadi mangsa ni, terus telefon lah.
0: Telefon
1: 997 tu.
0: Goyak kes kita lagu-lagu mana.
1: Ya.
0: Kadang-kadang, kita rasa macam kita tertipu atau terpedaya selepas bulan, dua bulan. Duit tak masuk lagi dalam akaun ni. Dia menjanji 2-3 minggu. Tunggu-tunggu tak masuk-masuk. Tapi adakah lepas pada sebulan, kita boleh lagi buat report ataupun kita boleh lagi ambil tindakan?
1: Boleh. Masa tu sebenarnya tak ada masalah. Bila-bila masa boleh. Cumanya kita amat harapkan orang ramai ni supaya buat report segera. Sebab kita nak pegang duit hok dalam akaun tu daripada mengalir keluar.
0: Hot tu hot penting
1: sekali. Kepantasan. Kederasan.
0: Kena cepat lah maknanya kalau rasa tertipu. Tapi harap tidak ditipu lah. Sebab mak dah rasanya tuan, banyak dah promo-promo yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah deh, berkenaan dengan skamer-skamer ni. Tapi hok sedihnya tuan, masih ramai lagi yang tertipu, yang terkena, yang terjerat.
1: Masih sama.
0: Jadi apa pesanan tuan kepada masyarakat, terutamanya di Kelantan lah, supaya kita dapat cegah kita saya piti nak cari sama seria tu bukan mudah tuan. Tambah-tambah demo hok mak ayah hok baru peceng deh. Tiba-tiba kena scam.
1: Betul.
0: 100,000, 200,000, juta.
1: Betul. Okey, untuk rakyat Kelantan ni, daripada apa kontinjen Kelantan mewakili yang dihormati Datuk Ketua Polis Kelantan, kita minta lah jangan mudah percaya, jangan cepat panik. Jangan mudah kenaling. Jangan gelojoh bila melibatkan duit. Scammer ni dia pandai. Dia main emosi manusia ni. Tamuk, siye, teruja. Jadi ingat, kalau orang telefon nyama mana-mana agensi penguatkuasa, polis, bank, ke mahkamah ke, jangan terus percaya. Semok sendiri melalui saluran rasmi. Lepas tu, orang guna telefon pintar ni, kalau orang suruh download gapa-gapa aplikasi sekalipun, jangan minta tolong.
0: Jangan download.
1: Kalau kecuali hok mari daripada platform hok sah, sama ada daripada Android ataupun Apple lah. Lepas tu kalau pelaburan nampak untung besar dan cepat, tu memang orang kata
0: nipulah tu,
1: lipat lah tu. Jangan pinjaman pun sama. Orang Kelantan kita ni ramah, kadang-kadang mungkin nak duit cepat, nak guna butuk lah kata. Jadi janganlah tengok dalam apa media sosial tu pinjalah di institusi kewangan yang berlesen.
0: Berlesen berdaftar.
1: Sama lah kalau orang saya nak pinjam duit ke apa semua, telefon, tanya dia, dengar suara dia. Sah ke dulu. Kalau berkenalan dalam sosial media sekalipun, pun sama. Kalau baru 2-3 hari kena nak minta duit dah, bukan dia tu. Jadi pakat jagalah duit kita ni. Nak boleh payah. Nak tubik sendiri.
0: Mudah jadi.
1: Nak patah balik kita tu.
0: Payah.
1: Tak tahu lagi bila tentu.
0: Kalau patah balik tu alhamdulillah. Yeah. Tapi banyak orang tak patah kelik.
1: Tak patah kelik banyaknya.
0: Cuma mungkin tuan. Sikit lagi tuan. Yeah. Kalau misalnya sebagai masyarakat lah. Saya rasa kena alert jugalah. Kalau kita pergi bank. Nak masuk duit kau. Nak tubik duit kau. Kalau misal tengok makcik kau. Pakcik kau. Waktu tubik jumlah yang banyak tu. Yeah. Mungkin kita kena cakna jugalah.
1: Kena tanya.
0: Kena ambil tahu jugalah. Walaupun orang kata Allah sibuk lah. Bukan hadiah. Tak boleh lah ni.
1: Dia ni kena tanya. Saya kalau bila ada rakyat gini, saya nak kos ni. Kisah beberapa hari lalu, saya rasa bangga sungguh. Saya masa tu nak beli barang di 7-Eleven. Dekat-dekat Pakai Cik Yeh ni. Jadi ada seorang makcik ni, dia beli top up touch and go dengan nilai yang banyak. Dalam 2-3 ribu dia beli.
0: Oh, banyaknya.
1: Jadi adik yang kerja kaunter ni, bagusnya dia tanya makcik nak gapo ni. Apa banyak apa semua. Dia jadi makcik tu kaya lah. Anak kita ni main game. Dia ni memang kerja gamer 24 jam. Jadi bermakna ada dalam masyarakat kita ni ramai ada hak channelnya. Jadi kita mengharap ke masyarakat kalau tengok supaya ada rakyat tadi lah. Kalau tengok nampak kenaling, nampak gelisah.
0: Muka lain ni.
1: Tanya apa. Sebab dengan berkongsi ni lah. Kita mampu mengubah daripada kejadian daripada terus berlaku.
0: Kita harap kita dapat turunkan lah. Ya. Walaupun mungkin bukan 100% dapat gapo hilang kes semua skema. Tapi kurang-kurang biarnya 1% ko.
1: Ya.
0: Mustahil tuan dok.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Kadu ada usaha kita akan beringat boleh
0: gabung tenaga ni. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak tuan untuk hari ni. Galik dah mungkin sampai pukul 5. Mom ada kecek dengan tuan ni. Okey. Terima kasih banyak tuan untuk hari ni. InsyaAllah ada rezeki kita temu pula lah semula-semula.
1: Terima kasih.
0: Boleh depan pula bunyi kata ni?
1: Boleh. InsyaAllah.
0: Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak untuk Tuan ACP Nur Asrul bin Arif, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan, untuk tajuk kita hari ini, Jenayah Komersial ataupun Jenayah Kola Putih. Jadi adik kakak tolonglah beringat sama-sama supaya kita jadi ke tauladan dan tidak ada saing sobat mu ayuh kita ataupun adik-beradik kita yang terkena.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Tuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun. Setiap bulan dapat RM500.
3: Kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
2: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
3: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
2: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali.
3: Betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
4: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Kita masih lagi terus setia bersama-sama dengan Biz On Air Kelate FM bersama dengan Ambo DJ Syah. Kita mari pula untuk hari ini bersama dengan Warung Roti Canai Sari Boro, Port Lee, USM. Okey, Mami. Jadi Mami ni bila lagi start nego ni untuk roti canai ni? Ambo terlupa lah. Rasa-rasa Mami ada royak dah ke bila start nego ni? Apa jelawak?
2: Di jelawak. Okey, Mami start nego di jelawak ni 5 hari bulan 9 2020.
1: Okey.
2: Tapi hanya bertahan, jodoh hanya bertahan 3 bulan lah. 3 bulan 10 hari.
1: Ya.
2: Jadi
1: hak tempat baru ni?
2: Hak tempat baru ni Mami start 19 bulan 2020.
1: Okey, masih baru lagi lah.
2: Masih baru lagi.
1: Alhamdulillah. Tapi ni bila cerita baru ke lama ke, dari segi persaingan lagu mana?
2: Persaingan di situ tak ada persaingan mana. Tapi kalau di Jelawak tu persaingan ada ni persaingan.
1: Okey.
2: Tapi tetap orang macam cari Poli USM. Tapi ginilah kita kata rezeki masing-masing. Kita tidak menghala demo ko, mengoyak-goyak demo. Kita kata memburukkan produk-produk orang dah. Apabila dia orang datang kat kita ni, hak kita lah, rezeki kita.
1: Betul.
2: Kita style lagu tu Mami nego.
1: Sebab jadi, kita nak menego cara sehat.
2: Ya, menego cara sehat, kita buat cara kita. Boleh duit kita beres. Pas kita nego pula, demo mari ya Allah. Demo ngoda makan kelik beres lalu. Demo nak mari esok pun sila datang pula.
1: Ada ke dok jenis hak gi kena Mami tu contoh dia ni orang nego juga, nego benda yang sama. Mari contohnya macam kita nak mari tengok apa ni roti canai sini, punya kata roti canai Sahur, kita nego roti canai juga. Ada
2: ya, ada itu. Seperti hari ni pun ada juga tadi, dia ambil inspirasi daripada Mami. Dia kata wah, nak jadi macam Mami lah, wanita berjaya. Wanita yang kata boleh ambil ni apa, boleh ambil inspirasi daripada Mami sebab kita dia follow kita daripada dulu sampai sekarang. Jadi macam hak tadi dah kita usul pasal hak cerita tadi, memang dia mari tu apa dia itu, ada dia mari, tapi kita persaingan sehat lah. Dia beli juga makan roti canai. Kita tanya dia macam mana bisnes, okey dah lagu tu lah. Sebab kadang-kadang kita fikir air tangan orang ni tak sama. Dan rezeki pun kita tak sama.
1: Betul.
2: Jadi tak apalah, kita usaha lah, doa lah macam mana menggo rezeki ke Tuhan tetap ada banyak tu kan. Sebab dunia ini keras.
1: Betul.
2: Bila dunia ini keras, kadang-kadang kita rasa kita ni tak ada. Kadang-kadang rezeki kita letak pada rezeki, macam rezeki banyaknya, rezeki boleh buat beli gatu. Aku setakat ni je, mu boleh beli barang mah besar-besar, aku boleh beli barang mah kecil-kecil. Jadi kita percaya pada rezeki Allah. Dia pun lagu tu juga, dia tengok kita orang ramah ke apa, macam biasa lah nego gitu. Sebab Mami ni bertuah, sebab Mami menumpah nama Port Lee USM. Sebab dia orang ada nama dah, jadi tak tamu-tamu dia buat tu sedap, gebu gebas dengan serupa dengan kita ngepen tu. Alhamdulillah lah, jadi orang tak marah. Kalau orang marah ni, ambil roti canai lepas muka lalu bunyi gebu gebas ni kekekuk.
1: Okey. Jadi itu adalah sebahagian daripada pengalaman. Dan pengalaman ni juga dia mengajar kita, mendewasakan kita dan sebagainya dah. Jadi bila sebut pasal roti canai ni, sudah pastinya kita akan mikir mari macam mana kita nak pastikan supaya roti canai kita ni sentiasa dapat sambutan. Jadi macam Mami sendiri pernah ke terfikir siapa ke tahap tu
2: roti canai sambutan?
1: Nak we ada orang seumur.
2: Dia sebenarnya kita nak pertama penting tu kualiti. Kita jaga kuah biar comel, jangan cermak makan ni. Maknanya kalau kuah ni kita kata biar pekat, biar sedap, biar banyak bawel, kita kata jangan cermak makan ni, sekar ke situ je. Jadi mentaliti Mami dengan Pak Oli ni sama. Jadi bila sama, kita kata tidak cermak lah kita dua. Roti duh kita pun besar-besar. Kadang-kadang 20 butir, kadang orang buat 23, 25, dan kita 20. Jadi besar-besar. Jadi banyak lah isi dia tu, ya, kita punya duh dia tu. Lepas tu dari segi perbuatan kita kena cermak, gitulah untuk kita kekalkan kata momentum apa okay, ramai nak kekalkan kita kata kualiti seumur tu, biar berkualiti. Mami mudah je kalau nak apa benda-benda tu nak cina itu dengan apa, kita buang je lah, tak perlu guna untuk kita nak jual. Tak perlu kita nak tambah-tambah. Tak boleh lah kita jual. Jadi orang akan bersuara, orang akan kecil. Tak cuma masalah roti, tak sedap lah mi roti ni, roti hak bila kita tak siap ada usul lagu tu. Tapi setakat ni alhamdulillah lah kita jaga mutu kualiti tu dengan harga dia.
1: Tengok kau mami ni memang jenis seorang yang ada prinsipnya.
2: Yes.
1: Okey, jadi macam prinsip yang mami sentiasa pegang dalam menjalankan peniaga roti canai ni, lagu mana prinsip mami?
2: Prinsip mami dalam roti canai ni tak banyak pun. Prinsip kita biar kita nak orang mai sok mo kedai kita. Prinsipnya jemput masuk, kita tanya orang. Kita buang orang lagu mana okey dok roti canai okey macam mana make okey dok pas lagu mana kuah ni pekat ko oh cai ko lagu oh sedap dah mami gini ah. Jadi kita tanya pas feedback dia orang ni, kita bawa ke TikTok, kita masuk dalam TikTok menandakan orang berapa hati dengan roti canai kita. Pas prinsip saya nego roti canai ni tak kira lah nego roti canai ko nego gapo-gapo tu kena jujur ikhlas lah kita. Biar jujur ikhlas dengan pelanggan, biar kita kata biar kita ni amanah juga, tak kira lah tak nanti kau nego ko dalam sign ko dalam gapo ko kena molek lah, kena perangai comel. Kalau orang Kelate kak biar perangai tu biar comel. Rupa tak comel tak apa, janji ada-ada perangai biar comel. Gitu.
1: Okey, jadi bila mami royak kata prinsip mami lagu tu demi untuk memberi kepuasan kepada pelanggan hok mari gapo semua ni ke, pastinya nak beri layanan yang terbaik.
2: Ya, kita kena tanya.
1: Lepas tu dapat ke feedback daripada pelanggan tu sendiri.
2: Ya. Mana boleh kita backi, mana kurang kita backi. Okey, gapo kita kekal ke. Jadi sebab kita nak boleh duit pelanggan ni bukan mudah. Dia mau nak mari kedai kita, nak bagi rezeki pada kita, nak beri duit kita ni bukan mudah.
1: Betul.
2: Jadi nak boleh kau demo bayar ni tak sedap eh. Buat gapo bayar. Jadi tak sih, kita nak makanan kita prepare makanan dengan bersih, cermat dan sedap.
1: Yeah.
2: Jadi kepuasan pelanggan tu adalah keutamaan kami. Itu prinsip saya hak sebenarnya. Tak kira lah nego gapo-gapo tu adalah keutamaan mami. Kepuasan pelanggan keutamaan mami.
1: Okey. Dan kita harapkan semoga semuanya puas lah.
2: InsyaAllah tu hak kita nak. Bila kita tengok berpuas hati, demo senyum, alhamdulillah syukur ya Allah. Rezeki untuk kita. Jadi pelanggan suka, mami setuju.
1: Betul.
2: Betul ke tak?
1: Betul. Okey. Baik, terima kasih mami deh.
2: Ya, sama.
1: Hari yang kena dah kita ni hari ni mami. Esok boleh mari lagi ke esok?
2: Esok insyaAllah. Tapi walaupun letih taruh mana pun kita tetap mari. Demi roti canai Pok Liu SM kita, demi apa bisnes kita, akan tetap berjuang. Bersemangat. Ya. Okay. Wajar.
1: Wajar. Kemah mami. Okey, terima kasih mami. Kita jumpa esok pula deh. Assalamualaikum.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. La

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la
1: la sela. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Ikuti ataupun sertai seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera, invest local.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Tik weh, dengar ke Cik Kelata. Tergelai raik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka ilah. Besos ngoti geger rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek bila dengar. Tawa hebat kuah laso. Ike selaya, ucap kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Huh, merah merah bekok mata. Rukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayanya bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik kakak, hari ini hari Khamis 3 September 2026 bersama dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kita masuk ke ruangan terakhir dalam apa khabar orang Kelate. Akak untuk hari ini hari Khamis bersama dalam rampai budaya kayanya bahasa kita. Hari ini super skala lah. Kita akan bersama dengan Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk berkongsi pada petang ni dalam kayanya bahasa kita. Dan hari ini pembicara kita Encik Abdullah bin Muhammad Yassin, Munshi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum Tuan Munshi kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah, lama dah mak dah tak bersama dengan Tuan Munshi. Moga sekali duduk bersama dengan Haji Mak dah. Tuan Munshi Haji Mak, lepas tu hari ni kebetul eh. Kebetul lah, rezeki lah boleh bersama dengan Tuan Munshi kita, Cikgu Loh hari ni. Sihat molek nampak deh.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi mujur juga lah. Tidak sekali dengan Mak Dah tu korang botak segar.
2: Haa?
3: Korang botak batuk-batuk. Ini sekali dengan Abedi.
2: Sekali dengan Abedi.
3: Kalau tidak bagi Mak Dah.
2: Bagi dengan Abedi lah.
3: Bagi dengan Abedi lah.
2: Alhamdulillah lah deh. Okey. Jadi hari ni selokai. Buka panggung dululah.
3: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu lah. Dalam rampai budaya kayanya bahasa kita. Semua orang tahu dah Mak Dewi. Rampai budaya ni apa maksud, kayanya bahasa kita ni apa kaitan dengan rampai budaya. Jadi ada orang kata, buat apa ya jadi dua tajuknya, rampai budaya kayanya bahasa kita. Ada orang tanya gitu. Jadi dia tak dengar lagi lah penjelasan apa kaitan dua tu. Rampai budaya ni sebenarnya budaya-budaya ni cara hidup. Rampai ni banyak. Jadi banyak cara hidup. Gitu. Banyak cara hidup bagi orang Kelantan kita ni. Kayanya bahasa kita menggunakan bahasa kita. Jadi bahasa kita ni, bahasa Kelantan ni mampu mampu digunakan dalam pelbagai cara hidup. Tak kira cara hidup tu perlakuan kecil ke ataupun besar ke, bahasa Kelantan mampu memperkatakan ataupun digunakan sehingga kepada kalau tak guna bahasa Kelantan dalam menyatakan budaya tu, dalam melaksanakan, merealisasi bahasa lah ni kata, merealisasi ke budaya tu, tak guna bahasa Kelantan, tak jeliga. Jadi rampai budaya, cara hidup yang pelbagai cara hidup dapat menggunakan bahasa Kelantan yang begitu kaya sehingga kita berasa jelekit ataupun berasa jeliga. Kalau guna bahasa standard, tak berapa jeliga. Jadi sebab itulah rampai budaya kayanya bahasa kita. Lama dah benda ni, walaupun kita kata dah puluh-puluh tahun. Dah 2 kali 10 dah Mak Dah weh. 2 kali 10, 20, lebih pada 20 tahun dah hamba duduk duduk cokoh sini ni. Mula bilik lain lah ni bilik ni. Jadi 2-3 kali tempat cokoh dah. Jadi 20 tahun lebih dah. Topik yang sama, rampai budaya kayanya bahasa kita. Benda yang sama. Dia panggil tajuk besarnya begitu. Lepas pada tu, maudok-maudok tajuk-tajuk kecil tu, berdasar kepada pilihan hamba lah. Dengan Cikgu Haji Mak, Ama nak bawa gapa, Cikgu Haji Mak nak bawa gapa yang menggunakan bahasa Kelantan.
1: Mm-hmm.
3: Jadi terima kasihlah kepada para pendengar yang tunggu kita, Mak Dai. Memang puak-puak kita ni dia tunggu,
2: nunggu,
3: kita.
2: Ha,
3: dia tunggu
2: kami.
3: Kita. Setiap kami tu dia tunggu. Kalau duduk tengah bawa kereta pun Mak Dai, dia kata lepas masuk berita pukul 5 tu, ambo tak suwi anak kosek dah. Stesen radio dalam kereta. Artinya kita dia nak dengar gapo hok kita kecek-kek. Jadi hari ni alhamdulillah lah. Jumpa pula hari kami 3 September 21 Rabiul Awal dah. Lagi ada 9 hari lagi nak habis bulan Maulud. Tapi berkali malam ni ada lagi mana weh?
2: Banyak lagi ni.
3: Ha, malam ni, malam ni kena gula serati kau pula orang tahu.
2: Gagoh sikit dia nak pergi.
3: Kata kali kena pala kami gagoh lagi.
2: Gagoh lagi. Kau laju.
3: Kau laju. Ngatik pun gada lengger tu kuat.
2: Suara pun kuat. Degah bunyilah.
3: Kuat. Cepat sapa. Kalau pala kami. Kalau kata, tahu ke selaya kau ikan ayah. Tengah selipar balas.
2: Okey.
3: Okey lah. Jadi pesanan dari bahasa dari pustaka ada. Dari bahasa kita ni memang terbuka semua. Dia kata kalau ada masalah bahasa, tak kira lah siapa-siapa pun, duduk mana-mana pun, nak guna bahasa dengan betul, dari wasuah penggunaan itu, rojoklah dari bahasa. Jadi kadang-kadang dari bahasa, hello juga kan, Mama ada. Bila ada orang tanya dia, pegawai dia kata, ai, nanti sebentar, dia pun hello kan, Mama. Ataupun hello kau Haji Mak. Lagu mana cikgu eh? Orang nak suruh selesai masalah ni ni. Cikgu cuba ikhtiar. InsyaAllah. Jadi ambo pun sentiasa bersedia lah. Sebab kita orang bahasa ni, lagu tu lah Mak Dawih. Pecin tak siadah tapi berkhidmat untuk bahasa. Tak kira pecin, tak kira tak pecin. Gitu. Jadi, gitulah dengan harapannya. Rasa wasuah pasal penggunaan bahasa, rujuklah dalam bahasa dan pustaka. Hubungi dalam bahasa dan pustaka, minta tolong dia lagu mana nak selesai. Terutama sekali, papai tanda, Mak Dai. Papai tanda, janganlah buat salah. Sebab papai tanda ni adalah terbuka kepada sesiapa. Budak kecil, budak besar. Orang tua, orang muda. Deh, orang nak mati esok hari, pun baca lagi orang nak boleh baca tu. Jadi biar betul lah papai tanda kita tu. Itu pesanan lah. Pesanan dari bahasa dari pustaka. Okey, Mada.
2: Okey.
3: Lepas tu, so lagi. Sikit lagi, Mada. Pesanan juga ni. Kalau boleh, bahasa kita ni, bukan bahasa Kelantan, Mada. Bahasa Melayu standard. Kalau boleh, jangan gaduh guna bahasa lain, sedangkan bahasa Melayu kita ada. Jadi, gunalah bahasa Melayu kita sebelum menggunakan bahasa lain. Jangan duduk main so, so, kecek-kecek so.
2: So.
3: Saya ingat kau banyak panggil so, so tu bini dia. Rupa-rupa so tu bahasa Inggeris. So, saya tak nak dengar mana so tak nyawa ni. lepas tu nyata apa pula. So, that, oh. So, dia ambil so, that pula. Jadi, tak payahlah guna so, so, that, so, that tu. Gunalah seterusnya. Perkara yang berikutnya.
2: Tak pun pah, pah.
3: Lepas tu, boleh kira dia. Pah tu sebenarnya bukan bahasa Inggeris. Pas tu bahasa Inggeris. Kalau pah tu bahasa Kelantan. Bahasa Melayu. Jadi, something deh. Ada something lah tu. Janganlah. Ada sesuatu kan. That's why Allah tukar ke bahasa Melayu apa salahnya. Bukan apa salah. Lagi nyakuk kita sebagai orang Melayu yang mengharapkan bahasa Melayu kita ni berkembang sebagaimana bahasa lain. Itu pesannya dan juga teguri ambo lah supaya tak kira duduk mana-mana pun jangan gaduh nak guna bahasa lain, guna bahasa kita dulu. Selesai tu Mak Dai.
2: Selesai
3: betul
2: dah.
3: Betul kan yang biasa, biasa kan betul. Ambil tu je. Dulu. Okay. Lepas pada tu, hak lepas dah mak dah, kita cara kerja jari, dua jari.
2: Oh,
3: menarik juga sehingga kepada dia ada dalam Facebook. Sebabnya Radio Kelantan masuk dalam Facebook. Ambo sudah berinteraksi dengan Abdi. Perkata kutip pula cobek pehe tu. Memang ambo pergi mana-mana pun, orang kata, ni ke Cikgu Lah Kutih? La ilaha illallah. Cikgu Lah Kutih pula dah.
2: Boleh nama baru.
3: Allah. Dan cobek dia jagalah. Jadi, nampak jeliga lah. Apa yang kita bawa tu, alhamdulillah, ramai orang beri perhatian. Jadi, hari ni, Mada, sebelum kita pergi jauh, kita buat kejut sikit.
2: Okey.
3: Buat kejut sikit, Mada. Kita perasai ke tak, Mada?
2: Okey.
3: Perkataan dalam bahasa Kelantan kita ni, satu perkataan tu dia ada kembar segera.
2: Oh, kembar.
3: Oh, kembar segera. Dia panggil berpasangan mengikut situasi perasaan. Jadi kalau orang sebut perkataan tu, kita tak tambah so lagi. Dia panggil berpasangan mengikut situasi perasaan. Sebagai contohnya, Mada, Mada pukul berapa masa dia?
2: Masuk konti,
3: kedua. Pukul 2, dia. Lapar kat lah, dia. Bila dia sebut perkataan lapar, mak dia nak tambah gapa?
2: Lapar, dia.
3: Lapar?
2: Lapar cengok.
3: Lapar cengok. Tengok bahasa Kelantan. Lapar, pak, tambah lah, lapar cengok.
2: Tak boleh duduk ni, lapar cengok.
3: Lapar cengok. Tambah cengok, dia. Lepas tu, orang luar pahal kau.
2: Oh, dia.
3: Orang luar tak pahal. Orang Kelantan je. Nak royaknya budaya Kelantan. Guna bahasa, kayanya bahasa kita sampai gitu sekali, kan? Kalau orang kata, alah, keceknya budak ni. Dia, tak ikat besar. Kecek ke apa makna?
2: Kecek belih.
3: Kecek belih. tu. Jadi kita ambil seorang dua lagi. Ambil sebut perkataan biar dia tambah.
2: Okey. Kita buka dua talian sepuluh skala 743-3858 ataupun 748-8030. Hello?
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kayanya bahasa kita mak petang mesti dia mak ada.
2: Terima kasih. Semangat molek sorok ni.
3: Lepas hujan.
4: Oh, lepas kena hujan ni lorak.
3: Tak hujan lagi kat dah weh.
4: Tapi takut dia berangin apa berangin-angin tu.
2: Dia main geruk-geruk.
4: Ah, geruk dah tak kena lipa dah.
3: Jangan guna telefon.
4: Tak guna mesti pergi dengar.
3: Kalau petil lah.
4: Ya, betul. Maaf. Yalah, waktu saya kalau goreng-goreng saya tak akan telefon tu.
3: Tak payah telefon lah. Semula lah.
4: Semula.
3: Hak ni nak ni tak?
4: Hak nak ni.
3: Nak juga dia. Buka dah anak kecil apa?
4: Buka dah kayanya bahasa kita.
3: Terima kasih, Kak Dah. Kak Dah, weh.
4: Ya.
3: Amo nak suruh, amo sebut perkataan, Kak Dah tambah so perkataan kembar dia.
4: Ya, boleh.
3: Secara spontan, Mak Dah.
4: Tak dah.
3: Tadi, Mak Dah sebut dah lapar.
4: Cuk.
3: Lapar cuk. Kecil.
4: Kecil belih.
3: Besar.
4: Besar
3: kamu
4: besar
3: kamu
4: mesti.
2: Besar banyak
3: je
2: ni.
3: Besar
4: besar
3: kamu boleh. Amu dah ingat besar gajah lung baru ni.
4: Besar kembung.
3: Besar kembung. Tu bahasa Kelantan tu leh tu. Kalau kata galah.
4: Galah.
3: Kai omak telah ni galah.
4: Galah.
3: Kembar dia. Dia ada kembar dia. Automatik ni sebenarnya.
4: Galah.
3: Sebut galah, pun dia tambah selalu.
4: Galah bulu.
3: Okey. Terima kasih, Kak Dah.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok gitu, Mak Dah. Bahasa Kelantan kita. Supaya tahu.
2: Tahu ni.
3: Tanah merah tu. Amba dah ingat mak ada tupak. Amba kata baru.
2: Lain ni.
3: Muka dekat-dekat. Tanah merah.
2: Tanah merah jauh.
3: Lagu tu ya. Ambil orang lain.
2: Hello.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ni. Buka dulu anak kecil ni. Mata dia makin gula sorang.
5: Kayanya bahasa kita.
3: Okeylah, Pak Yar. Ya. Okeylah, minta maaf lah kalau salah-salah.
2: Pagi gula sorang.
3: Tak sabar deh.
5: Tak apa. Kita tahu dia ada musyarakat orang-orang.
3: Amba duk kau lupa gitu.
5: Yolah.
3: Gini, gini apa ya?
5: Yo.
3: Pak ya amba ni ke amba sebut sama perkataan apa ya tak amba selalu dah.
5: Ha?
3: Ha, panah.
5: Ya dah.
2: Panas.
3: Panah, panah.
5: Oh, pak. Panah,
3: panah, panah, so'uh. Panah, so'uh, deh.
5: Oh.
3: Panah, so'uh. Okey. Senyek.
5: Betak.
3: Allah, senyek betak. Jauh, teh.
5: Jauh. Senyek wek ada.
3: Senyek wek.
5: Senyek wek.
3: Okey. So, lagi lah. Lalak.
2: Lalak.
5: Lalak, eh.
3: Spontan, ni. Spontan je dia tu.
5: Lalap berang.
3: Lalap berang. Okey, tak apa dah dulu. Terima kasih, Pak.
5: Okey, okay, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Jadi, kemungkinan, apa dia tu? Penggunaan ni mengikut tempat juga, Mandai. Lalap berang pun ada. Mm-hmm. Tapi, hak perkataan yang serasi dengan dia bukan lalat berong. Lalat benda lain.
2: Mm-hmm.
3: Macam suwek, senyek tadi, suwek. Senyek uwek itu sebenarnya senyek tuwek.
2: Senyek tuwek.
3: Bukan senyek uwek, senyek tuwek. Panah, panah. Gara apa yang kita kata?
2: Panah so'uh.
3: Panah so'uh. Sebenarnya panah ni panah uang.
2: Panah uang.
3: Ya, panah uang. Alah, panah uang. Okay, kalau tak zik. Waktu tengah hari
2: panah, ha?
3: Kita masuk atas rumah tu rasa panah uang. Jadi apa yang tambah uang tu? Tak boleh ya, Kelata. Kalau tambah perkataan lain tak jeliga.
2: Kena
3: panah
2: juga.
3: Uang juga. Kalau nak marah kat orang apa panah uang juga. Tak boleh sebut perkataan lain. Ambil sorang lagi.
2: Sorang lagi dah. Hello.
6: Ya. Yeah.
2: Ya. Salam. Kak So.
6: Sayangnya pasal kita.
3: Terima kasih, Kak So.
6: Ya, sama kasih, terima kasih.
3: Ya, jaga-jaga Kak So.
2: Ujian tu.
3: Jaga-jaga ke ribut peti tu.
2: Sini je, Ong.
3: Sini je, Ong. Jauh sahaja, bagus.
6: Terima kasih.
3: Alhamdulillah. Buka dah anak kecil apa?
6: Buka dah yang ni kayanya bahasa kita.
3: Terima kasih.
6: Tak boleh nak buka dulu nak masuk tu.
3: Perkataan. Amun nak sepintas lalu. Amun nak sepintas lalu, Kak Sawe.
6: Eh?
3: Perkataan berpasangan mengikut situasi, perasaan. Macam tadi, besar gong. Ataupun besar gong biasanya. Galuh
6: besar bulu. Gedebok,
3: besar gedebok, boleh juga.
6: Juga.
3: Galuh bulu dia, senyik tuwek.
6: Galuh bulu.
3: Senyik tuwek, panah wang.
6: Senyek uang.
3: Ambil ambil lapar lah. Lapar, apa dia kita nak nambah?
6: Lapar? Lapar dahaga.
3: Jauh tu. Lapar ni bukan.
6: Lapar cengok lah tu dengan mesra. Lapar cengok.
3: Okey, lapar cengok deh.
6: Lapar kepeh boleh juga. Lapar kepeh. Lapar cengok.
3: Demon ni ke lambat masuk.
6: Lapar cengok lagi tu.
3: Lapar cengok deh. Ataupun lapar perut.
6: Lapar perut.
3: Atau budak ni tu. Yek tu.
6: Yalah.
3: Duk pek tu. Lapar perut tu.
6: Lapar kepeh boleh tu. Lapar kepeh perut tu.
3: Lapar kepeh sebenarnya untuk highway.
6: Dari kamu.
3: Bukan. Untuk highway. Untuk highway. Jangan guna lapar kepeh untuk orang.
6: Tak boleh apa? Tak boleh dia?
3: Tak sesuai. Lembu boleh lah.
6: Lembu.
3: Allah ayahmu. Ataupun Allah kasihmu. Lembu dia dah kandai lagi. Lapar kepeh. Kambing pun gitu juga. Kalau anak jangan kata lapar kepeh. Dia tukar jadi highway pula.
6: Lapar kepeh. Lapar cengok lah.
3: Lapar perut.
6: Lapar perut
3: bodoh. Lapar cengok. Okey. Okeylah. Terima kasih lah.
2: Terima kasih, Kak So.
6: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Okey. Cukup dulu.
2: Cukup deh.
3: Cukup dulu. Kita pergi ke maudak kita.
2: Okey.
3: Maudak kita hari ni mudah ya. Ambo tak lalu makan nasi. Mak dah lalu.
2: Lalu.
3: Oh, lalu.
2: Ingat. Goyak dia rek tu.
3: Ah, ingat ko ambo tak lalu mak ada tak lalu.
2: Tak lalu serupa ni ha. Rupanya tak serupa.
3: Tak serupa. Jadi ambo tak lalunya. Muta ambo nak suruh lalu makan nasi. Nak gane mak dah.
2: Ha, gane
3: ha, nak suruh. Kita tanya orang. Okay?
2: Kita tanya orang. Okay?
3: Ha, tanya orang. Okay?
2: Lagu mana nak buat? Hello.
7: Hello.
2: Ya. Yeah. Siapa ni?
7: Pomeh ni.
3: Pomeh. Eh, Pomeh. Lama lah tak dengar suara Pomeh. Sehat dah kau?
7: Pomeh duk main bulan balik tadi pergi buat CT scan.
3: Oh. Itu lah kata.
7: Hari apa ni, hari Ahad ni ada temu janji pula.
3: Oh, lagu tu.
7: Jadi rumah kedua dah hospital.
2: Tak apalah asal sihat deh.
3: Dia sebenarnya siapa masa kita.
7: Sihat. Bila dia buat kemo kan jadi letih.
2: Letih
3: semua. Tak ada tenaga. Eh, tu kan. Kalau tu kan, hak nama Pak Mer tu kan. Kalau tanya dia, sihat sama.
7: Alhamdulillah.
3: Muluk lah body dia.
7: Dia tebuk di tekuk.
3: Baru ni pakan nebuk lagi. Hari ni pakan lagi ke?
7: Bakal lagi kecek ni tekuk ni.
3: Tu kata.
7: Pasal pemuda yang tak tahu nak buat minum.
3: Okey lah, selu-selu lah.
7: Tak apalah.
3: Selu-selu.
7: Ni mak tu yang bunyi.
3: Tu gear kita.
7: Gear kita.
3: Gear kita lagu tu. Gear orang lain lagu lain pula.
7: Lagu lain pula. Luar warna.
3: Gini Pak Mary.
7: Ya.
3: Ambo tak lalu makan nasi. Jadi nak cari gapo Pak Mary nak suruh lalu sikit.
7: Asal
3: tu lah.
7: Kita pun tak lalu
3: juga
7: ni makan nasi ni.
3: Oh, lepas tu Pak Man nak makan nak makan lagu mana Kalau tengah hari lah. Kalau nasi makan nasi tengah hari. Nak makan
7: tak lalu nak makan.
3: Nak makan dengan gapo tu agak-agak.
7: Nak makan dengan gapo tadi.
3: Nak suruh lalu sikit lah.
7: Tak ada selera.
3: Tak ada belakang.
7: Tak ada belakang. Pak Man lagi tulang ni tu.
3: Oh. Weh, mak dah kata dia ada.
2: Dia ada selera.
3: Dia ada cara dia.
7: Kita ambil dia.
3: Gini Pak Man.
7: Ya. Yeah.
3: Dia kaya kamu petai lagi Pak Ada. Nakal juga Pak Ada ambil ni. Dia kaya petai lagi. Kita kalau tak lalu kak.
2: Kena ambil sesuatu.
3: Ambil sesuatu lah. Wagu dengan nasi tu. Dia kata.
7: Adalah. Nak ambil wagu tu. Tak asli je.
2: Tak asli juga.
3: Tak asli juga pun tak asli juga.
7: Tak asli juga. Sebut kata nasi. Baru sedap. Baru sedap. Tapi bila buah dalam mulut.
3: Tak asli.
7: Tak boleh selek.
3: Mak Dah ni dengan tangan-tangan bergerak. Belum makan tu gerak tangan-tangan. Wah, cari kotor ambil kotor. Wah, pegu kan nasi.
2: Tak cara dah orang isi kan ni. Depan belakang.
3: Lepas tu juga. Dia ada. Jadi, itulah tajuk petani ya.
2: Tapi ada dah. Ada dah hak jawab ni dalam live Facebook kita.
3: Dia jawab kan
2: Dia kata nak suruh lalu makan nasi, makan uleng abudu.
3: Itu dia.
2: Aniza Zulkifli.
7: Memang ke kemarin kita tapi dia makan tak boleh lalu ni.
2: Tak boleh lah kata.
3: Betul situasi Pak Mela ni tak boleh main budu.
2: Uleh boleh
3: tapi tak sesuai kalau tidak main budu.
7: Tak sesuai juga pasal dia benda metoh. Dia takut ada
2: kumeh.
3: Dalam kata.
7: Kenapa ni kemo ni memang dia sensitif.
3: Sensitif lah. Okey lah. Tak apalah Pak Mela. Kita ambil orang lain cara nak suruh lalu pakai
7: lain lah. Okey,
3: terima kasih Pak Mel.
7: Okey, sama-sama.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, kita ambil orang lain.
3: Okey, silakan.
2: Hello.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Kayanya masa kita.
3: Tak dah lah. Bila-bila nak ujian pun. Nyo masuk mak.
2: Selagi tak bunyi guru.
8: Baru dah ni kuk. Kata nak masuk pun tak lah.
3: Kak Dah weh. Nak suruh lalu makan nasi. Aniza ni kata.
2: Makan uleh.
3: Dia betul tak?
8: Cari dah dah. Betul. Tak boleh nak makan kek tawang. Uleh-uleh dah kayu tu.
3: Ya. Ginilah. Betul. Amo pun jawab betul juga. Mak dah petai lagi. Dia gomongnya.
2: Dia lalu.
3: Dia lalu.
8: Kita uleh tak. Cari kek tawang. Cari uleh.
3: Ambonya hari ni. Acu terakak dah sebut. Ular dari jenis daun ataupun pucuk. Aja sebut dua ataupun tiga.
8: Oh, pucuk jenis, pucuk tengah.
3: Pucuk jenis, pucuk tengah.
2: Sedap
3: lah.
2: Laku tu.
3: Ha, sebagai-bagai sedap laku.
8: Ha, patutnya ada kata lagi, ada kata apa ni? Ha. Ada lagi lah pucuk-pucuk orang kata diamendo ni enggak pucuk. Ha. Tak apa, tengok burung, tengok burung macam-macam contoh. Ni ular.
2: Tengok orang lain pula.
3: Tak apalah. Ha, okeylah. Orang lain, orang lain.
8: Payak sama ada
3: eh. Eh, sabar dulu. Orang duk cara pucuk daun ni dia
2: baru.
8: Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada suruh penyek lada burung ke?
3: Oh, ala dia pergi cedok poyok dah.
2: Oh, hello.
3: Ada apa-apa.
9: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Puan Suli,
2: apa
9: Allah.
3: Puan Suli, weh, sehat kau?
9: Allah, sehat dengan tua lah. Boleh lah pergi duduk cedok nyusuh anak cucu. Boleh pergi lakukan dunia.
3: Duduk mana hari ni?
9: Lo ni duduk di Bacok lagi ni.
3: Bacok.
9: Pasal gini nak ambil gambar rumah. Banyak ada angin mah-mahnya. Kan tanya orang ambil gambar
3: hak
9: itu tu kak. Buku gambar batu ibu.
3: Repot boleh lah dulu.
9: Jadi ni tak boleh nak naik lagi lah nak buat gelap. Ni hak tu dah.
3: Lebat kuat angin Aisyah semalam.
9: Allah kuat dah. Kuat.
3: Ambo baca tak mudah kalah marah.
9: Iyalah betul lah.
3: Baca kalah lah. Nak suruh angin tu pergi celah rumah orang lain.
9: Iyalah.
3: Tidak kena rumah kita deh.
9: Duk. Jauh balu belakang lah. Jauh balu belakang.
3: Artinya dia lalu kot celah-celah lah. Tak suruh lalu badar rumah kita, rumah orang pun.
9: Biar jauh balu belakang. Minta pada tamak belakang.
3: Tapi kot mana Bapak Suli eh?
9: Yo.
3: Makan nasi nak suruh lalu, makan dengan ular tak?
9: Alah, Pak Suli kat kalau ada ketawang, ngepoyok, apa tu kan ni tak ada, apa ni tak ada.
3: Itu capur dia tu lah, banyak karanya. Cumanya petani yang nak suruh selesainya. Pak Suli sebut tiga jenis ular, hak jenis daun ataupun pucuk. Pucuk teri ada orang sebut dah ni. Jenis ada orang sebut dah.
9: Ular raja.
3: Ular raja lagi?
9: Pucuk ular raja, lepas tu apa ni daun apa ni daun apa ni daun semua batik monyet tu
3: ni hok pasal jenis makan daun saja ni tak, jangan dicelok apa lagi
9: tu pucuk samuk tu tidak celok dah tu
3: betul segera dia panggil segera samuk betul dia
9: segera samuk jolok
3: sebab betul. Apa ni segera samuk ni Kelantan. Segera samuk ni Kelantan. Kalau negeri luar dia tak panggil segera samuk. Nama lain.
9: Dia panggil daun kayu ke?
3: Daun kayu pula. Kau mena Sabah, Seliang pun. Dia panggil nama macam-macam.
2: Mm-hmm.
3: Daun cabai tiga lah macam-macam dia panggil. Jadi ambo pun nengung bila sebut daun cabai tiga, kata daun gapo cabai tiga. Rupa-rupa ni segera samuk.
2: Segera samuk. Kita.
3: Mm-hmm. Okay.
9: Jadi kayu pak.
3: Serah samuk. Sapa gabah ni Pak Suli? Serah samuk lagi?
9: Allah, tu batik. Sedap lah.
3: Batik moyen. Tu batik. Kita nak daun.
2: Daun
9: dia lah. Kita nak daun dia lah. Tu batik tu. Mampu pucuk paku.
3: Pucuk paku dia. Okey. Pucuk paku orang makan mentah ke tak?
9: Ay, mentah tu tidak makan.
2: Jari ni. Kalau dia celur.
3: Ambo enoknya. Pucuk ataupun daun buat ular. Tidak duk celah-celah.
2: Tak celah.
3: Macam serah samuk tak celah. Tak celah. Jenerik tak celah.
9: Betul.
2: Okey.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Bok Su.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya sikit baru.
2: Hello.
10: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai. Bapa?
10: Mosu
2: ni.
3: Mosu. Mosu.
2: Mosu ni. Tege.
3: Maksud tege weh.
10: Ya, sampai
3: ke dalam sini. Salam. Kucing apa buka dekat-dekat?
10: Kayanya bahasa
3: terima kita. Terima kasih, Maksu. Pucuk tege ada orang ambil dah, Maksu.
10: Tege ada ambil
3: dah. Nyonya ambil demo dah, pucuk tege. Kadah radinya dia dah, pucuk tege. Jadi, Maksu nak raya yang pucuk gapa, Maksu weh, buat ular ni?
10: Pucuk paku.
3: Nanti dulu. Pucuk paku boleh ambil tanya lebu dugi tu kau kena celah.
11: Kena jelak.
3: Ambo tak sih hak jelak ni. Ambo nak tanya lah bodoh payok pada ni.
11: Kunyit kuah lah.
2: Kunyit kuah.
11: Ya goreng asal lima nipis pecek lele wudu.
2: Tak payah goreng, tak payah celur.
3: Pucuk atau daun ambil dia tu puak dalam budu kan. Tu kira lagu tu. Tak secelur-celur.
11: Pucuk segar ada orang yang dah sana, segar kamu.
3: Terik orang ambil dulu lagi.
11: Cetek
3: eh.
11: Pucuk
3: gapur
11: lagi.
3: Sudah. Lepas nak suruh lalu makan nasi warna.
2: Tak ingat dah.
3: Mok suruh ambil ni.
2: Buat kali mok suruh ni hok jenis celur-celur kali.
11: Kali tak rasa makan.
3: Jangan. Hok mentah sedap mok suruh.
11: Hok mentah. Hok
3: mentah sedap.
11: Pucuk ulek, pucuk segar, pucuk orang sebut doh ni
3: lah. Oh lah, Allah.
11: Pucuk gapo lagi.
3: Kat depan rumah dia ada segar dengan tege. Mana lain tak ada bergerak.
11: Oh, segar dengan tege. Pucuk jenegi.
2: Jenegi tu sedap tu.
3: Jenegi ada orang sebut doh.
11: Ada orang sebut doh, pucuk jenegi. Pucuk kadok.
2: Pucuk kadok.
3: Pucuk kadok dia. Maksud biasa ambil pucuk kadok buat ulang gitu ke?
11: Ulang betul.
3: Betul.
11: Pucuk kadok, pucuk cekok mani.
3: Cekok mani deh.
11: Cekok mani. Pucuk ulat bulu.
3: Cukuplah maksud saya.
2: Banyak dah.
3: Cukup maksud saya. Nama kan. Tak makan nasi ke.
2: Kita nak baca jugalah Tuan Munshi deh. Hak-hak komen ni. Mak Ase. Dia kata pucuk beko putak baye peraksi.
3: Oh, tiga dia kata. Pucuk beko, pucuk putak.
2: Bayar praksi.
3: Sedap belakang tu buat dia.
2: Ari Hazalimi dia kata pucuk putak. Lepas tu ni Kak Rosidah dia kata pucuk segar awak khabu.
3: Pucuk segar awak khabu. Oh. Nak ula dia nak khabu pula.
2: Kalau Mazlid Olah ni dia kata pucuk otak udeh. Pucuk otak udeh.
3: Ada.
2: Putak, pucuk kedondong, pucuk beko.
3: Pucuk kedondong dia. Pucuk kedondong dia masal sikit.
2: Capai masal. Boleh makan gitu je lah.
3: Boleh juga. Boleh tanya dalam koyok mana lah.
2: Bahrudin Mahsyim. Dia kata daun jenerih dengan daun otak udeh.
3: Depan rumah dia ni.
2: Okey, kita nak ambil pemanggil lah pula.
3: Silakan.
2: Hello. Hello.
3: Lagu mana bunyi kakak-kakak gitu tau.
2: Hello. Ya.
12: Ya.
2: Siapa dia ni? Kau nak wik?
12: Abil Tupak.
3: Tak jelas nama kena.
12: Abil Tupak.
2: Abil.
3: La ilaha illallah Abil.
2: Abil kecek bisik ni Abil.
3: Uzo ke Abil? Bunyi macam uzo je.
12: Tak apa segar.
3: Patut pun.
2: Okey. Ule hari ni.
3: Ni nak suruh segar ni Abil. Bukan anak koci ambo tu. Bukan anak koci ambo tu.
12: Oh, kayunya bahasa kita.
3: Okey, terima kasih. Abih, pucuk ke apa boleh buat ular ni? Abih, otak segar tu.
12: Pucuk kesung.
2: Daun kesung kot.
12: Daun kesung.
3: Kesung. Lagi?
12: Daun pucuk. Pucuk. Lemuk. Lemuk ketel.
3: Lemuk ketel. Ada orang sebut dah ni. Ada orang yang dah lemuk ketel. Yang bahaya demo dah. Makan demo dah. Tak segar tu lagu mana nak. Tak ke kesur dengan lemak ketel.
12: Ketumbar Jawa.
3: Betul. Ketumbar Jawa dia.
2: Kita boleh makan cicak budu gitu. Ketumbar Jawa.
3: Boleh.
12: Cicak budu.
3: Ya.
12: Cicak mangi.
3: Cukup abis. Jadi abis ambil tiga kara ni, kesur, ketumbar Jawa dengan kemangi, tenyeh dalam budu dengan ikan tawar, insyaAllah abis otak segar tu segar sikit. Terima kasih
2: abis. Terima kasih
12: banyak
2: abis. Okey, tu dia. Kita deh hot tu je lah Tuan Munshi deh.
3: Tak apa dah kita banyak dah tu. Cumanya hak ambo senara ni tak bagi dua lagi. Tak apalah. Kira bagi senara tu banyak semua.
2: Ni mujur lah mak dia tengok. Kak Weh kita.
3: Kak Weh kita.
2: Kak Weh kata bunga kunyit, bunga lengkuah.
3: Ah, eh, kawan ni je ni nak panas tubuh ni.
2: Dia jaga body.
3: Kawan boleh lah. Dia ubat tradisional tu. Bunga kuah ni, bunga kunyit ni.
2: Tapi sedap juga ni.
3: Betul-betul.
2: Sebab Mak Ado pun biasa makan bunga kunyit tu sedap.
3: Tapi lagu mana pun bunga kuah sebenarnya kalau makan kita pedas. Dia nak celor sikit.
2: Oh, kena celor jugalah.
3: Bunga kunyit tak apa. Makan gitu. Jadi terima kasihlah kepada semua yang beri respon, termasuklah sekali saat ni kawan, kerana

0: penawar untuk lalu makan nasi. Jadi insyaAllah kita akan bawa lagi pasal ulai-ulai kita ni pada minggu akan datang, Mak Dewi.
1: InsyaAllah.
0: Ada lebih kurang, minta maaf. Dan selamat menyambut bulan Maulud ada lagi. 10 hari lagi.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pengantara kita dalam rampai budaya kayanya bahasa untuk minggu ni. Encik Abdullah Muhammad Yassin, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah, Cikgu Loh, Tuan Munshi kita akan mari pula 2 minggu akan datang lah. Ya. Untuk kecek ulil lagi
0: ulil
1: ke?
0: Lagi.
1: Kita kecek ulil lagi. Terima kasih banyak untuk adik kakak bersama dengan kami di Facebook Live, hot telefon. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita temu semula deh. Assalamualaikum.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Konflik manusia gajah di pos GOP di Gua Musang berisiko berulang susulan kehadiran kumpulan kira-kira 40 ekor gajah liar di Nenggiri yang menjadikan kawasan sekitar hutan simpan kekal HSK Balah sebagai habitat dan laluan semula jadi. Risiko itu kembali mendapat perhatian apabila seekor gajah liar jantan dewasa menghampiri tapak perkhemahan kira-kira 150 peserta kembara rakyat Nenggiri pada 24 Ogos lepas, sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk dan pengunjung di kawasan berkenaan. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata, pihaknya akan menggerakkan anggota ke POSGOP bagi menjalankan pemantauan serta penilaian awal susulan kejadian itu. POSGOP merupakan perkampungan orang asli yang terletak dalam HSK Balah dengan sebahagian kawasan penempatan berhampiran hutan yang menjadi habitat asal serta laluan semula jadi hidupan liar. Wan Muhammad Adib berkata risiko ancaman terhadap keselamatan manusia akan meningkat sekiranya gajah menerima provokasi atau manusia berada terlalu dekat dengan haiwan terbabit. Perhilitan akan melakukan pemantauan rapi di lokasi sebelum mengambil tindakan susulan yang bersesuaian berdasarkan hasil penilaian lapangan. Hasrat seorang mahasiswa mencari wang bagi menampung perbelanjaan pengajian serta membantu keluarga bertukar tragedi apabila dia kini terlantar di hospital selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya pada 28 Ogos lalu. Muhammad Hafifi Muhammad Safiki, 22 tahun yang merupakan anak keenam daripada 7 beradik, sedang mengikuti pengajian ijazah kejuruteraan mekatronik di Universiti Kuala Lumpur Uni KL Bangi. Ketika kejadian, dia dalam perjalanan ke tempat kerjanya berhampiran bangunan MARA di Kota Baru. Menurut kakaknya, motosikal yang ditunggang adiknya dipercayai bertembung dengan sebuah kereta yang sedang membelok untuk memasuki simpang. Muhammad Hafifi masih mempunyai harapan untuk berjalan semula, namun keadaannya mungkin tidak kembali seperti dulu. Muhammad Hafifi kini menerima rawatan di Hospital Pakar University Sains Malaysia HPUSM Kubang Krian dan memerlukan bantuan kewangan bagi menampung kos pembedahan yang dianggarkan sekitar RM10,000 selain perbelanjaan perubatan. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh berbuat demikian melalui akaun Bank Islam 0311-1020-170338 atas nama kakaknya Nurul Natasha Muhammad Safiki. Berita sukan. Pengendali Negeri Sembilan FC Daniel Gimenez Alkanis tidak menolak kemungkinan sikap memandang rendah kemampuan Kelantan City antara faktor yang menyumbang kekalahan 2-0 pasukannya dalam aksi pertama pusingan 16 Piala FA malam tadi. Gimenez mengakui pasukannya tidak memberikan penghormatan sewajarnya kepada pasukan lawan yang mempamerkan disiplin lebih tinggi serta memanfaatkan aksi di laman sendiri. Kelantan City mengejutkan pasukan Liga Super itu seawal minit ke-7 hasil tandukan Ahmad Nazri Mohamad sebelum Emmanuel Ikechevu menggandakan kelebihan pada minit ke-83. Bagi pembantu jurulatih Kelantan City, Wanderlei Machado da Silva, pasukannya sentiasa bersedia menghadapi lawan tanpa mengira status atau kedudukan lawan. Katanya kemenangan itu menjadi bukti anak buahnya mampu memberi persaingan kompetitif dalam

saingan Liga musim ini. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Di tanggal 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, ku hadirkan diri menemani petangmu sehingga tepat jam 9 malam nanti. Apapun, alhamdulillah kita masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati indahnya petang ini. Dalam kesibukan kita mengejar masa, mencari rezeki dan menguruskan pelbagai urusan kehidupan, sesekali kita perlu berhenti sejenak, menarik nafas dan memberi ruang kepada hati untuk kembali mencari ketenangan. Apapun yang pastinya ramai menantikan kehadiran ya guru kita, ustaz kita lah. Apapun, kita sama-sama sabar. Sebentar saja lagi ustaz kesayangan anda akan muncul di udara di Kelantan FM. Apapun, sabar, sama-sama kita sabar menanti pada petang ini.

tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

Itu saudara, lagu daripada Brody Marantika menemani petangmu dengan lagu yang berjudul Sabar Menanti. Ya, sama-sama kita nantikan kehadiran dan kemunculan ustaz yang pastinya ramai menunggu, ramai menanti akan ilmunya saudara. Apapun saudara, kita teruskan dengan pertemuan kita pada petang ini, yang pastinya harapan kita tidak akan jatuh untuk petang ini. Dan kita dengarkan lagu yang berjudul Harapan Menanti. Memang nanti ni ustaz eh. Memang harap sungguh ustaz mari. Oh, kau tak mari kak? Pokok kita sendiri lah, ambo.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Itu dah saudara, Rojo Ustaz kini membuka tirainya khas untuk anda dalam Selekta petang ini. Mari kita bersama-sama mendengar, memahami dan mengambil manfaat. Dan kepada anda yang ingin mengajukan sebarang soalan, anda boleh ke udara di talian di 0974888630 ataupun 743-3858. Selepas mendengar setiap perkongsian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ma'zin. Baiklah, kita bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu mana Ustaz eh? Dengar perjalanannya pada petang ni, boleh kira dia.
2: Alhamdulillah boleh kira.
1: Allah, lah deh main dengan ibu.
2: Api setepat-setepat.
1: Iyalah, api tu menalah hok ni ni, hok ibu ni. Ibu. Tapi kat tu lah, alhamdulillah lah. Tu have easy juga Ustaz untuk siapa, untuk bagi perkongsian lah berkaitan ilmu-ilmu perihal tajuk yang akan diulah sebentar saja lagi. Dipersilakanlah Ustaz.
2: Baik, terima kasih kepada DJ Kit selaku DJ yang bertugas pada petang ini.
1: Ya.
2: A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita sambung pengajian kita berkenaan dengan beriman kepada malaikat. Di dalam kitab Aqidatul Islam ini, sambungan berkenaan dengan hubungan malaikat dengan makhluk, khususnya kepada makhluk yang bernama manusia seperti kita. Kita berada di bahagian penghujung bahagian ini, di mana petang ini malaikat ini juga meneguhkan hati orang yang beriman. Antara tugas malaikat ialah meneguhkan hati orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, yakni memberi pertolongan, maka tetapkanlah hati orang yang beriman. Artinya ada sejenis malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mereka meneguhkan hati orang yang beriman. Maknanya hati kita ni ada jati diri. Kenapa? Kerana adanya malaikat yang meneguhkan hati siapa dia, orang beriman. Allah Ta'ala kata apa tadi? Idh yuhi rabbuka ilal malaikah. Ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat. Allah Ta'ala wahyukan apa? Anni ma'akum, sesungguhnya aku menyertai kamu, yakni untuk memberi pertolongan. Allah Ta'ala bersama dengan malaikat nak berikan pertolongan kepada siapa tu? Fathabbitul ladhina amanu, maka tetapkanlah hati orang yang beriman. Itu untungnya kita jaga beriman, sentiasa dijaga oleh Allah, sentiasa dijaga oleh malaikat tadi, supaya hati kita ni tidak lalai, supaya hati kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan rezeki yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada hamba-hamba dia. Dan satu lagi firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Allah Ta'ala telah berfirman melalui surah Al-Mujadalah ini di ayat yang ke-22. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Maknanya Allah Ta'ala nak ayat, dia suruh malaikat ni jaga hati hamba-hamba dia yang beriman ini. Allah Ta'ala kata tak menasabah lah bagi hati yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat ni, tergamak berkasih mesra dengan siapa? Dengan orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka. Maknanya yang menentang tu adalah keluarga dia, bapa di mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Yeah. Dia nak cerita apa sebenarnya? Bahawasanya malaikat ini meneguhkan hati orang yang beriman, kata Allah. Di mana orang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat ini, Allah Ta'ala akan jaga hati dia. Walaupun berdepan dengan orang yang terlalu hampir dengan dia sekalipun. Sebagai contoh, Nabi Allah Nuh alaihi salam, dalam menerusi dakwah dia, dia berdepan antaranya dengan anak dia. Ada salah seorang anak dia yang tak nak beriman, yang tak mahu tunduk kepada perintah Allah. Maka Allah Ta'ala kata, ya Nuh huwa laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan di kalangan anak kamu, keluarga kamu lagi dah. Innahu min ghairu amalin salih. Karena dia ni bukan di kalangan orang yang melakukan amalan yang salih. Maknanya ketika bertembung antara Allah dan keluarga ni darah daging, maka utamakanlah hak Allah terlebih dahulu. Itu satu contoh Nabi Nuh. Nabi Ibrahim demikian juga. Ketika Nabi Ibrahim berdepan dengan siapa? Ayah dia. Azar ini yang dikatakan ayah kepada Nabi Ibrahim ni, kerja dia buat Tuhan. Buat Tuhan, suruh Nabi Ibrahim tu gi jual. Nabi Ibrahim tahu agama ayah dia tu tak betul, salah. Tapi ayah yang suruh. Nabi Ibrahim sahut, ambil berhala pergi jual. Nabi Ibrahim kata, siapa nak beli Tuhan hak tak gerak, siapa nak beli Tuhan hak tak boleh nak bagi apa-apa kepada kita, tak ada satu pun yang laku. Dan Nabi Ibrahim tetap dengan pendirian mengatakan Islam itu adalah agama yang benar, walaupun berdepan dengan orang tua dia sekalipun. Ini maksud Allah Ta'ala teguhkan hati orang yang beriman. Sama juga saat berlaku kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi ni? Iaitu nama dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, dia memeluk agama Islam, tetapi ayah dianya tidak. Ketika berlaku di dalam pertembungan, di dalam peperangan Badar, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah ni berada di pihak tentera Islam. Ayah dia ni berada di pihak tentera musuh. Jadi berdepan di antara dua beranak ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah cuba mengelakkan diri, tak sejumpa pun dengan ayah dia. Tak nak bertemu dengan ayah dia. Tapi ayah dia ni nampak sangat nak kepada dia. Ayah dia ni cuba nak bunuh dia. Dia cuba lari. Tak nak lah, maknanya ayah dengan anak kan. Maknanya begitu dari segi darah daging keturunan. Tetapi oleh kerana tak ada jalan lagi ruang dia nak mengelak, Abu Ubaidah ni terpaksalah berdepan dengan ayah dia. Berlakulah pertempuran. Akhirnya Abu Ubaidah terpaksa membunuh ayahnya. Kenapa? Demi akidah, demi agama, demi Allah dan Rasul. Ini maksud Allah, iaitu Allah Ta'ala tetap menegakkan hati orang yang beriman walau berdepan dengan siapa sekalipun. Dengan adik-adik dia ke, ibu bapa dia ke.
1: Kalau kita, Ustaz,
2: kalau kita worry tu, kalau kita darah daging tu, kalau kita tak boleh.
1: Kalau orang tua lah, Ustaz.
2: Kalau orang tua
1: lagu mana? Kalau duduk tak kita, Ustaz,
2: kita memang kita tak mampu nak sampai pada peringkat tu. Tetapi itulah hakikat sebenarnya. Jadi ada sejenis malaikat yang sentiasa berdoa untuk meneguhkan hati orang-orang beriman melalui perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kemudian lagi, ada sejenis malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk mencabut nyawa. Nah, ni sambungnya dia ni, nama malaikat itu malaikat yang ketiga belah dia sebenarnya. Yeah. Ini siri yang ketiga lah ni, di mana malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mencabut nyawa. Sekarang kita sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tak ada siapa pun terkecuali. Maka dia ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala bahagian mencabut nyawa. Hatta idza ja'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, kata Allah. Sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat. Sedang mereka pula, yakni malaikat itu, tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Malaikat ni salah satu sikap dia yang terbaik. Allah Ta'ala kata, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Malaikat ni dia buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Maka ada sejenis malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk dia bahagian mengambil nyawa manusia. Sebagai contoh, kita ambil kita lah manusia. Makhluk lain pun samalah juga. Jadi malaikat ni dia tak ada pilih kasih, tak ada belah kasihan, tak ada rasa tak tergamuk, dan tak ada rasa dia muda lagi tu. Tidak. Ataupun kata Allah ni maknanya dia banyak lagi urusan, dia tak rasa kerja. Tapi kalau dah sampai masa, ambil. Nah, idza ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, apabila sampai tempoh ajal tu, la yastakhirun, tak lewat, wa la yastaqdimun, tak cepat. Jadi malaikat ni tak laksanakan. Sebab itu kita ni, Allah Ta'ala tentukan hidup di dunia ini, dia ada dah tarikh mati sebenarnya. Cuma kita tak tahu. Kita tahu tarikh lahir kita kan, mana tarikh sekian-sekian masa, sekian tahun sekian-sekian. Tapi tarikh mati kita tak tahu. Itu adalah rahsia Allah. Jadi mati ni dia boleh datang dalam keadaan apa cara kadang sekalipun. Waktu kita sibuk sedang bekerja, ataupun kita sudah melalui usia yang telah lama, ataupun kita ni sakit yang berpanjangan, ataupun kita sihat, ataupun kita muda, atau apa juga keadaan, bila sampai masa keadaan, malaikat ni lah melaksanakan tugasnya. Nama apa malaikat ni? Nama dia Malaikat Israel, ataupun disebut sebagai Malaikatul Maut. Malaikat bahagian mengambil nyawa. Jadi hodoh mati-mati itu, memang itu rezeki kehidupan ni setakat tu. Ada orang 70 kan, ada orang 80, ada orang 90, ada orang 100, macam-macam. Ada orang setahun dua, ada orang dalam kandungan lagi dah mati dah. Itulah yang Allah Ta'ala tentukan. Tapi semuanya Allah Ta'ala telah perintah pada malaikat ini untuk bahagian mengambil nyawa manusia. Dan yang ke-13, yang ke-14nya ialah malaikat yang memberi berita gembira dengan syurga. Ada sejenis malaikat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tugaskan untuk membawa berita gembira. Berita gembira, bushra ni, kalau kita letak nama anak comel, Bushra Iman, Ustaz Chadan nama dia.
1: Bushra Iman.
2: Nama anak pun lah. Bushra ni maknanya berita gembira. Jadi berita gembira di sini ialah syurga.
1: Syurga.
2: Okay. Allah Ta'ala kata apa? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan dengan keyakinan menegaskan bahawa Tuhan kami ialah Allah. Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang mengatakan Tuhan dia tu adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu, dia istiqamah dengan apa yang dia kata, mana dia tidak berganja, dia tidak lari daripada apa yang telah dipegang dengan agama Allah. Dan dia ni dalam keadaan istiqamah, siapa bila mana melakukan kebaikan semua-semua, tak buat apa yang Allah Ta'ala tu larang. Dia ni dalam keadaan semastaqam ni istiqamah. Istiqamah ni maknanya berterusan sampai bila-bila, siapa dia mati dalam keadaan baik. Lalu orang ni gapo dia kedapat? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia ni untungnya orang yang mengatakan Tuhan dia tak adalah Allah, lalu dia istiqamah dengan agama Allah Ta'ala tadi. Jadi orang beriman dalam keadaan tidak berganja apa jua keadaan sekalipun, kemudian datangnya malaikat, kata Allah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat itu kepada mereka daripada masa ke semasa dengan memberi ilham.
3: Maknanya orang ni dalam jagaan malaikat. Yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Hak ni kata malaikat hak yang bawa berita gembira ni. Malaikat ni dia jaga semua sebab apa? Dia istiqamah dengan agama Allah. Lalu malaikat ni katakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Tak usah bimbanglah, kata dia. Ya, tak usah bimbanglah daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Dan janganlah kamu berduka cita. Ya, mana tak usah bimbang, tak usah rusi. Sebab kamu akan sentiasa berada di dalam jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat tu juga royak apa dia? Wa abashiru bil jannah. Dan berita gembira untuk kamu dengan syurga. Ha, mana berita gembira ni untuk kamu tu syurga ni, kenapa? Kerananya yang kamu tu jadi orang yang istiqamah di atas agama Allah. Ha, mana orang kata tak berubah lah, marilah orang nak kacik nak apa, sebagaimana contoh Nabi kita. Nabi kita ni, dia ni orang yang istiqamah dengan agama Allah. Di mana ketika golongan-golongan yang tidak beriman di kota Mekah hari tu datang nak suruh dia ni berhenti tak sewi gapo, tak sewi royak agama Islam ni. Mana wi tawaran Muhammad nak kaya banyak mana royak, Muhammad nak anak gadis so anak raja mana royak, Muhammad nak pakat banyak mana royak. Syarat satu ya, jangan duk royak lah agama demo. Itu ya. Nabi istiqamah sepuluh sekali juga. Dan nampak Nabi tak pakan juga, orang guna cara kasar. Muhammad, kami akan sekat, kami akan halang, dan kami akan tahan duri, kami akan roblok, kami akan likung rumah, kami buat keputusan akan bunuh semua. Nabi istiqamah juga, tetap royak juga agama Allah. Jadi maknanya ni Nabi jadi contoh kepada kita. Hak dari segi cara lembut pun orang buat ke Nabi, Nabi pun teruskan juga dengan agama Islam. Dan orang buat cara kasar ke Nabi pun, Nabi terus juga dengan berdakwah kepada agama Allah. Tu dia panggil orang istiqamah. Supalah kita hari ini diuji dengan sakit, diuji dengan susah, diuji dengan serabut bosa, diuji dengan apa juga kan, kita tetap menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala kata aqimus salah, kita diri sembahyang, kita sembahyang dalam keadaan kita tak peduli, kita penat, kita letih, kita sibuk, kita tetap sembahyang. Ketika Allah Ta'ala kata wa'atuz zakah, kita ni sibuk mencari harta benda banyak yang kita kumpul, Allah Ta'ala kata ada zakat, tunaikan zakat, kita tunaikan zakat. Mana kita istiqamah dengan benda-benda demikian. Begitu ketika Allah Ta'ala kata kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada kamu puasa. Puasa kita bila datang bulan Ramadan, walau penat, walau letih, walau lapar, walau dahaga, walau tak cekak, walau ngatuk, tetap puasa. Kenapa? Kita istiqamah dengan perintah Allah. Nah, samalah ketika Allah Ta'ala suruh tunaikan ibadah haji. Liman istata'a ilaihi sabila, kamu mengerjakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, tu Allah Ta'ala mewajibkan kepada manusia mengerjakan ibadah haji bagi yang ada kemampuan. Abi harta tak apa, jauh pun pengorbanan, penat lelah buat haji ni penat ki. Tapi demi kerana Allah sanggup kita. Jadi semua ni kita lakukan di atas nama Allah atau istiqamah kerana Allah. Maka orang ni ada apa dia, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada berita gembira untuk dia tadi, syurga yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada kamu. Jadi janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bukan supaya janji kita. Nak kita ni janji nak mari pukul 9, mari pukul 7. Kita ni janji ada mesyuarat tak pergi pun. Kalau kita tanya duk mana on the way semacam, padahal tak turun rumah pun lagi. Itulah kita kadang-kadang jauh lari pada landasan sebenar. Jadi maknanya orang yang istiqamah ini disuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada jaminan. Di hari akhirat, mereka tidak akan duka cita, mereka tidak akan gundah gulana, mereka tidak ada dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Sentiasa dijaga oleh malaikat. Jadi inilah salah satu malaikat yang membawa berita gembira kepada orang-orang yang istiqamah pada jalan Allah. Berita gembira kepada dia, syurga untuk dia. Begitu. Sebab nak istiqamah ni bukan benda mudah.
4: Ya, betul.
3: Nah, kita ambil contoh mudah ya. Orang kita kan pergi umrah, pergi haji kan. Tak kenal arti penat lelah. Tahu pergi masjid. Jumaat tak tinggal. Nak buat tawaf umrah lagi, tawaf sunat lagi. Mana 5 kali sehari semalam Jumaat tu tak pernah tinggal. Nah, gak selama kalau musim haji selama 40 hari kita kata duduk sana dah. Lepas tu habis selesai sudah dah kerja-kerja haji apa semua sekali, balik ke rumah. Sapa kumah tu orang masyarakat jiran nak berapa tengok. Gana tak haji tak mari lagi masjid. Kan baru balik Mekah. Ada orang apa kata dia baru balik tu air zam-zam pun tak habis lagi. Dia bagi hadiah-hadiah ada. Boleh seminggu tak mari, dua minggu pun tak mari lagi masjid. Lepas tu kata, Haji, bapa tak pergi masjid lagi ni sebulan dah ni. Oh, kau. Duduk Mekah baru ni, maya jemaah tak tinggal sewaktu tu 100 ribu. Oh, banyak dah kalau boleh. Jadi mana nilai istiqamah kita sebenarnya? Kalau kita boleh bersusah payah ketika Mekah boleh mari masjid 5 kali sehari, kenapa ketika kita balik ke tanah air kita, kita tak mampu nak hadir ke masjid? Di mana orang panggil tadhiyah, pengorbanan, bersih jiwa, bersih hati, bersih diri, ya kita boleh istiqamah ketika berada di tanah suci tetapi berubah ketika balik ke tanah air. Ini muhasabah untuk kita-kita semua, bukan untuk siapa-siapa pun. Bagi yang terus boleh istiqamah, silakanlah. Sebab Allah Ta'ala nak kita istiqamah sampai kita ni mati dalam melakukan kebaikan. Jadi dia ada satu jenis malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk bawa berita kepada orang yang istiqamah pada jalan Allah. Baik, itu berakhirlah. Berakhirlah maknanya 14 nama-nama malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita simpulkan pada petang ini. Jadi beriman kepada malaikat ni sebenarnya ada apa? Yang kita boleh rumuskan, iaitu beriman kepada malaikat, kata dia, jika begitulah keadaan malaikat di alam roh dan juga peranan mereka yang begitu positif di bumi dan alam ini, serta hubungan mereka dengan manusia di alam ini dan alam yang akan datang, adalah menjadi kewajipan kita untuk beriman dengan kewujudan mereka. Jadi kalaulah setahun ni kita faham dah malaikat ni ada hubungan di alam ruhnya, di alam buminya, dengan manusianya. Maknanya dia dengan kita tu tak jauh pun. Nah, dia malaikat kita ni sentiasa ada, sentiasa rapat semua dengan kita. Di mana makna kata dia bahawasanya di alam ini yang semua dan alam yang akan datang juga, malaikat ni sentiasa bersama dengan kita adalah menjadi kewajipan untuk kita beriman dengan kewujudan mereka. Sebab malaikat ni dia perkara gaib. Kadang-kadang kita tak nampak. Tak ada rasa apa pun. Sebab tu Nabi pesan apa? Nabi kata ketika mungkin ingat sentiasa ni, bahawa malaikat ni sentiasa ada bersama kita. Sepanjang masa kecuali dua keadaan, kata Nabi. Yang pertama ketika kita ketika mana kita berada dalam bilik air tertandas. Yang keduanya ketika kita sedang melakukan jima dengan pasangan. Hal ni Malaikat lindung sekejap. Waktu lain dia sentiasa ada bersama kita. Maka malulah, kata Nabi, kepada malaikat sentiasa ada. Terutamanya malaikat mana? Malaikat yang ada sebelah kanan dan kiri kita. Kiraman katibin yaf'aluna ma yu'marun. Dan wa yaf'aluna ma tu'marun. Maknanya dia ni sentiasa ada. Kerja sebelah kanan ni apa dia? Menulis, mencatat, menanda perbuatan kita hak baik. Hak sebelah kiri ni malaikat juga menulis, menanda, mencatat amalan kita yang tidak baik. Jadi ada sampai bila ni? Sampai kita ni mati, kata Nabi. Jadi sampai mati dia menulis kita. Bila kita mati baru dia berhenti menulis. Sampai tahu tu. Jadi mana rapatnya malaikat kita ni sentiasa ada. Dan juga, kata dia, menjadi kewajipan kita untuk berhubung dengannya. Dan ia dilakukan dengan cara membersihkan jiwa. Untuk kita nak berhubung, nak rapat dengan malaikat ni kan, biar kita sentiasa rasa malaikat tu ada, malaikat tu berhati, malaikat dekat. Sentiasa menyucikan jiwa, menyucikan hati dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. Sebab malaikat ni sentiasa ada dengan kita. Malaikat ada tulis tadi, malaikat ada doa tadi, dan orang malaikat nak bawa berita gembira tadi. Malaikat orang bagi tunggu nak menyawa. Sebenarnya malaikat bagi nak menyawa ni ada di dalam kitab mengatakan tak kurang daripada 70 kali sehari. Mari duk tengok kita, rumah ni siapa akan mati hari ni?
4: 70 kali sehari.
3: Tak silap. Tak silap dah. Maknanya kalau kita mati tu memang Allah, dia tengah bawa kereta. Tengah bawa kereta pun masa dia setakat tu. Ya, kita ni duk galak molek-molek ada. Ya, orang siap dengan karung ni apa nak main menyawa kita dah. Kita duk main papai haji duk ngelas situ.
4: Kalau nampak lah dia.
3: Oh, andainya nampak. Allah Ta'ala tak boleh nampak. Itu sebab tu malaikat ni di perkara gaib dia panggil. Kalau nampak juru habis buat kita. Malu pada malaikat. Lalu itulah kata dia, kena beribadat pada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Satu. Yang kedua, kita kena beriman kepada Allah Ta'ala ini dalam berhubungan dengan malaikat, bermakna wujudnya ketinggian roh dan merealisasikan tujuan utama manusia diciptakan, iaitu menunaikan amanah dalam kehidupan ini serta menjadi khalifah di atas muka bumi. Ada kata dia, bila kita beriman kepada malaikat ni juga, bila kita ada hubungan dengan malaikat ni, makna wujudnya ketinggian roh kita tu. Wujudnya ketinggian roh kita dan merealisasikan tujuan utama manusia diciptakan. Maksudnya kita tahu tujuan kita dicipta. Sebab apa? Sebab kita sentiasa dia rasa malaikat tu, bukan dia rasa lah, memang mesti malaikat sentiasa dia follow kita. Jadi bila kita tengok, bila ada dia follow kita ni, kita lain. Nah, super kita lah, kita kerja di pejabat. Bila boh tu ada sekali dengan kita, dia lain. Ketika boh tak ada, bunyi hari ni boh cuti, sedap buat kita. Ada main-main saya. Tapi kalau boh duduk sekali dengan kita, tak boleh main-main. Begitulah biar kita rasa bahawasanya malaikat tu sentiasa bersama kita. Nescaya kita akan lebih jujur, nescaya kita akan lebih menjaga tentang selayaknya sebagai khalifah yang di atas muka bumi pada hari ini. Oleh itu, kata dia, beriman kepada malaikat adalah antara amal kebaikan. Ia membuktikan kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bila kita ni beriman kepada malaikat ni, dia adalah merupakan amal kebaikan. Allah Taala sendiri katakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Tetapi kebaikan itu ialah seseorang yang beriman kepada Allah, beriman dia kepada hari akhirat dan beriman kepada malaikatnya. Mana kita kena yakin sungguhlah dengan malaikat ni. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar orang kata tiko-tiko teringat cerilu-cerilu. Tak, memang kena somo-somo yakin malaikat sentiasa ada bersama dengan aku. Iman tu menjadi sempurna apabila manusia beriman tanpa ragu dan syak wasangka terhadap alam roh ini. Iman kita tu jadi yakin, iman kita ni jadi tinggi, iman kita menjadi semakin hebat apabila kita ni maknanya tidak lagi orang kata ragu-ragu, tidak ada lagi syak wasangka tentang malaikat itu. Inilah dasar yang dibawa oleh para nabi alaihi musallatu wassalam dan juga orang yang beriman. Mereka memahami alam ini dengan pemahaman yang tidak pernah difahami oleh orang yang lalai. Maknanya nabi-nabi dan rasul-rasul ni, dia faham benda gini. Maka dia sentiasa hidup suasana ini dalam keadaan mereka tu tidak lalai tentang perintah Allah Ta'ala. Sebab dia tahu malaikat sentiasa dia tengok, malaikat sentiasa dia catat, malaikat sentiasa duduk waspada dia. Jadi di kalangan benda gini ada di kalangan para nabi lah. Ia hebat sangat hubungan mereka dengan malaikat. Alam raya ini, yakni malaikat ni, tidak akan dapat dilihat oleh panca indera ataupun akal. Mana kita nak, kita tak mampu nak fikir dia ni lagu mana malaikat. Ataupun kita tak pernah boleh malaikat, boleh tengok malaikat sebenarnya, tak pernah. Kecuali nabi. Dan nabi kita kan, dia pernah moga dia sentiasa menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Itu datang dari pelbagai keadaan. Pernah satu ketika nabi kita nak tengok, nabi kata, bagaimana nak kenal wajah kamu yang sebenarnya. Lalu malaikat Jibril ni tunjuklah dia sebenar. Besar, kecil, tinggi, rendah, comel dianya. Dia ada mempunyai sayap 600 helai. Ni malaikat Jibril. Dia mempunyai rupa yang cukup menarik. Dan tinggi dia, nabi kata, kaki dia ketika tu nabi berada di bumi Arafah, kaki dia di bumi ni, pala di atas sampai ke langit. Tinggi rendah tahu mana, tak tahulah. Jadi tu, dia pernah juga malaikat Jibril ni minta dengan Allah Ta'ala untuk dia nak terbang dalam syurga. Dengan sayap dia ada 900 lah, nak tengok syurga ni luar mana, Jannatul Adni tu. Allah Ta'ala kata, silakan. Jadi bayangkan malaikat Jibril ni sekali kebas sejauh mana dia boleh pergi. Maka selama mana dia terbang, dia terbang, sehingga dia puas tak sedar, dia berhenti. Dia kata, ya Allah, sejauh mana dah dia telah terbang dan berapa jauh lagi jarak di hadapan. Allah Ta'ala kata, selama tu terbang wahai Jibril dalam syurga aku, tak siapa pun suku lagi. Nawai luahnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak terbang tu malaikat Jibril. Dah bukan sayap sepuluh burung, hak ada dua, 900 lah. Bayangkan bagaimana.
4: Laju lagi
3: kalau tak gila. Mana tak mampu nak diukur dengan akal. Sebab tu akal kita tak mampu kita nak kaji tentang malaikat. Tetapi dia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita imani. Tetap perkara gaib ini. Lalu itulah, dan alam gaib ini tidak dapat dilihat oleh panca indera ataupun akal. Bahkan syaitan pun tidak berupaya untuk sampai kepadanya. Syaitan pun tak mampu. Dan syaitan pun tak mampu. Jadi malaikat, makhluk Allah Ta'ala bernama malaikat ni, dari segi juruh-juruh sungguhlah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Allah Ta'ala wa'i malaikat ni kan, malaikat kata, kami sentiasa nahnu nusabbihu bihamd, nusa sentiasa bertasbih. sentiasa memuji, sentiasa mentakdiskan, mensucikan Allah Ta'ala. Itu hijrah dia. Sehari-sehari ni keki, malaikat ni yang berada di mana? Di atas. Dia, kita di bawah ni, kita buat ibadat, kita tawaf mana? Di Baitillahil Haram di Mekah kan. Jadi di sudut Kaabah itu dia ada satu sudut, nama dia ni Rukun Yamani, ni Rukun Hajar Aswad. Lepas tu dia ada pintu Kaabah. Antara Rukun Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, dia ada Multazam dipanggil. Multazam ni tempat mustajab doa. Dan Multazam inilah bersetentangan dengan Baitul Ma'mur, tempat ibadat para malaikat di langit yang ketujuh. Nak bagi tahu, malaikat kat di langit ketujuh tu beribadat, masuk di Baitul Ma'mur tu 70 ribu sehari tak keluar-keluar. Maknanya apa? Mereka masuk ibadat sepanjang-panjangnya. Nah, begitu. No, ya. Tu malaikat kerja dia. Sebab tu Nabi dia minat, tertarik ketika ketika baginda apa nama ni Isra' Mi'raj kan. Langit pertama Nabi tengok malaikat ibadat qiyam, langit yang kedua tengok duk rokok, yang ketiga tengok sujud, tidak ada sebagainya. Nampak sangat Nabi teliunya kata ibadat-ibadat malaikat. Itulah Allah Ta'ala fardukan salat kepada kita 5 kali sehari. Bagaimana cara beribadat kepada Allah Ta'ala yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda ni malaikat lama dia beribadat kepada Allah. Jadi sebab itulah tak padalah kita nak setara dengan malaikat. Tetapi apa-apa pun kita kena dekatkan diri dengan malaikat untuk terus menjadi hamba yang sentiasa tunduk kepada Allah. Maknanya sebenarnya kita dengan malaikat ni tak jauh pun. Dan syaitan sendiri pun sekali tak berupaya nak sampai kepada derajat mana, syaitan tak mampu lah nak kacau dia, nak kita ni sentiasa diganggu. Sokong ibadat sepuluh malaikat. Nak guru gelak nak ujian sikit, syaitan mari bisik Allah nak ujian orang togi dah macam lagi
4: mula esok lah.
3: Ustaz pun mari kodok tak tahu. Dia letak alik ustaz, dia tidak letak alik, dia malah gitu. Jadi maknanya setara tu ialah kita nak sikit lah disentuh oleh oleh iblis, oleh syaitan, terubah dah kita. Kalau malaikat dia tak ada benda-benda demikian. Jadi itulah kita, panjang pula kita. Dan sebagai kesimpulan kepada kita lah, bahawasanya malaikat ini kita berada di bahagian akhir dah. Apa yang perlu dititik beratkan ialah beriman dengan mereka, memelihara hak persahabatan dengan mereka, dan mengukuhkan hubungan kita dengan mereka. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Nabi di dalam sabdanya? Nabi kata sesungguhnya ada malaikat yang sentiasa bersama-sama kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu melainkan ketika membuang air dan jima'. Oleh itu hendaklah kamu malu kepada mereka dan muliakanlah mereka. Itu malaikat Nabi kata duduk sekali kita sampai begitu. Jadi hari ini kita sedar diri kita bahawa kadang-kadang kita nak khianat orang contoh lah. Ingat malaikat dia tengok kat aku. Malaikat ni dia tanda sebab amanah daripada Allah Ta'ala. Ingat gitu. Biar kita boleh duduk pekok gitu kan. Kita kadang-kadang nak ngupak sedap, kita kata tak apa, kita dua ya, buang tak ada orang dengar. Tidak, malaikat ada. Ada. Jangan kita dua je, ada malaikat yang sedang menyaksikan. Kita kena ingat waktu. Jadi Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah sentiasa memerhati. Jadi Allah Ta'ala datangkan hamba dia, makhluk dia bernama malaikat ini untuk mengawasi kehidupan kita. InsyaAllah. Bila kita comel, kita jujur. Sebab itulah beriman kepada malaikat dimasukkan sebagai salah satu daripada rukun iman. Sebab kita kata kalau beriman kepada Rasul sebagai contoh, tak apa kita nampak tengok. Honey ni beriman kepada malaikat, tak nampak tengok tu payah kita kata. Tetapi kita telah faham dah, kita jelas dan kita tahu bahawa inilah hakikat sebenarnya. Bahawasanya malaikat dia berada di alam ghaib, tetapi dia adalah merupakan, kita kata apa, tentera-tentera Allah Ta'ala yang suruh menjaga setiap perkara. Itulah untuk kita. Mudah-mudahan selama ini kita bincang bab malaikat jelas untuk kita berakhir pada petang ini. Dan pada minggu hadapan insyaAllah kita masuk bincang pada satu bab, satu tajuk baru, okay, iaitu berkenaan dengan jin.
4: Jin.
3: Kita nak nak bincang bab jin pula.
4: Tak ada lah bos tak.
3: InsyaAllah panjang juga tajuk ni. Kita pun takut tajuk ni sebenarnya.
4: Apa ustaz?
3: Kita nama insyaAllah. Tapi syamil tajuk tu bahasa syamil eh. Jin Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tetap perihal dia. InsyaAllah nanti kita bincang di lain kali. Terima kasih untuk petang ini. Sekali lagi lah aku mohon maaf di atas sedikit apa-apa kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi faham kepada kita dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hadza aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun ada gagal, semoga yang sedikit menjadi ilmu, yang keliru menjadi jelas, dan yang kita pelajari hari ini menjadi bekalan untuk perjalanan hidup. InsyaAllah jika dipertemukan jodoh untuk masa yang akan datang, kita akan kembali lagi bersama Ustaz Osman. Dan sebentar saja lagi kita akan ke berita ringkas 7 malam.
0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
5: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
6: Penuhi cita rasa anda.
7: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak bersanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
8: Kaya Yesus.

Halo saudara, kini tepat jam 7.7 minit malam. Berita ringkas baru sahaja melabuhkan tirainya dan kini kita kembali bersama dalam Selekta. Saudara, petang semakin menghilang, langit pula perlahan-lahan menukar warnanya. Ada yang masih di jalan raya menuju pulang, ada yang baru selesai urusan seharian. Dan mungkin juga ada yang sedang menikmati waktu senja sambil ditemani secawan minuman kegemaran. Saudara, kadang-kadang senja ini unik kerana ia bukan sekadar pertemuan antara siang dan malam. Ada cerita yang belum selesai, ada rindu yang belum terucap dan ada kenangan yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Jadi untuk menemani perjalanan anda memasuki malam, kita mulakan dengan sebuah lagu yang cukup dekat dengan suasana waktu ini, iaitu lagu yang berjudul Senja Kala. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan pada jam 7.19 minit malam, diikuti zon 2 pada 7.20 minit malam dan zon besut pada 7.17 minit malam. Kita layan dahulu lagu Senja Kala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Haris. Saya ingin berpesan kepada anda semua bahawa masa itu adalah emas. Bila emas itu, ianya sangat berharga. Dan di dalam Islam, masa itu amat dititikberatkan. Kenapa saya sebut tentang masa? Sebab saya nak kaitkan dengan solat di awal waktu. Kalau kita pergi kerja, awal pagi kita bergegas keluar daripada awal-awal pagi, nak punch in, nak punch out, make sure gaji tak kena potong. Macam tu juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita ingin solat awal, Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadap kita. Jadi jagalah waktu solat kita. Solat di awal waktu, jangan solat-solat dan habis dah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pesanan ini berguna dan bermanfaat untuk semua. Daripada saya, Fitri Haris, khas untuk Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Baiklah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allah

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Itu dia saudara, sebentar tadi azan telah pun berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami dari Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Untuk itu kita berpisah seketika bagi memberi ruang untuk bacaan Al-Quran dan kita akan kembali bersama di jam yang ketiga, tepat jam 8 malam.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Saudara, kita kembali bersama dalam suasana malam setelah berlalunya waktu maghrib. Semoga malam anda semuanya berjalan dengan tenang, hati lapang dan urusan hari ini dipermudahkan. Saudara pendengar, dalam kita menikmati nyaman atau mungkin perubahan cuaca sejak kebelakangan ini, ada satu perkara yang wajar kita ambil perhatian bersama. Fenomena El Nino, sebagaimana yang dilaporkan, ianya dijangka memuncak menjelang akhir tahun ini. Dan kesannya terhadap suhu serta corak cuaca boleh berlanjutan sehingga tahun hadapan. Apapun apa yang perlu kita bersedia antara kemungkinan peningkatan risiko banjir, kemarau dan cuaca panas melampau. Kadangkala cuaca berubah tanpa kita sedari. Pagi terik membahang, petang pula hujan turun mencurah-curah sebagaimana sebentar tadi. Jadi apapun keadaan cuaca di luar sana, pastikan kita sentiasa peka dengan maklumat dan amaran terkini. Sediakan payung ketika perlu, cukupkan minuman terutama ketika cuaca panas. Dan paling penting, sentiasa jaga keselamatan diri serta keluarga. Apapun saudara, kita teruskan dengan hiburan seterusnya. Kita bersama dengan lagu yang bertemankan dengan lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah di segmen Selekta.

Baiklah, kepada anda yang berminat ingin mengetahui potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera, #investlocal.

Itulah saudara, hiburan untuk anda di segmen Selekta. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami memilih Kelantan FM sebagai hiburan dan informasi utama anda. Saudara, kadang-kadang rindu itu tak perlu disebut. Cukup sekadar hadir dalam diam. Tiba-tiba membuat kita tersenyum, mengenangkan seseorang. Lebih-lebih lagi, sahabat yang pernah sama-sama ketawa, berkongsi cerita dan menemani perjalanan hidup. Walau jarak memisahkan pada hari ini, persahabatan yang ikhlas tetap dekat di hati. Kadang-kadang, rindu itu tak perlu pun disebut. Cukup sekadar hadir sebagai cinta yang abadi. Saudara, beralih seketika untuk informasi seterusnya berkenaan dengan dunia seni tanah air. Ya, setiap karya sebenarnya ada cerita, ada pengaruh dan ada kesannya kepada jiwa yang mendengar. Apapun perkongsian daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan menyeru agar semua penggiat seni, penerbit dan stesen penyiaran untuk sentiasa peka dengan menjadikan prinsip Islam serta nilai budaya tempatan sebagai rujukan utama dalam setiap karya yang diterbitkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, industri seni dan platform media bukan sekadar ruang untuk hiburan semata-mata, tetapi seharusnya menjadi medium untuk mendidik jiwa, membina zahsyah bangsa dan menyemai nilai-nilai murni dalam kehidupan. Dan kalau bercakap tentang nilai yang indah dalam kehidupan, salah satunya sudah tentu sebuah persahabatan. Sahabat bukan hanya insan yang ada ketika kita ketawa, tetapi mereka yang tetap tinggal saat dunia seakan-akan menjauh. Ada sahabat yang tidak selalu menghubungi tetapi sentiasa mendoakan. Ada pula yang jarang melafazkan kata-kata sayang tetapi hadir membantu ketika kita memerlukan. Apapun buat sahabat yang sedang anda rindui malam ini, lagu ini mungkin membawa nama mereka kembali ke ingatan. Hayati lagu seterusnya, nyanyian kenangan oleh Allahyarham Iramli di segmen Selekta.

Bunga, mari pulang. Cuti-cuti sekolah ni ke Mek Bunga nak pesan. Memanglah Mek Bunga pesan hari-hari sama-sama setiap kali. Cuti sekolah, kita ni yang mana nak kelik kapung ataupun nak pergi berderak, nak bawa anak tu bit luar jalan-jalan. Kena berhati-hati. Tak kira lah di mana-mana pun kita duduk. Dia tak kira lah kita ni mungkinlah bawa anak ke tubik luar tu. Di kawasan yang tertutup ke dalam bangunan ke. Ataupun di tempat-tempat luar lah. Supaya patah ke. Ataupun di sungai ke. Di air terjun ke. Kena sentiasa waspada. Kadang-kadang kecelok ke air ni ke. Boleh berlaku dengan sekelip mata. Hak mana mak dengan ayah ni tolong. Sangat-sangat jangan cuai. Ataupun jangan lalai. Mata tu biar tengok kanak semata. Jangan duduk. Apa ni duduk pesan ke hak sulung. Hak sulung pun lah lebih bahaya-bahaya. Lebih kurang dengan anak tu ya juga ketik belehnya lagi. Kita hak tua ni lah kena mainkan peranan. Jangan duduk lok kursi lah duduk main kursi. Kok bila-bila sungai. Allah lah bahaya sangat-sangat deh. Jaga-jaga lah. Sebabnya Mek Bunga tak usir. Berlaku kapa-kapa. Hak mana boleh merugikan kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Mek Bunga tak marah.

Itulah saudara pesanan daripada Mek Bung oleh Cumero. Ya. Oh, lebak mulut bagi tu. Neh. Oh. Molek pergi ramah deh. Oh, batu kat wiu lado-lado merah, lado-lado benar kau. Eh? Oh, tapi walah lebak-lebak dia apa itulah pesanan khas untuk anda lah, terutama sekali yang bergelar sebagai ibu bapa. Apapun malam-malam begini, rindu kadang-kadang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Cukup dengan satu nama yang tiba-tiba hadir dalam ingatan dan hati terus terasa dekat walaupun jasad berjauhan. Sebentar lagi kita dengarkan lagu yang mengisahkan tentang rasa dan kasih khas buat anda yang bergelar sebagai seorang isteri yang mungkin sedang mendengar. Ketahuilah, mungkin lagu ini sekadar lagu bagi orang lain, tapi bagi anda, ya, terutama sekali kepada anda sebagai suami, ia adalah cara kecil untuk berkata. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk seruan azan bagi Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat jam 8.24 minit malam, diikuti Zon 2 pada jam 8.26 minit malam, dan untuk Zon Besut pada 8.26 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu hiburan seterusnya.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baiklah saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat jam 8.24 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Itu saudara, sebentar tadi azan telah pun berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami dari Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Untuk itu, kita beralih ke ruangan Nidaul Islam yang disampaikan oleh Ustaz Lah yang berjudul Merancang Husnul Khatimah.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pasti menginginkan agar kita dapat menghembuskan nafas terakhir dengan kalimah La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itulah doa kita, itulah pengharapan kita, itulah cita-cita kita. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Apa dia husnul khatimah? Husnul khatimah ini tuan-tuan, dia pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh kebaikan, dengan keadaan pada waktu yang baik, pada hari yang baik, pada keadaan yang baik, pada amalan yang baik. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keadaan itu. Dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita seorang Muslim, yang mana tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala al jannah. Inilah cita-cita kita. Kita nak mati dengan kalimah ini tuan-tuan, kita nak pergi dengan kalimah ini. Dan sesungguhnya husnul khatimah ini adalah satu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bayangkan letih kita tuan-tuan beribadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hidup kita, kalaulah Allah tidak mengizinkan kita untuk meninggal dalam keadaan kalimah ini. Allah sayangnya tuan-tuan, kita inginkan sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya Allah, kita minta dengan Allah agar Allah mengampunkan dosa kita. Di antara ciri-ciri husnul khatimah, orang itu tuan-tuan akan diberikan keampunan oleh Allah, masa kepada dia untuk bertaubat, masa kepada dia untuk kembali kepada Allah pada landasan yang sebenar. Sebab itu tak pelik kalau kita lihat sebelum ini berpuluh-puluh tahun dia jauh dengan Allah, pada akhir-akhir nafasnya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu di antara tanda orang itu diberikan oleh Allah husnul khatimah. Dan tanda yang lain tuan-tuan, bagi seseorang yang mendapat husnul khatimah, sebelum dia meninggal dunia, dia diberikan peluang oleh Allah untuk menyelesaikan segala masalah dia dengan mereka yang berada di sekeliling. Mungkin ada orang yang terasa dengan dia, mungkin dia ada sedikit menyebabkan orang kecewa dengan dia. Allah bagikan peluang kepada dia untuk menyelesaikan hubungan tersebut dengan cara yang terbaik, dan semua orang menangisi pemergian dia kerana perginya seorang yang baik di sisi mereka. Jadi tuan-tuan, kita minta dengan Allah, jom kita jadikan diri kita antara ciri-ciri orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, sehinggakan kita mampu menghembuskan nafas terakhir kita dengan nafas yang sangat hebat seorang Muslim yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurniakan kepada kami husnul khatimah. Jadikan kami orang yang menghembuskan nafas terakhir kami dengan kalimah La ilaha illallah. Dan ya Allah, jadikanlah sangkaan baik orang kepada kami menyebabkan kami mempunyai kedudukan yang tinggi di sisimu ya Allah. Allah. Moga kita dikurniakan ya Allah dengan husnul khatimah. Bercita-citalah tuan-tuan untuk menjadi orang yang meninggal dalam keadaan yang sangat baik. Kita pasti akan meninggal. Kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Maka sandarkanlah hasrat dan juga hajat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mudahkan segala urusan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Haris. Saya ingin berpesan kepada anda semua bahawa masa itu adalah emas. Bila emas itu ianya sangat berharga. Dan di dalam Islam, masa itu amat dititikberatkan. Kenapa saya sebut tentang masa? Sebab saya nak kaitkan dengan solat di awal waktu. Kalau kita pergi kerja, awal pagi kita bergegas keluar dari rumah awal-awal pagi, nak punch in, nak punch out, make sure gaji tak kena potong. Macam tu juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita ingin solat awal, Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadap kita. Jadi jagalah waktu solat kita. Solat di awal waktu, jangan solat-solat dan habis dah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pesanan ini berguna dan bermanfaat untuk semua. Daripada saya, Fitri Haris, khas untuk Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

8:42 minit malam saudara. Semoga semuanya sudah tertunai sebagaimana yang telah pun ditetapkan kepada kita sebagai hamba. Ya, selepas isyak begini, malam mula mengambil tempat. Suasana pun semakin tenang dan mungkin juga ada di antara kita yang mungkin pada ketika ini sedang berhadapan dengan hujan di beberapa tempat dengan situasi keadaan cuaca yang tidak menentu. Apapun, pastikan anda sentiasa berhati-hati walau dalam apa jua aktiviti anda pada ketika ini. Saudara, sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya, sedikit hebahanlah untuk anda bahawasanya pada Sabtu 5 September 2026 di Pustaka Desa Kampung Cap Bekelam Bacok, bermula 8 pagi hingga 1 petang, akan diadakan Karnival Community Campaign Internet Selamat. Ya, antara alternatif tarikan utama program iaitu senam robik sehat orang kampung kita, jejak ilmu pakat jaleh orang kampung kita, dan aktiviti interaktif dan pelbagai hadiah menarik, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Dan sebagaimana dimaklumkan, turut dihadiri oleh dua penggiat seni kita, antaranya Fendi Kenali bersama dengan Amy Sukmasari untuk menghiburkan anda. Saudara, kadang-kadang kasih itu hadir dalam bentuk firasat. Belum sempat bertanya, hati sudah terasa. Belum sempat meluahkan, jiwa sudah mengerti. Benarkah gerak hati itu petunjuk atau sekadar perasaan yang terlalu lama disimpan? Apapun jawapannya, biarlah melodi malam ini yang berbicara. Buat anda yang sedang mendengar Selekta bersama ku, hayati sebuah lagu yang membawa rasa rindu dan tanda tanya tentang sebuah kasih. Untuk itu saudara, dengarkanlah lagu Firasat Kasihku. Kita dengarkan bersama hanya untuk anda. Selamat menghayati. Semoga ada sesuatu dalam lagu ini yang sampai terus ke hati anda.

3 jam berlalu begitu pantas. Dari jam 6 petang tadi, kita sama-sama berkongsi lagu, cerita, senyuman dan juga pelbagai warna kehidupan dalam selita. Kini sampailah masanya saya melabuhkan tirai untuk pertemuan kita pada petang dan malam ini. Terima kasih kerana terus setia menemani perjalanan siaran hingga ke saat ini. Jika ada yang manis, simpanlah sebagai kenangan. Jika ada yang kurang, anggaplah ia sebagai tanda kita pernah bersama di frekuensi yang sama. Namun jangan ke mana-mana dahulu, saudara. Sebentar saja lagi selepas berita nasional 9 malam, kemeriahan akan diteruskan bersama Nuha dalam segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Pastinya lebih banyak celoteh, cerita dan kemeriahan menanti anda. Dan sebagai tanda terakhir daripada saya dalam selekta untuk malam ini, hayatilah lagu yang cukup menyentuh rasa. Lagu yang berjudul Zahir Tak Terucap. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: dong ya dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakai dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM, kemas kita. Dengar tu.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh undi transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak

cerita dalam lagu 9.15 hingga 10 malam di Kelantan FM. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Seperti biasa untuk hari Khamis malam Jumaat, kita bersua kembali dalam segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate yang bermula dari pukul 9 suku sehingga pukul 12 malam nanti. Dan untuk hari ini kita bersua kembali 3 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri. Apa khabar semua? Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan juga yang mana tengah bawa kereta tu, hati-hati di jalan raya. Yang sedang balik bercuti, tak kira dari mana anda datang, mesti seronok ke bila kita dapat luangkan masa bersama keluarga, jumpa mak ayah, adik-beradik, saudara mara, dan yang paling best, perjalanan kita tu ditemani lagu-lagu yang kita suka bersama insan tersayang dengan suasana dan kenangan terindah sepanjang perjalanan untuk kita sampai ke tempat masing-masing. Dan juga musim cuti macam ni, macam-macamlah cerita yang kita dengar. Ada yang baru berkahwin, ada yang baru melangsungkan pertunangan, dan juga ada yang mula susun impian untuk melangkah ke fasa seterusnya. Tahniah Nuha ucapkan. Dan ada juga yang masih menunggu seseorang sambil dalam hati tu tertanya-tanya, bila agaknya sampai giliran aku pula? InsyaAllah. Kalau Allah kata sampailah waktunya, akhir sampai. InsyaAllah. Sebab itulah, setiap kali lagu dimainkan, sebenarnya ada cerita masing-masing di sebaliknya. Ada lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang, dan ada juga yang buatkan kita teringat pada zaman-zaman dahulu. Zaman di mana lagu yang seolah-olah menceritakan apa yang sedang kita rasakan. Jadi untuk jam pertama ini, kita buka satu ruang untuk kita sama-sama dengar dan hayati cerita dalam lagu. Dan kalau ada lagu yang setiap kali anda dengar, maka terus teringat seseorang, jangan tipu. Mesti ada kan? Dan malam ni, biarlah lagu-lagu itu yang berbicara. Dan mungkin tanpa kita sedar, cerita dalam lagu itu sebenarnya mengisahkan cerita kita sendiri. Dan kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa bila kita dah sayangkan seseorang, walaupun banyak perkara yang menghalang dan hati susah untuk berpaling? Dan itulah yang terasa dalam lagu Bukan Cinta Biasa, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza. Jom kita sama-sama dengarkan, layan dulu cekok cerita kita, Orang Kelate.

0: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan Tulus Ikhlas, Kelantan FM.
1: Seseorang yang pernah mencintai sepenuh hati, kasih yang dibina bukannya sehari dua, tetapi akhirnya dihancurkan oleh dusta, kepura-puraan dan kesilapan orang yang paling dipercayainya. Bila semuanya sudah terluka, mungkin orang itu datang meminta maaf. Mungkin dia juga masih mahu mempertahankan cinta yang pernah ada. Tapi persoalannya, sampai bila hati yang dah terlalu banyak kali terluka, perlu terus memberi peluang. Kadang-kadang kita masih sayang, masih rindu. Tapi sayang saja tak cukup untuk membaiki hati yang luka, hati yang hancur. Dan walaupun akhirnya kita memilih untuk melepaskan, bukan bermakna kita terus melupakan. Ada nama yang masih terukir dalam ingatan. Ada kenangan yang masih tinggal dalam hati. Cuma kita dah tak mampu untuk kembali seperti dulu. Mungkin ada antara kita yang pernah melalui situasi ini. Pernah memberi peluang, pernah memaafkan. Tapi akhirnya sedar, menjaga hati sendiri juga satu perkara yang sangat penting. Sebab ada masanya, kita terpaksa melepaskan seseorang yang masih kita sayang, yang masih kita cinta, yang masih dan setiap hari kita tidak sabar menunggu kepulangannya. Bukan kerana cinta yang sudah hilang, tapi kerana kita tak mahu terus hidup dalam luka yang sama.

0: Kalau anda pernah jatuh, jangan rasa takut untuk bangkit kembali. Kalau anda pernah kecewa, jangan takut untuk cari penawar untuk bahagia. Dan kalau anda pernah kalah, jangan pernah tidak rasa ada peluang untuk berjaya. Namun, harus diingat untuk berjaya tidak ada jalan pintas. Semuanya memerlukan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mempunyai motivasi yang kuat serta sentiasa berfikiran positif untuk meraih kejayaan. Gapailah impian anda walaupun sukar untuk sampai ke puncak. Pesanan ini dari saya, Mat, yang pernah gemuk, kini kurus dan sihat, untuk pendengar setia Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Kehidupan kita terlalu sukar untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio, pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Pernah tak anda menunggu seseorang yang jauh, tapi dalam hati, anda tetap percaya dia akan kembali? Ada orang bila berjauhan dengan insan yang disayangi, mungkin rasa rindu itu makin lama makin berat. Malam terasa sunyi dan hati pula tiba-tiba tertanya, bila akaknya dia nak pulang? Dan lagu ini mengisahkan seorang wanita yang masih setia menanti kepulangan insan yang dicintainya. Walaupun mereka terpisah kerana takdir, dia tetap berpegang pada janji dan cinta yang pernah dilafazkan. Malah, dia langsung tidak terfikir untuk mencari pengganti, kerana hatinya masih tertumpu kepada orang yang sama. Dan yang paling menyentuh hati, penantian itu bukan sekadar berharap kekasihnya pulang. Dia masih lagi menyimpan impian untuk melihat hubungan mereka sampai ke jenjang pelamin. Dan yang paling difikirkan, setia itu mudah disebut, tapi susah untuk ditunaikan. Lagi-lagi bila terpaksa menunggu dalam keadaan kita sendiri tidak tahu berapa lama lagi masa yang diperlukan. Mungkin ada antara anda yang sedang berjauhan dengan pasangan. Ada yang bekerja jauh, ada yang terpisah kerana keadaan. Tapi masih percaya, sejauh mana pun dia pergi, akhirnya dia akan kembali kepada kita. Sebab bila hati benar-benar sudah memilih seseorang, jarak mungkin boleh memisahkan tubuh, tetapi belum tentu mampu memisahkan rasa cinta, rindu dan setia yang utuh. Dan kepada yang sedang menunggu seseorang malam ini, semoga penantian anda berakhir dengan kepulangan yang paling dinantikan. Marilah sama-sama kita hayati di sebalik bait-bait kata lirik. Persembahan dari Ziana Zin. Setiaku di sini. Cekok cerita kita. Oh, ya, Kelate.

0: dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Sheli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz. Kelantan
2: FM. Balik kembali bersama Nuha dan masih lagi setia temankan anda sehingga pukul 12 malam nanti. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Jadi, get ready deh. Nanti pukul 10 lebih nanti, Nuha akan buka talian yang mana nak berkongsi cerita kau ataupun nak sampai ke pesan nak rindu kepada kekasih yang jauh di hati, yang jauh di mata tapi dekat di hati. Boleh tembusi talian mesra kami. Tapi nanti pukul 10 lebih-lebih lah. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih juga kepada pendengar setia Kelantan FM yang dengar menerusi kod radio dan sama juga yang tengok di live TikTok sekarang ni. Ada Azlan dan juga ada Nordin Ahmad. Salam Kak Wan, selamat malam. Semoga sihat sokmo di samping orang tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ada antara kita ni dalam perjalanan nak balik kepada tempat kediaman masing-masing deh. Ada yang kata macam diuji dengan anak kecil ngerak dalam kereta. Ada juga yang diuji dengan tiba-tiba ekon kereta tak jadi. Ada juga tiba-tiba orang kata macam kereta tengah bawa tu tiba-tiba berhenti. Tak boleh nak start-start dah deh. Yang penting sekali kita kena calm down dulu, relax dulu. Jangan terlalu cemas. Bila kita cemas, kita punya akal dan fikiran kita buntu. Jadi dia blank, dia panggil blank. Tambah lagi dengan kita cemas, mulalah kita jadi panik. Relax, okay? Relax, brother. Brother, relax. Semua yang kita hadapi ataupun setiap masalah yang kita hadap tu akhir ada jalan penyelesaian. Ya. Okey, yang penting sekali kita kena harungi dengan tenang, dengan relax sekali. Okey, kita ada ucapan daripada Rizki 3 Abdul Shop. Kiriman salam ke Pok Su Daud deh. Kalau ada Pok Su yang mana tengah dengar radio Kelantan FM ataupun ada juga dari live TikTok Kelantan FM, best friend kita salah lah ni. Okey, sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Terus layan dulu cerita dalam lagu Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Terafam, jiwa terasa.
1: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
2: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
1: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
2: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
1: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok seumur sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
3: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Yes, gaji masuk dah.
2: Pah, amu tu terus nak cekak habis lah tu benda dalam troli tu.
1: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam taipu aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
2: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
3: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
4: Kelantan FM.
5: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
6: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM. Di mana saja anda berada,
7: sedang apa,
6: Kelantan FM
7: dan di mana,
6: setia bersama anda.

0: Kemah boh.
1: Kemah gu kita. Jadi ada juga yang komen menerusi TikTok Kelantan FM lah ni. Dia kata radio dia rosak. Tak berapa je lah dengar frekuensi di Kelantan FM ni. Tak perlu risau. Kita ada RTM Click. Boleh dengar di mana-mana sahaja bila-bila masa. Dek, jadi tadinya Nuhagi di Pasaraya terdekat ni lah. Di Wakaf Cik Yeh. Kalau tengok kepada keadaan ribut hujan yang sangat-sangat lebat, memang gusing sangat-sangat deh. Di mana masa tu kita-kita orang semua yang mana pembeli lah, pembeli di pasar raya tu pakat duk tunggu di depan muka pintu, tak berani nak tubik. Dan di depan mata Nuha juga, Nuha tengok zing-zing di pasar raya tu melayang. Sikit je lagi nak kena kereta orang, mujur dia dia pecuk. Baik ke kalau kena coach geming ko, kalau ada dalet tu ada anak kecil ko, ada baby ko deh. Allahu Rabbi. Tapi mujurlah dia sempat pecut kenderaannya. Jadi di musim-musim cuaca yang tidak menentu ni, sama-samalah kita pakat beringat. Dan kalau boleh, contohnya esok hari Jumaat Sabtu deh. Oh, mana nak pergi patah, oh, mana nak pergi keloh, nak cari tempat-tempat untuk, oh kata macam healing lah deh. Kita healing sampai mati, gitu. Beringatlah deh. Sebab musim lo ni sukar dibaca cuacanya. Mungkin alik pagi ni nampak cerah molek, boleh nyedah-nyedah, sidah-sidah pakai ye. Tapi kita tak tahu lah petang hari gano. Macam tadi masa Nuha tubik tadi, okey je cuacanya. Tapi bila masuk ke pukul 5:30 tu, dia start mari dengan hujan lebat dan seterusnya. Ribut yang tak berhenti beradu. Takut jugalah deh. Kalau boleh kita jaga antara satu sama lain. Dan juga kalau boleh, elok kelah tubik di waktu di mana cuaca yang tak menentu ni, dengan ribut. Mungkin contohnya kalau di rumah kita tu kehabisan beras waktu tu deh. Jangan risau. Sambil-sambil tu kunyah dulu biskut-biskut hok mana ada di dapur tu. Tunggu dulu keadaan okey. Sebab kita takut sebarang insiden yang tidak diingini berlaku bila-bila masa. Tapi kalaulah kita ada hijau guna ko ataupun emergency, memang kena pergi hijau waktu tu ko. Selawat banyak, baca doa naik kenderaan. Nuha pun tidaklah orang kata macam juruh mana. Tapi itulah yang harus kita praktikkan setiap hari. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kepada pendengar setia Kelantan FM, mari kita tembusi talian mesra kami di nombor 0974338558 dan satu lagi di talian 0974886300. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Semangat eh. Nak baso gapo ni abe dia?
2: Ha?
1: Nak baso gapo ni? Mari dengar sorok semangat gini ni.
2: Oh, kau semangat baru lepas make.
1: Oh, baru lepas make. Kalau ya, kalau tak make lagi sorok gana pulo.
2: Oh, sama lagi sedih sorok.
1: Dramatik juga pendengar kita ni deh. Mungkin malam ni juga nak sampai ke salam ataupun nak nanya-nanya khabar kau, nak cerita kau, nak lagi kau. Yalah. Sila ke?
2: Ucap selamat malam Nur Hari Koti.
1: Selamat malam juga.
2: Tak sabar nak pulang melaka.
1: Baik.
2: Baca yang tak panggil, tak nak nipu. Baca sah, baca putih.
1: Ya.
2: Baca selabak.
1: Baik.
2: Baca kalau pelajaran tu.
1: Itu saja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat boleh abis kita ni. Oh, dia bagi salih tu semangat dah. Wih, salih tu pun kau semangat. Itu semangat yang kita perlukan. Baik, kita ada pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas Noha katanya.
1: Waalaikumsalam. Ini kalau suaranya harus bagi pantun. Mana bisa kalau enggak dibagi pantun?
3: Oh, caranya begitu. Asyik bermain mata saja. Yang bapaknya sudah keuzuran, tapi ibu dan anaknya masih cegak dong. Ambil surat. Ambil surat. Di atas seraha.
1: Okey.
3: Budak-budak sedang belajar. Terima kasih adik Nuha. Bercakap tu jangan dikejar-kejar katanya.
1: Oh. Masa mula-mula deh persepsi Nuha sebelum Nuha jumpa ataupun tengok Abel Jepatung ni, dalam fikiran Nuha mungkin dia ni bertubuh sasa deh, ataupun kata macam tubuh sedak lah deh. Tapi bila jumpa di kantin tu, slim je orangnya, tapi dia mempunyai suara, lantunan suara yang sedap didengar.
3: Nuha ada kah gitu kata tu?
1: Adalah, Nuha tengok. Oh, loh lah.
3: Aduh,
1: okay.
3: Hai, kita tengah panas dulu. Kata yang itu. Aduh.
1: Oh.
3: Aduh. Warna bos segar ke?
1: Alhamdulillah segar dia.
3: Alhamdulillah. Segar. Tak ada sini. Lah kata baru lah.
1: Ho. Mari nama anak. Segar cara orang itu. Wah lah. Bejo, he.
3: Ya.
1: Aha, Bejo. Nak kisah salih kau siapa tu?
3: Bejo ucapkan selamat bertugas lah Nuha. Semoga Allah Ta'ala dipermudahkan segala tugas saya. Belakang-belakang tu kaki tangan RTN Radio Malaysia Kelantan FM. Semoga sihat belakang. Selamat malam lah kepada Pak Suli kita.
1: Baik.
3: Orang kuat main apa tu? Bowling.
1: Gagal lagi.
3: Pak Yar rusak.
1: Baik.
3: Mak bertel. Apa tu, saya nak tanya khabar tu, biasa hamba tu, hak duduk di gunung nak agak-agak sehat lah.
1: InsyaAllah.
3: Tok Pa tu, Poki. Apa ni, air ramah lah ni, kalau nak bila satu-satu ramah benar.
1: Tak habis lah, Bejo, kalau nak sebut sekapung malam ni, tak habis tu.
3: Kira belakang, Bejo bersorok, bersorok. Hai.
1: Yolah.
3: Bukan copu hari-hari, esok ngelah bukan copu.
1: Mugonya lo ni orang kata, dengar keadaan jerbu deh. Tak okey. Jadi jago diri molek Abejo dia deh. Banyak ke minum air masuk.
3: Ya.
1: Nak ayak betapun.
3: Alah, kadang-kadang tengah panah. Kita agak-agak mari pengati. Mari tu kita. Tengah panah tu untuk dia kan.
1: Yalah.
3: Ikut tuan kerja tu atas anak nak lah. Hai.
1: Betul. Gitulah deh hijau.
3: Tadi Abejo nak ucapkan selamat pengati baru lah Abejo hari ni eh. Di RPK Gua Ipoh ni esok kena lah kuasa mah.
1: Rata riti Abejo deh.
3: Ya. Nak ucap selamat pengantin baru. Burung kita di atas perahu. Ya, burung lam patah sayap.
1: Baik.
3: Selamat menyambut pengantin baru. Semoga berkekalan ke akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Ya, sedang memandu tu berhati-hati di jalan raya lah. Semoga selamat sampai tempat yang dituju. Sekolah rakyat tadi lah.
1: Yeah.
3: Nak kelip. Nak pergi tempat tugas ke mana. Nak pergi KL Lumpur kan. Makan roti bersama kaya. Untuk Allah perut yang lapar. Ya, berhati-hati di jalan raya. Kita pakai doa selamat sampai. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasihlah.
3: Ya, bapak nak kerana permisi dulu ya.
1: Oh, okey. Ingat nak patung lagi.
3: Tak, caranya bukan begitu. Kena bagi laluan kepada orang lain pula.
1: Ya, nanti benar bapak sekali lain, bapaknya.
3: Menunggu-nunggu saja ya.
1: Ya, kamu bukan juara pantun dong. Tapi kamu itu sedap banget dong dengan suara kamu. Tapi itu ya, nanti lain kali kita ngomong lagi.
3: Ya, kalau datang balik, kalau pulang ke Tanah Merah, boleh jumpa-jumpa.
1: Okay,
3: kita kena ngopi-ngopi katanya.
1: Itu harus saja. Bisa aja dong. Okey.
3: Ya, permisi dulu ya, Bu.
1: Okey, baik. Terima kasih.
3: Okey. Thank you. Terima kasih. Good night. Assalamualaikum. Hai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Abejo patung kita. Dia bukan bagi 3 patung. 4 patung sekaligus. Hujung-hujung tu pun ingat nak nyambung patung lagi. Baik. Kita akan angkat seorang lagi pemanggil kita di talian. Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Betah. Nuha nak rekam mula. Ni, Kak Ma bacok ko?
0: Duh, ni Kak Nung dari Depo.
1: Kak Nung dari Depo. Maaf lah. Ya Allah. Ho, deh. Orang kata, bila usia ni semakin bertambah gitulah deh.
0: Yeah.
1: Ingat eh. Okey, jadi nak sampai ke ucapan ko atau nak minta lagu ke gano tu?
0: Nak ucapan lah.
1: Baik. Silakan.
0: Ucapan selamat malam buat dua. Selamat malam dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih.
0: Dah buat Mak Besuk, Mak Ketang, Tiok Sulabok,
1: baik.
0: Kak Simah Macang, Kak Mah Badi Melo, dah buat Om Yadiboh, dah pojok Pak Piyok. Dan buat izan dengan Azmi Wakaf Baru dengan ucapan selamat malam. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terakhir, kita akan seorang lagi pemanggil kita di talian. Hello. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Oh, Badi Wisaleh. Waalaikumsalam. Siapa di sana?
4: Pok ni mak di sini.
1: Pok ni mak. Cio, cio deh. Sorok pok ni mak. Guana boleh lesen hijau ke bini dua?
4: Tiga pun boleh.
1: Ayo. Cuek dah orang tin duduk tepi tu. Cuek dah.
4: Aduh.
1: Okey, Pok ni mak.
4: Duduk dengar DJ Tugah ni.
1: Allah.
4: Pok ni mak kan ni. DJ Tugah dengar sama.
1: Oh, alhamdulillah. Pok nikmat ni kalau sehari jatuh tak buka Kelantan FM ataupun tak dengar radio Kelantan FM tak boleh tidur.
4: Pagi sampai pukul 12 malam.
1: Kemah tak goget Pok nikmat. Ah, sebab tu lah.
4: Mestilah. Dulu lagi.
1: Iya, benar sekali. Jadi Pok nikmat nak sampai ke salam ataupun kata ucapan untuk siapa tu?
4: Nak ucapkan pada DJ Bertugas di kursi.
1: Baik.
4: Balik tu hati-hatilah malam-malam ni hujan ni.
1: Ya, benar sekali lah.
4: Lepas tu DJ Azizi, DJ Jimmy, Opo Tawel, Pak Isu, Kak Subacok, Pak Su, Kak Amal Bedeh Melo, Pak Amal Besu, Pak Awai Jelo, Pak Suji Bacok.
1: Baik.
4: Kak Tikolanah, Kak Tilesing, Nisa, Wogi. Di besuk, dia kira salam. Tak ada, terima kasih lah.
1: Oh, kalau ada Kak Nisa.
4: Dia mari tak jumpa rumah tadi.
1: Okey, baik.
4: Lepas tu, mamak buat muka batu. Menak aku. Ingat dah, pasir pusah, pasir putih. Itu saja ni.
1: Baik. Terima kasih buat ni mak kita.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu adalah antara kiriman-kiriman salam daripada pendengar setia Kelantan FM. Kalau tengok kota telefon tu getar dah ni. Getar sekali dengan meja-meja. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu ini lagu Bergetar Jantung di Dada.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Abang Mahe, kamu nak tanya lah juga Abang Mak.
3: Tanya kerio.
2: Tanya kerio ni Rana. Abang Mak tahu kau tidak Abang Mak. Bunga kebesaran Malaysia Abang Mak. Salah ke tanya sebenarnya. Tak tahu apanya ni Rana. Bunga raya lah ni Rana. Sungguh. Lululah panas sungguh nak dia ni. Tentulah. Kalau lagu kebesaran pula Abang Mak. Lagu negara ku lah. Mu kena cace ni Rana kalau bunyi lagu negara ku. Kalau muduk gini gak, kena sami. Kena sami. Ambo tahulah juga Abang Mak macam ambo nak tahu ke Abang Mak ya. So lagi Abang Mak mau nak tanya. Abang Mak tahu kau tidak pokok kebesaran Malaysia Abang Mak. Kau ni so kita tahu. Aku tak tahu ni. Pasal waktu kau ngaji mula tak ada ni. Ada juga Abang Mak bodoh main haji ya tidik. Dengar ni Abang Mak mau nak koyak ni Abang Mak. Pokok merbah merupakan pokok kebesaran Malaysia Abang Mak.
3: Apa pula pokok merbah? Tidak pokok jengah, pokok jati, pokok wau. Apa

0: Aku tak super pahlawan ni, Mama. Sebab tu lah, Mama, pokok merbah dipilih sebagai pokok kebangsaan manusia, Mama.
1: Oh, gitu aku tahu. Dah cuma aku tahu, ya, ya. Dia kalau ketua semua, kalau kecil.
2: Sketsa Wakyoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
3: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusof dari Kulanah. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ Nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi pagelak. Terima kasih, Kelantan FM.
4: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
5: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Bukan orang Kok Lanah jah duk dengar di Kelantan FM ni deh. Ada orang Pasir Mah, ada juga orang Bunuk Payung, ada orang Maceh, ada orang Batu Sebelah, ada orang Batu Sepuluh. Semua-semualah kata bukan saja orang negeri Kelantan je hok dengar Kelantan FM ni, tapi yang duduk di luar negeri ataupun orang Kedah, orang Perak pun dengar juga. Terima kasihlah sebab sudi jadikan Kelantan FM ni sebagai pilihan radio nombor satu anda. Baik. Sementara tu ke hal berasa macam puah dia mari dengar rasa macam nak buah lah deh. Rindu nak dengar suara-suara pendengar setia Kelantan FM. Jadi yang mana nak hubungi kita tu, boleh tembusi talian mesra kami 09743-3858 dan satu lagi di talian 09748-8630. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kashima.
6: Ya, oh, kena dia.
5: Bapa tak kenanya. Saya suka dengan semangat ataupun kata energi tiap kali kalau kecek dengan Kashima ni.
6: Aduh, kita suka lah dengan buah-buah tu.
5: Aduh, hanya benar. Oh, jangan lah. Dia main dengan puji yang siap tu.
6: Tidak, wai. Sama nuhak, wai. Dengan buah
5: dengan sama nuhak ni. Jangan lah. Orang-orang tengah bawa kereta dengar kok radio ni kembali tekuk lah mungkin. Baru je lepas tu baik makin lah mungkin yang mutuh bolo-bolo. Suka. Oh, jangan lah dah. Awak ni gelak ya. Okey, awak. Yeah. Nak sampai ke salin untuk siapa tu kat Shima kita?
6: Kalau minta lagu boleh dah.
5: Boleh. Apa tu olehnya? Habak mai.
6: Ada tak lagu? Kita nak dengar lagu. Lagu Pemergian Lizawati.
5: Pemergi ye, tajuk dia. Baik. Okey.
6: Ada tak? Kalau ada nak dengar lagu tu lah. Mau rindu pasal lagu tu.
5: Boleh. Tapi Nuha teracek dulu. Kalau ada, kita siarkan. Tapi kalau tak ada, yeah. Nuha mainkan lagu Lizawati juga. Tapi tajuk lain kalau tak ada
6: lah. Tapi Lizawati ni, dia bukan orang yang makruh. Dia Usmai apa? Usmai Gani atau tak ingat lah.
5: Jadinya, Kak Shima kita nak Lizawati ni nyanyi dengar?
6: Dengar lagu Pemergia Lizawati. Lagu tu sedap.
5: Eh.
6: Di Pemergia Lizawati dalam suasana tu dia sedap.
5: Eh, Nuha duk mana ni? Nuha bau khabar. Tadi ke macam sungguh tu. Tapi bila dengar Kak Shima nyanyi ke, seru macam segar butir mata.
6: Itulah tu. Nuha pasal lagu tu memang. Tapi hari ini banyak kan lagu tu.
5: Kalau ada deh, anu hasiah kemata lagi.
6: Ada, nak buat ucapan sikit. Terima kasih pada Kak Anu tadi, pada Kak Su, dan juga pada Ukas Awal, Ui Bantawan, kepada apa ni, Cik Usrabok, Kak Amah Melo tu, Kak Amah Melo dah berdeh. Dan kepada Kak Pas Leher, dan kepada semualah peminat-peminat Sio, kata FM.
5: Okay.
6: Yang selalu mendengar radio yang malam ni, orang tak tidur tu semua. Ucap selamat malam lah kot lah. Kepada Noha juga selamat malam, selamat bertugas balik. Ada hati lah ni ujian tu.
5: Awak ucap selamat malam, jangan tidur balik. Janganlah tidur lagi Kak Shima. Kau kebak-kebak bata, tepuk-tepuk bata tu.
6: Kita suka lah dengar Noha. Kalau bapa seria dari lagu, aduh sedih.
5: Tapi nyetak tadi tidak sedih lah. Kita cari klien ni lah sikit.
6: Kena cari lagu sedih-sedih. Lagu sedih.
5: Aluh lah. Apa tu ya awak-awak kau gitu? Kalau tidur-tidur main lagu sedih.
6: Lagu rindu-rindu cinta.
5: Sudah. Kena butik geli dah. Okey. Ah, tak ada apa. Terima kasih, Syiba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia Kak Syiba. Pak kau ambus suka macam gletek suka. Tak suka juga dengar kau dengar lah tu. Baik, kita angkat seorang lagi pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Abang Ju kena masuk sekali lagi eh.
5: Oh, wakbar. Kita memang...
7: Abang Ju nak lagu juga eh. Pasal tadi Catch Indonesia nak lagu Eddie Sri Tunggal boleh
5: tak? Oh, Eddie Sri Tunggal.
7: Eddie Sri Tunggal.
5: Sri Tunggal.
7: Sri Tunggal. Dia, tajuk dia Bunga Tanjung.
5: Bunga Tanjung. Baik.
7: Ha, dia bunyi lagu ni boleh kau terah sikit eh? Ha, dia bunyi lagu ni. Arubaumu si bunga wah tanjung. Arunya sampah. Ah, dia tajuk lagi.
5: Oh, Ramli. Ma, di mana sekarang ini ya, Ramli?
7: Boleh, ha.
5: Ramli boleh berpantun juga, ya?
7: Ya, ya, ya.
5: Ah, canggih lah.
7: Ah, lah, bako, ya. Alah, nak bunga tanjung, nak menghiburkan.
5: Beres. Tapi, Abang Jo kita... Tak tahu lagi lagu ni ada ke tidak. Kalau ada, ni masih akhir.
7: Minta sama. Habis dia minta sama.
5: Haa, beri. Nanti Nuhal letak deh.
7: Eddie Sri Tunggal, iaitu tajuk dia. Harum Baumu si Bunga Tanjung. Bunga Tanjung lah.
5: Okey, beri. Kemah habis okay. Kita. Tak puas hati telefon pula kali kedua. Oh, itu man, dia.
7: Man, nak lagu. Ingat tak boleh minta lagu.
5: Boleh. Apa saja untuk pendengar setia Kelantan FM kita. Baik, terima kasih habis kita. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good night.
5: Good night tu. Sweet ke tu, pendengar setia Kelantan FM. Good night siap. Tak habis lagi ni kalau boleh nak ngilak. Nak ngilak kuat ni. Tak ada arah tengah kecek deh. Dengar kau Kak Syima tadi kecek. Apa nama ni ngilak deh. Oh, sukanya. Semangat deh. Sekalau ke kalau alik malam-malam suruh ngatuk deh. Oh, sebabnya... Baguslah kata memang energi yang dikeudarakan oleh pendengar setia Kelantan FM ni memang sangat-sangat terbaik. Oh, sebabnya kita perlu ke energi gini. Sebab yang mana tengah dalam perjalanan jauh nak boleh kau sampai ke kediaman masing-masing tu mesti ngatuk deh. Oh, kalau kita macam kecek berapa nak dengar kau ataupun macam tak suka mana ke, tak ngilang mana ke. Jadi macam, oh ngatuk lah deh. Mata-mata agak mulalah cari R&R, mulalah cari stesen minyak, cari kopi-kopi deh. Biarlah alik-malik kita galak sikit deh. Bukannya sokmo. Baik. Banyak dah ramai lagi orang telefon. Tapi rasanya macam tak deh dah dengan masa kita berambak. Jadi Nuha minta maaf lah untuk hari ini. InsyaAllah. Kita akan buka pula talian mesra kita pada minggu depan pula. Minta maaf nak banyak. Okey? Untuk kata macam minta maaf seikhlas hati daripada Nuha. Marilah sama-sama kita layan dulu ini lagu. Salah satu lagu favorite generasi Gen Z juga. Deh, iaitu Ed Sheeran, Shape of You. Terus layan dulu cekok. Aduh, sokmo.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ke?
1: Hei, jangan terus cari Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi apa-apa zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mula gitu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat hijau-hijau lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Hey, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Hey, kau kena hati-hati tau. Ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali.
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Baik, kembali semula bersama dengan Nuha dan sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga, jam terakhir. Dan kalau kita dengar pesanan khidmat masyarakat tadi oleh DJ Iz, DJ Shira dan juga DJ Sore, lagi siapa dia ni? Apakah kau ingat deh, kadang-kadang kita bersaing ni kena letak taruh. Kalau tanah ni dia ada batu, bukan batu nisan, batu taruh deh. Baik setara mana pun janganlah kita mudah siye kore deh. Kita kena ada sempadan sebab gapo-gapo nanti kita yang akan menanggung risikonya. Jadi baik tu berpada-pada sahajalah ya. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM. Tersyasyur sudah. Kelantan FM pada waktu ini yang mana orang kata dalam perjalanan duduk atas kereta tiba-tiba anak pulak terberuk. Nak boleh kau sapa kau R&R ataupun stesen minyak jauh lagi deh. Kain ataupun kain baju kurung baru balik Kenduri, pergi makan Kenduri rumah member tadi ni, tak ada nak tukar lagi, habis melepuh ruah atas kain baju kurung tu. Itulah orang kata deh, suka duka dalam setiap perjalanan kita nak boleh kau sampai rumah. Sama juga dalam perjalanan kehidupan kita, ada manisnya, ada cabarannya dan ada kedukaannya. Dan kalau kita nak cerita pasal duka, kami di Kelantan FM sangat-sangatlah berduka di mana kita orang menyaksikanlah salah satu kedai yang jual kuih cakoi rasanya, dan kuih dia sedap sangat-sangat. Salah satu kuih favorite Nuha. Sedap. Oh, boleh rasa keikhlasan dia buat kuih tu. Dia punya stall dia, kedai tempat dia, bangsal tempat dia jual kuih tu runtuh dan roboh. Jadi bila tengok kepada keadaan bangsal dia tu, rasa macam sedih, rasa macam sayu ke. Sebab sesetengah orang yang buka bisnes yang orang kata macam ada kedai yang selesa, ada kedai makan, bila musim hujan tu rezeki bagi mereka. Dan bila musim hujan juga merupakan orang kata ujian bagi mereka yang berniaga, yang mana buka gerai kecil-kecil tepi jalan ni, kena teh angin, kena teh ribut, gitulah deh. Dalam kehidupan kita akan ada ujian yang akan mari, dan semoga kita semua boleh bersabar, boleh orang kata macam tenang, dan juga semoga apa yang kita lalui hari tu kena kuat. Jangan orang kata mikir daripada sudut pandang negatif sahaja. Mungkin ada hikmah lepas ni, mungkin ada siapa-siapa nak tajuk ataupun nak bagi look kedai, percuma kau deh, insyaAllah. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir. Kita akan dengarkan berita dari pusat berita Wisma Angkasa Puri, dan kita balik semula bersama Nuha dalam segmen Rentak Kenangan. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dulu. Ini lagu persembahan dari Ahmad Jais, Lembaran Terakhir, dan Eja Akim dan Ejoy Nadia Comel Rupo. Terus layan dulu cekok cerita kita. Okay, Kelantan.

0: yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

kembali semula bersama dengan Nuha menerusi rentak kenangan. Sepuas kala lah bila masuk ke ruangan rentak kenangan ni, Nuha akan siarkan lagu-lagu 80-90 untuk kita mengimbau kembali di mana zaman-zaman tulis surat dulu, zaman-zaman kita berbalas cinta dulu. Deh, zaman-zaman di mana dah awak pengabigi kedah, lepas tu beli pen baru pula nak royak winyo. Kalau tak balas surat hari ni, sedih pulak lah kasih hati. Khabar-khabar kasih hati, jumpa kumbang yang lain pula. Jadi, di mana ruangan terakhir ini, Nuha rasa macam sedih sangat. Sebabnya, ulah nak royak gano. Masa ni lah, semua deki jealous dengan pendengar setia Kelantan FM deh. Rasa macam baru jam masuk tadi. Berapa patuh je baru Nuha kecek. Doh pun masuk jam terakhir. Tapi tak apa. Kadang-kadang kenangan ni kita kena layan, kita kena imbau kembali. Dan bila kita imbau kembali kenangan yang dulu dengan apa yang kita kecapi hari ini, alhamdulillah banyak titik perubahannya deh. Kadang-kadang kita kena kenang zaman-zaman di mana kita susah-susah dulu, zaman di mana kita bercinta-cintun dulu, supaya bila pudarnya kasih sayang antara kita dan pasangan, insyaAllah dengan kita kenang kembali semua kenangan itu akan berputik kembali. Tapi Nuha nak ayat jugalah, mungkin orang kata sepanjang cuti sekolah ni suka deh mari dikeduri saing-saing sobat yang rapat, lepas tu buah dengan saing. Tapi siapa yang sangka rupa-rupanya perbualan dan juga orang kata buah pada malam tu di rumah saing keduri tu, itu adalah perbualan yang terakhir. Dan rupa-rupanya gambar selfie dan juga video yang diambil hari tu juga adalah video yang terakhir. Kadang-kadang kita tak tahu dan kita tak dapat nak baca orang yang ada pada hari ini bersama dengan kita tidak selamanya akan ada sampai bila-bila. Sambil-sambil itu kita nak layan dulu. Ini lagu dari Sudirman, Salam Terakhir.

Itu dia persembahan daripada Aziz, Pelamin Anganku Musnah. Ya, yeah, benar sekali. Tidak semua kebahagiaan yang kita lakarkan pada hari ini dan untuk seterusnya mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sebab itulah orang kata ke perjalanan dalam kehidupan kita. Ajal, maut, jodoh, pertemuan semuanya di tangan Tuhan. Dan kadang-kadang bila tibanya waktu malam, pernah tak kita macam terfikir benda-benda yang orang kata petir tadi, di mana kita tengah settle ke hijau, di mana waktu kita happy. Tidaklah dia mari pada waktu tu. Dia akan mari waktu malam, di mana muncullah macam-macam benda dalam fikiran. Kerja yang belum selesai, masalah tiba-tiba rindu dekat seseorang, ataupun orang kata semuanya mari sekali harung. Dan bila gangguan sekeliling ni orang kata berkurang, fikiran kita lebih mudah tertumpu kepada perkara yang belum selesai. Dia betul juga, sebab bila malam ni sunyi, dia terus bertukar kepada watak yang sunyi, yang tidak ada suara-suara bingit di sekeliling kita. Dan kajian juga menunjukkan pemikiran berulang dan kerisauan pada waktu malam boleh mengganggu tidur. Sebab tu kalau malam ni hati kita semacam berak, semacam gelisah dan terlalu banyak berfikir, kalau boleh jangan terus buat keputusan besar ketika emosi kita tidak stabil. Dan kurang tidur pula boleh jejaskan kawalan emosi dan boleh buat kita lebih mudah memberi reaksi negatif dan boleh membuat fikiran kita jadi kurang waras, lagi-lagi bila tibanya waktu malam. Dan kadang-kadang kita bukannya perlu ke jawapan pada malam tu juga, tapi disebabkan otak kita ni terlalu padat, terlalu penuh benda yang tak sepatutnya kita sepatut, benda yang tak sepatutnya kita mikir, kita mikir juga deh. Sebenarnya kita cuma perlukan tidur yang cukup. Jangan terlalu banyak berfikir. Kalau boleh tidurlah seawal yang mungkin, dan bila kita bangun esok, fikiran akan jadi lebih cergas, lebih tenang, dan mungkin masalah yang semalam yang kita mikir tu tidaklah serumit dan sebesar seperti semalam yang kita duk mikir tu. Deh, biasalah bila malam tiba ni macam-macam benda akan mari. Dia akan mikir, mari rasa sebersalah. Macam Nuha pula bila nak lelap, nak tidur, letak pala tu. Eh, betul ke duk gapa kau ayat tadi? Dia akan mari rasa was-was. Tapi sebenarnya semua tu okey je. Okay. Overthinking ni kalau boleh kita jangan layan sangatlah, sebab ianya tidak bagus untuk diri kita sendiri. Baik, banyak lagi lagu ni yang Nuha nak siarkan untuk pendengar setia Kelantan FM. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Search, iaitu Fantasia Bulan Madu. Terus layan dulu Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya kalbi hati eh. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat kalbi hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni kalbi hati. Perak?
0: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni, saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsikan kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Kelantan FM.
1: Ya, benar sekali. Sebenarnya semua orang berkorban dalam kehidupan dia masing-masing. Adik, di mana kalau nak imbau kembali cuti sekolah hari tu, walaupun dalam wallet ataupun dalam online banking ada berapa ya je, adik. Nak isi tol minyak lagi, nak bayar goni lagi, nak belanja lauk-pauk bila gathering, bila buat BBQ dengan family lagi. Tapi terpaksa juga orang kata pinjam duit daripada kawan ke untuk nak tong minyak, nak bayar itu dan ini. Kawan yang boleh orang kata ada waktu susah senang kita lah. Kena pilih orang-orang juga deh. Itulah orang kata pengorbanan juga. Dan sebenarnya setiap daripada yang kita korbankan, bukannya sia-sia, akan adalah balasannya. Ataupun orang kata akan ada rezeki lebih lagi yang akan mari ke arah kita, insya Allah. Janganlah jadi ustazah pula, awak kena nutup je ni deh. Baik, sampai-sampai tu kita nak bacakan komen. Ini dari SB Ashraf. Kecil-kecil mula gak berehi dengar suara set dia. Suara siapa tu? Dapur Abelias, kita suka lagu Kau Mawar Merahku Razis. Jadis mula-mula baik be. Tapi untuk jam terakhir ni tak sempat dah kita nak masuk. Mohon maaf sangat-sangat. Nanti minggu depan pula deh kita ketemu dan saya akan siarkan lagu kegemaran anda. Baik, kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu deh. Sedar tak sedar nak masuk pukul 12 dah kita. Dan untuk menutup jam terakhir kita ni, marilah sama-sama kita menghayati di baik lirik lagu persembahan dari Kulit dan Ini, album 90-an Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Sekiranya kalau ada tersalah kata, tersalah bahasa, bukan sebok tu deh, sebab Nuha tak minum air. Oh, ngelah minum air pukul 5 tadi. Jadinya perih di tekok ni. Nak minum air ke sejuk hujan lebat, kerap lah kali ketandas nak pergi tandas malam-malam ni, takutlah juga. Jadi yang main dengan suara perih pula dah deh. Tapi tak apalah, kita layar je lah dulu. Baik, ini persembahan daripada Kulit, Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Bila malam-malam ni, macam-macam rahsia mari ke. Rahsia suka, rahsia duka. Tapi kenapa sebenarnya setiap rahsia ni terungkap pada waktu malam sahaja? Jadi baiklah kita, marilah kita sama-sama dengarkan penjelasan di sebalik liriknya. Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Kelantan FM.
5: Hai, saya Min Idris, Iron Man Malaysia. Terus dengarkan Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أفاض علينا النعم ورزقنا من الحلال والطيبات والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا منزل الرحمة والبركة أنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتوفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام يا الله يا Tuhan kami Tuhan yang menurunkan rahmat dan keberkatan kurniakanlah kami rahmat dari sisimu yang memberi petunjuk kepada hati-hati kami dan perkenankanlah amal ibadah kami agar sentiasa diterima dan dirahmati selamanya. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami bertawakal dan kepada-Mu jualah kami akan kembali. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رحيم ampunilah kami saat kami tersilap atau tersalah langkah dan janganlah pula dikau berikan kami beban yang tidak mampu kami memikulnya dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunilah dosa-dosa kami berserta rahmat-Mu yang maha luas. Kami akui hanya Engkaulah ya Allah Tuhan yang mampu menolong kami, maka berikanlah pertolongan-Mu kepada kami dan sekalian umat Islam di seluruh dunia pada saat ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابَ رَبَّنَا جَعَلْنَا مُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Sonora FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. National FM, sentiasa di hati.

0: Show Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Kita dah bermasuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng burung hantu kan nak tanya lah, dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali. Siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Nos Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aid Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

one more.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Dan dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis

orang yang jawab, yang terus jawab terima kasih, ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kan orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang, tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit, nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Nasional FM sentiasa di hati, exist di rantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

terasing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan? Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira teman ke anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophi. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Isni underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti, jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ini habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Nasrah FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Buat anda yang baru saja pasang radio, baru saja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasrah FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasrah FM sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okey, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasuna FM, sentiasa di hati.

0: Kurang mana dia?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

Yang terhangat di pasaran, KRU Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata FOMO, fear of missing out, kan. Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu, kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu, kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun, cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke, ambil berat lah sikit, kan. Sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama, kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

pagi sekarang. Waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza, dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni, pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja, tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai. Cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah, solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahu Akbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

saja takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak. Ada yang cukup roti dengan kopi. Ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula. Last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah. Balikkan hati kita kepada Allah. Maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kita lah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita hari ini menerusi Gu Pagi hari Jumaat 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan seperti mana sedia maklum, Azidi temani anda seperti hari ini, hari Jumaat 6 hingga 10 pagi seperti biasa. Yang mana terima kasih untuk rakan-rakan kita, sahabat kita semua yang baru saja buka radio Kelantan FM. Dan mungkin ada yang sedang sibuk untuk menunaikan solat fardu subuh. Dan seperti biasa maklumlah, tadi dah pun kedengaran azan subuh berkumandang di negeri Kelantan untuk zon 1, iaitu pada pukul 5.55 minit pagi. Zon 2, 5.58 minit pagi. Dan juga zon Besut, 5.54 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasa, untuk setengah jam yang pertama, kita layan dulu lagu-lagu kerohanian. Dan seterusnya nanti 6.30 pagi, kita ada ruangan Nidaul Islam bertajuk khusyuknya solat. Dan selepas tu, seperti biasa, yang mana nak hubungi di talian mesra kita, boleh sahaja nanti saya bukakan ruangan untuk anda nak bagi ucapan kepada pendengar Kelantan FM. Baik, terus kekal bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Abdullah Abdul Razak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tuan-tuan, saya mendengar banyak sangat keluhan. Ya Allah Ustaz, saya dah jauh daripada Allah. Hari ini saya tak tahu saya nak mula bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jom saya ajarkan satu ibadah permulaan bagaimana untuk kita mendekatkan jiwa, hati kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menantikan diri kita untuk sujud kepadanya. Kita bawa segala diri kita, bawa apa yang sedang kita usahakan untuk sujud kepada Allah, dan lihat bagaimana Allah memberikan sesuatu kemudahan kepada kita. Benda ini tuan-tuan, bukan saya yang bercakap, bukan saya yang nak ajar, tapi ini ditetapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat ini bukan daripada dan untuk orang alim. Solat ini adalah untuk kita orang yang Islam. Selagi mana kita Islam, selagi mana kita mengucap syahadah, maka solat menjadi keutamaan. Hari ini banyak benda baik kita boleh buat, banyak benda baik boleh kita lakukan dan kita dirikan. Kalau kita tidak melakukan solat, yang lainnya seakan-akan sia-sia. Kerana solat merupakan tiang agama. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom kita cuba untuk khusyuk di dalam solat. Mulakan diri kita untuk solat, kerana syaitan akan sentiasa cuba menghasut kita agar kita jauh daripada Allah. Terutama orang yang sedang melakukan dosa, terutama orang yang sedang melakukan maksiat, syaitan akan sentiasa membisikkan di dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, Allah tak sayang engkau, Allah tak suka dengan kau, Allah benci dengan kau. Sehinggakan mereka akan semakin jauh daripada Allah. Kalaulah orang yang berdosa ini, orang yang sedang melakukan kelalaian ini, sujud kepada Allah, syaitan akan menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dulu, bila mana Allah suruh dia sujud, dia tak sujud, bahkan dia melawan. Tetapi kita tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Selagi mana ada iman dalam jiwa kita, bila mana Allah menyuruh dan menjentik hati kita untuk solat, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, kalau ditanya kepada saya tuan-tuan, apa ibadah yang saya kena dahulukan Ustaz? Apa langkah pertama untuk saya dapat dekatkan diri kepada Allah? Bawa diri kita untuk solat. Orang yang solat, orang yang menjaga solat, Allah akan jaga rezekinya. Allah akan jaga diri mereka. Allah akan jaga keluarga mereka. Kalau nak bisnes kita, keluarga kita, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sujud di sisi Allah adalah orang yang akan sentiasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah ibadah yang pertama akan dikira oleh Allah melainkan solat. Banyak benda kita boleh buat, tapi kalau kita tinggalkan solat, itulah teras utama kita selaku orang Islam. Dan Allah nak kita berjumpa dengan dia 5 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Maka Allah mudahkan segala urusan kita. Allah perkukuhkan iman kita agar kita sentiasa kuat mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tidak akan mahu meninggalkan solat walaupun sekali. Sekian, moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Itu dia bersama pada Brothers Doa Perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di pagi ini, di Go Pagi Kelantan FM. Ada semua bersama dengan Zidi. Hari Jumaat 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar hari ini, sihat ke? Ataupun yang mana diuji dengan masalah kesihatan, kita doakan semoga cepat-cepat sihat, cepat-cepat sembuh dan diberikan kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita, meneruskan rutin harian kita, segala-galanya dipermudahkan insyaAllah. Okay. Yang mungkin ada masalah pergerakan, nak kena bantuan orang lain juga ada juga . Jadi apapun, kita harapkan buat mereka yang sering membantu, yang saling membantu, akan dilimpahkan rezeki selalu. Sebabnya dipermudahkan urusan orang. Lagi di pagi Jumaat ni, kita doakanlah, angkat tangan sambil-sambil kita doakan apa yang kita mahukan. Sebabnya ya, kita faham apa segala apa yang kita nak, kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang dapat. Alhamdulillah, yang dapat itulah yang dimakbulkan. Tapi buat mereka yang selalu berdoa tapi tak makbul lagi, tak apa, jangan risau. Allah sentiasa mendengar, sentiasa melihat, sentiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Okey, baik, jom kita nak bersama dengan rakan-rakan sahabat kita. Yang mana nak telefon boleh tembusi ke talian mesra kita 0973-3858 dan juga 748-8630. Assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Bomeh.
0: Apa khabar Bomeh sekarang ?
1: Alhamdulillah, Bomeh. Dia rumah dah, balik dah.
0: Balik dah. Alhamdulillah. Balik.
1: Mai boleh gitu
0: Tak apalah, nak aku mana dia. Itulah. Baik, salam pagi tak siapa tu Bomeh, silakan.
1: Okey, pertama sekali pada DJ kita tu, selamat bertugas. Dan juga ceria semua.
0: Ya, beres.
1: Daripada kasut baca, bersulin, foya kapuso, bomak, besuk. Kasu baca, kamar bedi melo. Cia kita moga ni dari kampung, daripada kana kapu gonde. Pojak kau kio semai kau bay. Apa ni, hok tanah mego dah, oh, beju apa.
0: Okey.
1: Pada semualah pendengar pagi ni pun mengucapkan dan doa semoga kita semua di dalam rahmat Allah selalu nanya.
0: InsyaAllah. Terima kasih, Omeh.
1: Sama-sama ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Elidin.
0: Oh iya, Kak Su, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah, tak adanya.
0: Hari ni tak ada gimana-mana ke?
2: Hari ni Kak Su balik kampung lah, kalau lima agak.
0: Rutin dah rutin.
2: Dua minggu sekali, seminggu sekali lah.
0: Baik-baik. Salam pagi untuk siapa tu?
2: Salam pagi untuk DJ Adilah. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan kepada Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Behin Kak Yah Ditupak, Kak Yah Terbaru, Kak Mingkola Grab. Pak Mek Sibu, tak terima kasih. Pak Jack Kok Kio. Dan kepada apa ni, Kak Alun, Kak Sudi Mahdia kemarin tu. Terima kasih Kak Alun dan Mahdibah Gunung dah. Abai tadi di Kedah Kemasu, Abai Usman Gubah, Kak Hajah, Halidah dan semualah pendengar. Jadi Kak Su nak lagu Alam Toh Indah di waktu pagi lama Kak Su dengar. Kalau ada lah.
0: Boleh
2: kasih. Kalau Kak Su tak ada tak apa. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengar lagu dia dulu malam ini daripada Datuk Seri Haji, apa, Sudiman Haji Arsyad. Jom kita dengarkan.

0: Ini dia malam ini 6.45. Muka malam inilah ni pagi ni 6.46 minit pagi di Go Pagi. Edisi hari Jumaat 4 September 2026. Banyak lagi majlis-majlis perkahwinan yang perlu kita hadiri. Hari ni pun banyak juga jemputan. Esok pun ada jemputan lagi. Mungkin banyaklah jemputan-jemputan majlis perkahwinan, majlis kenduri, kendara, apapun. Kita harapkan segala-galanya dipermudahkan sebabnya perancangan ni dah lama sebenarnya, Zidi. Ada tu dah buat rancangan 2 bulan sebelum lagi. Bulan depan tu nak buat majlis lah. Jadi apapun kita harapkan buat mereka yang nak melangsungkan majlis tu, macam biasalah, pastikan anda buat persiapan dengan sebetul-betulnya. Cek apa yang tak cukup, apa yang cukup, supaya semasa hari kejadian tu tak adalah kalut ribut nak cari barang itu, barang ini, hot tak ada, kau tu, kau ni tak ada. Bagi beli belakang dah sini, esok punya hari kejadian pinggir tak beli. Logak boleh pergi beli pinggir. Pinggir penting juga kalau tak. Tetamu nak makin nasi dengan gegapa ni. Penting tu. Itu salah satu contoh lah. Okey, baik. Masih lagi bersama. Kita nak bersama dengan rakan-rakan sahabat kita di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Hai.
0: Siapa tu?
1: Osman Goodbye pula
0: kena. Abang Osman Goodbye. Apa khabar? Sihat ya?
1: Ya, Alhamdulillah lah. Hujan rek-rek-rek pada semalam sampai pagi ni.
0: Oh, iya ke? Hujan eh?
1: Rek-rek-rek
0: aja. Oh, kalau di Kelantan maring je hujan. Macam lebak semalam. Hujan lebak semalam. Ya
1: ke? Hujan
0: Ya, baik. Salam pagi untuk sahabat tu, Abang Osman.
1: Oh, untuk dia. Selamat juga dan balik. Dia hati-hati ya.
0: InsyaAllah.
1: Oh, untuk Haji Alijah, Abang Pak Awang dulu lah, Abang. Abang Fazil termasuk juga Faizul sama yang Pak Su, Kak Su Bacuk juga ni, Rupiah Ahmad, Mohon Ismail, Kak Yah Jabi juga, Kak Mamlu, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mat Besut, Pak Jabut Keolah, Hanimen, Haji Men Seribu, Pak Lang, Kak T pula Nesima,
0: okay.
1: Juga Haji Gunung dan Zul Ali. Itu saja juga Abang Heng. Itu saja lah.
0: Baik. Terima kasih.
1: Sihat, luang, sihat.
0: Baik.
1: Assalamualaikum, goodbye.
0: Waalaikumsalam, goodbye. Baik, ini kiriman daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor. Katanya tuju pada Umi Habibah Gunung. Osman goodbye. Abang Fadil, Haji Halijah, Kak Mawar, Adni Osman, Jumari, Linda Sarawak, selamat pagi semua. Moga sihat ceria, bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Lagi daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ sudah bertugas. Untuk mok tersayang Kak Yah Jabi, wak gapo tu duk main dengan kucing ya. Cucu dah balik semua, dok molek, duk molek-molek rindu kau mok tu. Semoga mok sentiasa dalam rahmat Allah selalu, insyaAllah. Salam, selamat pagi, selamat bertugas Didi, semoga sihat selalu. Kak Rasbi Selising Pasir Putih, terima kasih. Ida Muhammad dari Jeteh. Assalamualaikum, selamat pagi, salam bertugas buat Zidi. Salam pagi, salam Jumaat juga buat semualah pendengar Klasik Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan, dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Lagi daripada Umi Habibah Gunung, Assalamualaikum buat DJ Zidi di Konti, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat sentiasa dalam menjalankan tugas pada pagi ini. Ucapan selamat pagi juga untuk semualah pendengar Kelantan FM, semoga sihat dan dalam rahmat Allah selalu. Umi Habibah Gunung, terima kasih. Baik, kita dengar lagu dulu, persembahan Bersama-sama Sasun pagi ini. Lagu daripada Nur Arniza Idris, Alangkah Indah di Waktu Pagi. Lagu dibinta oleh Kak Su tadi. Jom kita dengarkan dulu di Go Pagi Kelantan FM.

Ini dia menggambarkan waktu pagi yang indah berada di suasana kampung yang berada di suasana apa ni, sejuk mata memandang kehijauan di hadapan mata kita. Buka je tingkap, buka je pintu, hijau je nampak apa ni, keindahan alam kita itu. Okey, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya kita diberi kenikmatan melihat. Buat mereka yang diuji dengan masalah penglihatan, iaitu memang apa, mereka pun teringin sangat nak melihat dunia ini, tapi apakan daya. Mereka hanya mampu melihat dari hati. Okay, jadi apapun kita doakanlah semoga abang-abang, kakak kita yang diuji dengan masalah penglihatan itu dilimpahkan rezeki, dilimpahkan rezeki selalu insyaAllah, dan juga diberkati dan dipermudahkan segala urusan untuk kita semualah ya. Okay, baik, ada sedikit lagi masa ni. Oh, tak, asalnya tak ada dah kot untuk saya nak terima pemanggil pukul 7 nanti. Kita lagi ke Kuala Lumpur dah sementara untuk ikuti utama 7 pagi, dan selepas tu kembali semula bersama dengan Zini yang akan temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Okay, dan kalau ada yang nak telefon lagi pukul 8 suku nanti, insyaAllah saya akan open lagi untuk teka-teki pagi ini. Dan jangan lupa lah boleh telefon pukul 8 suku. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu lagu persembahan daripada Muhaini Suratman, Kalau Ada Jodoh.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian Pelaburan TH dengan Suruhanjaya Security diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah diperningkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan tabung haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand, tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Kepesan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Siaka, Turkiye dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Kelantan FM.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Ya, Gu Pagi ada sama 7.15 minit pagi. Apa khabar semuanya? Di jam yang kedua kita bersama untuk pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua yang masih lagi bersama dengan Zidi. Hari ini mungkin banyak perancangan, banyak benda yang nak dilakukan. Ibu-ibu macam biasalah. Lepas je subuh, lepas tu sambung lagi kerjanya. Rutin hariannya adalah basuh kain, memasak. Lepas tu jaga anak pula. Anak bangun, nak makan itu, nak makan ini. Okey, itulah layanan kerenah ibunya. Ibu yang menjaga kerenah anak-anak masing-masing. Dan diharapkan anda terus bersabarlah. Yang mereka ada anak ramai ini mungkin banyak ujiannya. Kadang-kadang tu anak lima, tiga, apa, ada yang sakit, ada yang sehat ni. Alhamdulillah lah kalian sehat semuanya. Tapi kalau ada yang diuji dengan masalah kesihatan, sakit ko, ada sahabat saya pun ada juga yang post dekat Facebook, tiba-tiba anak je dia sakit, maybe lagi berada di hospital, nak kena teman dekat hospital, terpaksa ulang alik, terpaksa tinggalkan kerja sementara untuk pastikan anak kita ni sentiasa okey, sentiasa sihat, sentiasa dalam pemantauan. Jadi itulah lumrah kehidupan kita. Setiap hari pastinya ada ujian-ujian yang perlu kita tempuhi. Baik, untuk ni aku nak kongsi sikit lah berkaitan dengan tajuk-tajuk akhbar ataupun paparan akhbar yang dimuatkan untuk edisi hari ini. Ini berita semalam di mana berkaitan dengan pembinaan markas pasukan polis marin PPM wilayah 3 Tok Bali bernilai 80.01 juta bakal memperkukuh keupayaan operasi pasukan itu, terutamanya dalam mengawal keselamatan perairan timur negara. Semalam Datuk Seri Saifuddin Nasution katanya kemudahan baru itu akan meningkatkan keupayaan polis untuk menangani pelbagai ancaman lah, termasuk penyeludupan dadah, pergerakan pendata asing tanpa izin parti dengan dan juga jenayah rentas sempadan lain. Cerita semana katanya kepada pemberita lah selepas majlis penyerahan projek berkenaan di Tok Bali semalam. Juga berkaitan dengan sempadan di Pasir Putih juga, sempadan negara terkawal, tiada penempatan anasir asing, yang mana tak termasuk pencerobohan anasir asing, penyelundupan dan juga pemerdagangan manusia. Menteri Dalam Negeri itu katanya keselamatan sempadan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan walaupun media negara jiran melaporkan percubaan mewujudkan penempatan oleh anasir asing berdekatan sempadan Malaysia. Itu antara paparan yang menarik lagi. Lepas ni saya kongsikan lagi antara yang menarik lagi lah. Ekspor baja ke negara jiran akan diteruskan. Juga kerajaan madani terus perluas akses pembiayaan kepada usahawan masyarakat India. Percepatkan pelaksanaan garis panduan hiburan mesra syariah SG4 antara usul tanpa bahas Dewan Ulama. Lagi banyak lagi berita yang menarik, anda boleh baca ataupun boleh dapatkan akhbar-akhbar tempatan pada hari ini. Jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Wanha Surita, Canggung. Dan selepas ini persembahan daripada Fanny Kenali dan juga Dimanjo, Mac Kelate, untuk anda di Gu Pagi Kelate FM.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Cinta tersimpul rapi. Lagu yang dinyanyikan semula Intan Maya. 7.31 minit pagi. Selamat pagi untuk yang baru bangun. Tanya-tanya mata, hari ni hari apa? Lupa dah tu. Hari ni hari Jumaat. Cuti eh. Takut ada yang bersiap-siap nak pergi kerja. Yang bekerja, kerja lah. Tapi yang mereka yang bercuti, selamat bercuti saya ucapkan. Hujung di hujung minggu. Baik, ini berita lagi. Cerita berkaitan dengan lagi rakyat Malaysia ditahan seludup lebih 3 kilogram ganja hidroponik di India. Okey, ada lagi kes ni. Seorang lelaki rakyat Malaysia ditahan Jabatan Kastam Chennai India selepas cuba menyeludup 3.452 kilogram ganja hidroponik bernilai kira-kira 1.20 crore. Kalau ikutkan dalam ringgit Malaysia, iaitu RM520,000 ke negara berkenaan 31 Ogos lalu. Okey, jadi menurut laporan United News of India, suspek warga emas berusia 62 tahun tiba di lapangan terbang antarabangsa Ana Chennai dari Kuala Lumpur sebelum cuba keluar melalui laluan Green Channel tanpa membuat sebarang perisytiharan kepada pihak kastam. Bagaimanapun, suspek ditahan selepas bergerakannya menimbulkan syak pegawai Air Intelligence Unit AIU Kastam Chennai yang menjalankan pemeriksaan berdasarkan pemprofilan penumpang. Macam-macam lah eh. Ini kes dadah. Ada lagi yang sanggup melakukan aktiviti yang sebegitu, menyebarkan dadah kepada orang lain, negara lain. Jangan eh, sekali-sekali kalau terkantoi, habislah hidup anda. Ini berkaitan dengan kes lemas empat pelajar yang mana khuatiri lemas pada beberapa hari lepas ini. Longkang dalam pantai, ombak menarik ke laut, dikhuatiri punca empat pelajar dikhuatiri lemas yang berlaku di Kota Tinggi Johor. Yang mana bentuk muka bumi pantai Tanjung Lompat Bandar Penawar yang dipercayai mempunyai alur seperti longkang di pantai, selain keadaan ombak bergelora dan angin kuat ketika peralihan monsun, dipercayai antara faktor menyebabkan empat pelajar dikhuatiri lemas. Apa yang dinyatakan oleh pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Komander Muhammad Syafiee Bakar, keadaan berkenaan boleh menyebabkan tarikan arus ke arah laut menjadi lebih kuat, terutamanya ketika air laut sedang surut. Okey, keadaan muka bumi pantai yang mempunyai bentuk melengkung turut dipercayai menyebabkan ombak yang menghempas pantai menghasilkan tarikan kuat ke arah laut. Alright, jadi itu berkaitan dengan empat pelajar yang dikhuatiri lemas beberapa hari lepas, dan saya fahamkan dah ada asalnya ada seorang lagi belum ditemui, dan kita doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan pihak penyelamat dan pihak keluarga. Ucapan takziah juga mereka yang terlibat. Okey, jadi itulah berkaitan dengan kes lemas. Boleh dikatakan setiap minggu ada sahaja kes, setiap hari pun ada je. Yang mana nak pergi piknik ke ataupun nak pergi berkelah ke mana-mana, nak pergi berkemah ke kawasan-kawasan yang berair, contohnya di jeram ke di pantai, pastikan anda jagalah keselamatan anda walaupun di mana berada sekalipun. Okay? Dan juga kalau di kolam-kolam mandi pun bahaya juga eh. Ada setengah-setengah resort ada kolam ataupun homestay pun ada kolam. Pastikan ibu bapa pantau juga pergerakan anak-anak, terutamanya mereka yang bawah umur, yang bawa 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Mereka ni kadang-kadang terlampau seronok sehingga menyebabkan boleh berlakunya kes-kes sebegini, kes lemas dalam kolam. Bahaya eh. Jadi hati-hati semua, jaga anak-anak anda, buat pemantauan sentiasa, pastikan fokus kepada mereka yang sedang mandi-manda di kolam. Jangan galik, jangan lalai dengan telefon bimbit anda. Okay, let's move.

0: Dia kan macam Aiman Tino Wani Kiri. Jom kita ikuti sedikit kisah Wakyoh makan kenduri berpada-pada. Apa yang diceritakan mereka bertiga tu, jom kita dengarkan dahulu.
1: Tengok laut ni sedap ni saya, Wakyoh. Ayah berci ada. Oh, tersek pada saya. Kuria di sana. Oh, labu tiga. Ah, kabut saya pada juga saya. Aku nak ambil banyak. Hei, sama hei.

0: Kesekok kan? Baru tahu dia. Ikut akulah, Sain. Tekok aku pun aku bukan ni perut dengan tekok mu, Sain. Bukan soal tu, Abang Mak. Soalnya saya kemakan ni bazir takut tak habis. Abang Mak macam fikir dah. Taruh tu, Abang Mak dia cebok, dia bubuh kat. Boleh taruh korang lain untuk makan, Abang Mak. Macam tengok tu, Sain. Sama. Tak dengar kata, baik suruh budak taruh ni. Kau lagi, kau banyak nanggut tak nampak nasi, nampak daging saja. Ikut Abang Mak ya. Dah lalu kau ngomong gila sekawah pun. Abio, kita duduk meja lain. Apa pula? Malu korang ni duduk sekali dengan Abang Mak ni. Bubur tinggi macam bukit perasi, bukit panas. Malu korang, orang katakan.
1: Tolong weh. Ada orang sekok tak ada nyawa ni, tolong weh.
0: Siapa dia pula sekoknya? Mari, kita pergi tengok. Aku kata dah, sama sekok kenyal tu. Nyawa kan, say? Tidak ke datang klinik, say?
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu dia Amy Sopan Sari, satu pagi 7.52 minit pagi. Ini yang baru terbaca ni, berkaitan dengan satu video tular rakaman sebuah MPV Toyota Alphard putih dipandu di Lebuh Raya dalam keadaan beberapa kanak-kanak dilihat duduk di atas bumbung melalui sunroof. Ini bukan sedang bersia-sia perlahan di taman. Ini di Lebuh Raya. Kenderaan bergerak laju. Ada juga yang ambil gitu yang biarkan anak-anak mereka berada di sunroof. Dan bawang ni pun malah bila saya tengok juga seorang kanak-kanak di depan mata saya sendiri di Jalan Lundang, di mana ada seorang kanak-kanak berada di tingkap pintu kereta. Dia duduk atas pintu tingkap kereta tu. Oh, sambil-sambil kenderaan bergerak. Saya rasa tengok, ya Allah Akbar. Jadi ibu bapa, tolonglah main peranan, jangan biarkan anak anda berada di sunroof ataupun berada di tingkap. Saya kalau boleh nak kunci tingkap tu, tak saya buka langsung. Sebabnya bahaya apabila anak-anak anda tercampak keluar, yang mungkin boleh menyebabkan kecelakaan lah, kemalangan. Kalau anak anda terjatuh ke bawah, lepas tu dilanggar pula dengan kenderaan lain, tak kenyanya. Okey, jadi sayangi anak-anak anda, jangan biarkan anak anda berada di tingkap jendela pintu kereta tu ataupun berada di sunroof kereta. Jangan biarkan kalau dah terkena, menyesal tak sudah nanti. Okey, jadi ialah budak-budak bukannya tahu bahayanya tu, kan? Jadi hati-hati yang mana berada di jalan raya, dengan anda anak-anak kecil, pastikan kunci kereta anda supaya mereka tidak membuka pintu sesuka hati.